0: Ya, datangnya ke pagi itu pernah mana kita ngau lagu ya Bambai anak temuai. Untung orangnya Gibi ya udah ketemuai datang ke rumah di Bambai jadi kambai.
1: Aman, ya. Ngarap ke bekenyak mengedek tahun tahu ke tahun baru ne.
0: Ah, gila sampai kurang buka ini buat menyemak ngaku deh, wai.
1: Dek bermua aku deh.
0: Okey, jadi ya selamat pagi sekolah sialai baru kita bawa penggerak pagi YFM pagi hari ya dua kita ke Sarito ne. Yeah. Oh, jadi ya, saya itu Gaby ya, mana main kepada aku? Hari bulan kita 22. Jadi saya itu kena hari 2 mega. 2-2-2. Jadi ba tarikh tok ke maya ya ke betuk mai kadang-kadang ni nur orang tu tadi ngadu sebengkah pengalami kalau bagi sida ya ke ka bebelah pinang tang nanti malam hari 2 tu maya bekerja tu jarang orang kada tai wai.
1: Ya, nama ku buat eh.
0: Nah, ila kerja dan ulah numpik nyawa ga.
1: Amat ginya
0: ya. Okey, jadi ya pagi tu kita ya nanya tentu bisi randau ka dikenang kita ba 2 pagi wai. Jadi nama randau kita pagi tu gebe.
1: Tok berkawal dengan untuk nyemak dunia dia tok nadai handphone, nadai komputer, nadai game, lalu nadai internet. Ya, asal saya kita lama nak kini pengawak kita maya kita nyadi nembiak ya.
0: Tok lebih lagi balan nembiak tok pelabak kita melapan kita nemu ni buat kita mendak bala nak bala ucuk ke tempoh dunia kita ya ke dia tu eh. Bukan kelihat dia tu kaku tadi eh. Nak tahu nak indah ke baru ada punya betungak ke telefon mega. Semuanya rindang ba telefon lalu mayu mega aktiviti sidak ya kelebih lagi maya lepak aku ke media belajar. Mayu terkeberat lagi betungak ke telefon game main pan ba telefon pernah berbakiah pan ba telefon lalu pihak mega kini je betul TV banyak makan ada fungsi lagi sebenarnya aksesori aja
1: nak nak dai amat amat munyi kedai tuan kalau di pelatih aku dah tahu cuba gaget kita merak TV sampai berutang semua apa yang naik merak TV dah tahu dan pedak nak pansa nak dah tahu
0: amat sebab kan yang main ngulun TV ke kedai wai wai ambil kita ke deposit dulu dia tahu kan menyus sahabat ngenyum TV ke rumah sama kerja aku ngasuh kita melia
1: aku cuba tuan mula-mula TV baru dibeli utai ke segala lemu tuan ke nyak duduk dia maku ngante tuan
0: lemu yang utai ke segala
1: utai ke segala nyak kati ke nyebutnya ke tonenya
0: umaya maya TV ke bro start lagi gambar lagi jam
1: jatuh sanggup ku ngante tuan
0: alaban suba nanti nak salahku TV kita ibat Malaysia ya start hari pukul 4 Mei
1: aman
0: pagi nanti TV semut.
1: Tau
0: semut kita yang ngajak.
1: Tau ya minyak nemu ku.
0: Tau udahnya sejam selalu TV start. Apa sudah teh bulatnya?
1: Tau udahnya segalanya. Minyak utai kaku.
0: Tau nanti bisa TV pan TV pendidikan pagi.
1: Tau
0: TV pendidikan pelajar magangnya. Semua ungkap ambil ya ke Pemri, ambil ke Sekendri.
1: Aku ingat datu ne. Ampiat ne.
0: Unta tau makai kismias ketika kena ingat. Tau jadi amunya ku jaku tua tadi ne. Gini nanti menyemak nyemak kaku tadi ne.
1: Tau
0: adunya kita ya dia tahu nadai telefon, nadai komputer, nadai game lalu nadai internet. Oh. Asai kita nama nak kini main nembiak ke maya hari dia tahu. Main anak kita jam ya kita tahu share ngagai ya, kami.
1: Break komen tu bala peninga ya.
0: Facebook YFM Iban ke pagi tu tah tu lagi kami dua ya gebi di kamar cahaya tang sebenarnya. Agi mai kita berperinang ke pagi tu lagu ke dibai Priscilla Jane Penua.

0: Okay, mending yang kedua pagi Y 24 minit dah lepas hari pukul 8 pagi. Okay, berkenaan ke cerita kita pagi tu, ianya anti jemaah dunia dia tu nadai handphone, nadai komputer, nadai game kau, nadai internet. Asaya saya kita nama nak kini utai ke dimain nembia ya ke dia tu. Okay, Gaby, apa ni kita yang terubah?
1: Imalik selamat pagi yang kaya Richa Unup ke pagi tu. Nama berjaya pengawak ke seluai ku ya. Mada ke gaya hari sidak mambam. Nadai mada dini nua menua atau ke mambam ke.
0: Simpang semenjan. Udah kan simpang semenjan. Ketip mana
1: dia? Ya, bisa. Ya, mada ke mana topik pagi itu. Bapak penemu ya nanti. Utai ke disebutnya nadai magang dia tau. Saya bakal zaman kami keliak menyebiak dia tau ke main rondes. Nama tanya?
0: Nama main rondes ini ya? Nak. Ayahnya ini, ayah Gibi?
1: Nak ku, nama tanya?
0: Oh, nanti sepanjang kau mainnya nih. Main rondes tau, ya tau pada kita baseball lokal.
1: Oh.
0: Nanti bakal main baseball, orang main guna kayu na.
1: Oh.
0: Jadi rondes tau, sebab bolanya nanti cuman kami dah kiranya kan ada modern lagi kena bol tenisnya
1: ya ke curah hijau ya
0: bol tenis curah hijaunya
1: oh.
0: Lambuang siku nikaunya siku tadi malu tadi kena jari
1: apa bukannya aneh
0: hanya merundes kami coba
1: okay. Main terima kasih tuan main tikau selipar to ampet tau
0: main tikau selipalnya paling legend selipar paling laku selipar Jepun lah selipar bukan pria ketusuan
1: amai betul
0: dan selipar
1: selipalnya aneh
0: betulnya selipar ke mana takut hanya selipar Jepun warna putihnya
1: nama ke kebuah hayatun
0: nah ini mau disipa putih ya ke cipa Jepun kena putihnya pak pernah-pernah banyak nanti kena tubuh di biru
1: apa banyak nanti tikau kena nyak ne main gagai nyak sempat nanti nambi laki main guli ada nyak mesiat buruang bisa pengawaknya pelawak aku dan mantun ne
0: tetap
1: mayu haki main ngasuhan nambi rindang ku ya.
0: Jadi apa mamanya main tadi deh tikau sipar yang kalau logik main dito main gagai logik ga merundes logik dito main guli intang main mesjid buruang tu dito kira nak tu tanya ga
1: ada buruang dito dikenai reka mesjid ya
0: buruang mayu apa dah kontang buruang kena dah guna kita baka nanti baka
1: dia
0: air mode pipet bandarnya api pipet jipuannya pipet jipuannya tiwang kena mau biakonya tiwang jipuannya semua tai kena dah guna kita dito buruangnya penuh mayu
1: tunau ni jane
0: aku nak kena menunu yang nak lama ketek
1: kami tunau sebab tuan dah pasiat tunau
0: nanti baka pipet kita iban buka makanya nanti pipet jipuannya deh pipet padinya aku nak aku makanya aku mecetnya udahnya tambah ke situ dia berarti nanti kita itu agama pesir rumah nasihanya macam mayuah cermin nyawanya megang dia nalanya berganti ke cermin orangnya berapa nilai
1: dan nalah dukung orang ketika begau tercari kita ketika namanya cermin berpecah pesir kita
0: amatnya lalu sama pagi megang gaya peninggal kita ke pagi itu Mr. Cupu kira jadi nyiatu nyawa mai pulai dah jaman perang dunia kedua sebatuk ya ya tadi maya zaman British colony tahun 1945 engkau 1963 jadi ya pelabai maya sebab bukan pelabai sikit jalan aluan sikit bisik dua tiga tin luar jam bisik jalan aluan sebab adanya tadi letria ai paya sigi nadai kare ya jadi ya sida ke atanya jauh pawi jadi ya maya nyata suba ada dalam tahun 1957 jadi ya pemberi 1 tahun 1996 habis kelas pukul 4 lemai hanya ke sekolah suba nanti
1: pukul 4
0: tak nadai pama buka me nang ya bedango bablah laman dia nganti ke belalak lemai hari makai pan uleh apa indai ngangau mayanya jadi ujung minggu segi ini betul nanti bersifat bawa hari dan nyempulat nyentiak buruang main selikut main nyumai hanya penguat sidak ya nyempulat gula ya gula nanti nyempulat ini nyempulat buruang dah tau ni
1: narai kadang lala orang rebek baru tau nyempulat
0: ni jadi nyempulat saya kupan nanti sebab ketinggalan sungai kemimiat. Ada kemimiat do banyak marauk lebih banyak burung kemandi deh. Dia tahu kadangnya lagi bisa orang kerjaannya. Luarnya kan ada lagi potnya dia tahu. Lapan pot kena dia tahu nyomanya jadi pariat.
1: Nemu nak ngakak tempuluat nih.
0: Kami nyom dari ngakak kami sebab dia mau makna kami sebabnya lagi gamcietnya.
1: Nemu nak nih ngakak tapi kena landia.
0: Bukan landia, lapan kena mengagak gamcietnya jangan muntah lagi kena.
1: Buliah?
0: Pama di rentang bunyi kebukai bola ga bau gamnya lekat mbak burung.
1: Nenek punya lima burung yang tarik nih.
0: Buai. Ketiu ke buai uliah kata baunya kaki lekat kadang-kadang. Mbak belah isi burungnya kan udah tegaming ngomong baunya.
1: Iyanya.
0: Okay, jadi ya sama pagi menggagai peninggal kita ke pagi tu Vivian Iris. Jadi ba jeman sudah subah nembiat. Sikit dari happy, dari happy, dari handphone. Kumpul happy, dari. Jadi, dari pengawal bukan me. Melangkan bablah air dia main guli, main sikal, main sula-ula, engkau mayu lagi main. Kelebih lagi pengaduk di kerindu lebih maya. Engkau apa ini? Engkau kumain, engkau kebun. Laban madang nor bermainnya besar lagi. Playgroundnya. Tiba kan dia tahu bumai panjang jarang bala kita bumai dia tahu
1: Amat.
0: Hanya main bumai bersina.
1: Ya mereka semua pagi mereka agak jam anu yang jadi aku ya udah baru perang dunia takut revive go back to square roof of one pulai ngagai asa ya suba berperang dalam petang menyelirik lagu ini album makita ikwe bala nambia berubah mentaliti ya belajar berjalai surut pulai zaman laki ini kita keliak besai tanda tanya nama tampal ba tiap-tiap kening semua kita kuisaman
0: nama aku nama cek
1: nama nama tak kuya tu ikayo tau ke me can you or me kuya namanya janji
0: saya
1: garam kena ngagak kasam
0: lah lepas cerita kita pagi tu gebi asai kita nama main ya kaki relevan main miak dia tahu okay ngasun miak ngagak kasam okay main nanti cuma tanya nanti nama main ya ke uliah di main bakal sebut atau tanya nanti mau ke masjidnya tadi yang kanya badunya dia tahu kira nanti
1: nada agaknya pedakku
0: okay nanti nanti likuan rumah orang nyu semua
1: rumah
0: cerita orang motosikal orang semua pesa jalan lalu nanti semua
1: agaknya kampung ge de tu tuan
0: nyame kampung panyo kurang dan jadu lalu asai konti dia tahu deh nah berani masuk anakku agak kampung.
1: Nah,
0: nanti bukan aku dia tahu kita dia tahu jemaat kita tahu nanti sebut bermain ke gulinya hanya kena agi relevan agi uliah dimain lagi main selipar jipun pan pedih kena selipar jipun dia tahu
1: nah, amat punya kena pedih
0: ambil sepan pan saya kena udah lemik-lemiknya hanya nanti ada tikau kaya bola terbaik langit
1: amat amat punya kena
0: okay, jadi ambai keliang kemayang ke pagi tu nanti ku yang jemaat kena aku tanya dari tu pelabak ya sih mucau memang dia tahu lapan segi udah generasi sidak ya sidak terbak kau tak kenyang jadi indah ke nada lain pan biar segi dah mucau tak nanti coba tanya nada hari segi nada hari tak tidak ada dah patut kesini mucau nih jadi saya kunti nyemak tanya nada dunia ke dia tu segi nada tu bukan pawak nembel tu segi melangkan lutak bekal ya ke subak ke ya tu melangkan lutak dini kau boleh lutak dia tu jalan yang lutar megang
1: iya tahu aku mana kedai
0: nanti subak balaman rumah penyanyi megang lutak
1: namanya gibi amat munyi kedai dia tu nada lagi nyo sumian megang dia tu kan nada mana kita nada hampir terkenyak gitu
0: iya kemana yang kau balana kita nanti cuma nada tanya melangkan tar kini dia tu nanti dah rindang tegal keteripuan
1: iya
0: okey tu belulah nak lama terus berperinang ke sekali tu ngol lagu ke Dibai Linda Repak Pati Jalan

0: Safa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadu terbilang. Ma Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Ya, kita tahu berengkah ngundi yang gaya artis yang kemadu di kerindu. Kita ngopi yang mengatakan lagu ti di kerindu ke kita. Undi dah dibuka dia tu, ni Gaby.
3: Ya. Okey, ngakai bala peningah ke agak kat komen. Terus komen now, lepas jam kita agak panjai tu pedak aku.
2: Agak panjai jam kita tu, Gaby. Jadi, aku nanya di puam dalam memayuh main ya ke, di main tuan sobat. Nama ya ke, tahu di pernah ke, kira rutin lagi me favorite atau ke main dia akan dikerinduk kenuan main sebab
3: dek kat nama tuan pengawal aku tau udung nama nyuntiang ngena arwak nama dek arang bak dapurnya nyuntiang aku ramai nauk dia bak semuanya namanya nero tai. Main dango aku.
2: Oh, kira ya tadi dia tu bisi nanti bukan dia tu kumera bisi bakat ngaga gravity.
3: Nah, dah ikan berkenyak
2: dia kan nyuntiang pada indiangnya keliak deh. Nanti sebab kumera vandalism tanya. Tentang dia tu dia menanya, at maganya seni magang.
3: Seni magang.
2: Uji pernah dia pasar Sarawak, pasar Kuching kita kia. Pernah di dindiangnya, cucu nyuntiang orang magang tak mana. Apa ya, bukan nyuntiang apa. Lepas dia nak majak kenyak deh.
3: Apa, ngai ke pengawak ni celua magang ke belah dindiangnya tuan.
2: Ni nemu, saya
3: jatuh. Arwah ti kemain lah, kau ngau memuah, ngau tutup buah aku arwah, mulai.
2: Nyak meat seni.
3: Nada utai main main, nyak nada handphone bunyi kedai.
2: Jadi nanti bakal pulai ke gaya, nanti nanya ke aku lagi bila. Aku sebab nanti sebelah, bakal dia tahu orang kau kau main bola, main game bola aku. Sebab orang bisa main PS1 atau ke PS2 main PC, tapi pun bisa main bola. Dan kami sebelah bisi tanya sebab pun udah main bola, bakal main PS1, PS2. Winning 11-nya semua.
3: Ngena kertas.
2: Ngena kertas. Main buah kertasnya. Entang main buah kertasnya semua. Bukan cik-cik. Bisi dulu lah. Maka nama player dia. Aku sebab nama player aku bisi dia. Masalah Marjan. Sila John Hunter. Sigi player-player Liga Semi Pro maka. Rambles, Ramos, bisi dia. Jadi pemain aku dulu kek aku buat kertas semua. Jadi maka aku dah ngambil playernya. Ya kan ngelaban aku dah boleh kena nama player sama. Tak mesti kena nama pemain buka-bukai. Tambahnya, bulan tu nemu kerjanya betul pemain level dunia kami lawan sebab segi lebih lagi rindu ngagai Liga Semi Pro mainnya. Dan itu nemu pasal tidak Manchester, tidak Liverpoolnya kurang mainnya. Mesti kurang mimi.
3: Pelabak aku main combat mereka tak sebab ni.
2: Ohnya combatnya ni buat ceritanya. Jadi dia tahu hari combatnya meh muncul ya tak kubisi main baru ke barang PUBG.
3: Iya meh.
2: Combat tadi minta combat sebab segi bah kampung mama yang dalam babas. Jadi PUBG tu nada ibu bila sekon.
3: Ngakak tanya empu namanya kenapa yang dia empu ke sebab agak bisa kalah dia tuan kena kayu tuan
2: ya aku nanya dia wujud aku nanya dia maka dia main combat maka combat tu dia mesti dua sedadung aku minis
3: aman
2: udah nya maka main polis sentri ya mesti polis ngau pencuri nanti dia sebab dia rindu jadi ni
3: aku jadi combat aku tuan
2: dia milih sadu lah
3: sadu
2: dia milih sadu udah nanti main polis sentri dia milih jadi polis. Kan jadi orang mana magang ni?
3: Nanti sikok kan jadi terkejait.
2: Jadi aku nyelai aku. Aku mainnya aku rindu lagi jadi bukan tim komet, aku rindu jadi komunis. Tiba ke main tanya polis sentri, aku rindu jadi pencuri nama-nama kuba. Aku rindu digagahi orang.
3: Tuan lucu mat gitu.
2: Amai, bukan main komet deh dia mendaya. Kerja komet jadi dia nak ngiga dini noya kerja di komunitas. Ya komunitas suruh belalai dulu. Aku rindu lagi kau belalai digiga orang. Hari ini kejadian, bapak lelah di kejadian hingga orang. Hari belalai rindu ke dia belalai orang. Pihak mereka nanti dia jadi pencuri. Dia digagai pula. Yang baik dia digagai, hari ini ngagai orang.
3: Ya, hampir kenyataan tuan aku. Tajak pun aku rindu, aku hampir tuan.
2: Nah, jaman tu kan jauh. Lagi beda lagi sama jaman TV start pukul 4 mereka.
3: Ya, aku lagi ingat lah tuan. Maya dia nyebut teka berkenyak. Aku ingat ke Wilson Nyambiak sebab. Maya nyak kami silap Wilson Nyambiak pun udu main gagai berkenyak.
2: Oh, ya kenyak kelaju ne.
3: Ya kayaknya ya udu kak sih udu belawak bertengah laman ya.
2: Oh, ngalah lebih sama kita sebab.
3: Abah belakang rumah kak.
2: Oh, jiran. Nama ni nak training sama ngi Belanda. Piar ini mana nyukong ni kuda tu. Uji ni sama training ngi ya sebab. Jadi jago 100 meter.
3: Sih kelaju gila Belanda tuan.
2: Oh, iya sebab. Jadi polis kan jadi pencuri. Mayo kita main.
3: Nengatnya tuan.
2: Oh, nengatnya.
3: Tak sikit udu bergagai kami sebuat. Nanti dia lagi ingat ke kaku mungkin dia lagi ingat ya.
2: Oh. Okay, ya. Jadi Wasan ingat kita induk menduk baju balanang kem kelia ya omnya. Okey, sebab pagi ingat gay emas itu peringat kita ke pagi itu. Asal ya, okay, ya. Nanti hanya mau tay kesebut tuan tadi deh. Game semuanya nak tay deh tu. Nampak deh tu main deh kena gila dan main guli ya. Okay, ya. Bisa juga nyangka tadi main tali benang bersalut batas tepung.

0: semua. Main tali kacanya betul-betul.
1: Tali tali benangnya ampiat aku.
0: Benang kaca tadi engkaba meya gudi yang terbaik. Kenya bansar tali siapa putus tali lah.
1: Oh, narek kalah mendaknya.
0: Baru baru teringat kembainya ama itu Mas itu masuk ke peninggal kita tu. Iya. Aku penyona ingat dia menyentang nyak sebuah main paling ekstrim laban ngadu talinya pan ukanya maya. Nyombeh teliah jadi sekedaknya. Laban dia mu kaca dah ditutup deh. Gulai ke ngau
1: atau pun lagi. Baru nemu aku.
0: Baru ngai dia nyalu keluar ke batalinya jembi itu keriang.
1: Nya tuan. Nah enggak mi tuan. Gagak ke tali ini yang belanak mainnya awak kenyak terbaik ke atas kian.
0: Lepas kita sebab nanti bakal kita ngeri main dan nak kita jadi pulis jadi kumet kami tu lagi lepas kami tu nak kumenis kerja.
1: Lain gaya. Bisian nena tu.
0: Ya. Okey tu berpenang baru ke pagi tu Gibi. Mulanya peninggal kita lagu kena baik jenarino jeraki lenyap maka ganti pilihan.

0: Selamat pagi dengan kita, ia kebenaran mendiang kami bah Apps Radio RTM. Klik ke pagi tu YFM. Boleh dipendiang kita dini-dini aja alai luar dia audito. Baiknya kita dalam Sarawak, luar Sarawak. Tahu kan tadi bah nyakanya bah bulan kan jadi kan banyak bisi boleh mendiang. Okey, jadi sama pagi enggak ya pendengar kita ke pagi atau Gabin eh?
1: Ya,
0: sama
1: pagi enggak lagi kita sekolah jalai.
0: Ya, sama pagi enggak gay Hendri Jawan. Jadi aku ya asaya mentinya main game semuanya dari tu. Biar dari tu sigir induk mainnya buang keladi aku ya. Cun mainnya. Namun ya buang keladi. Nyabung subuang ya.
1: Nah.
0: Bukan itu. Batang subuang ya. Oh. Udah tetak ke sila deh. Enggak paku ujungnya. Enggak nah, pakau takau teh tajam takau dawai kadang-kadang
1: deh. Nah, palau-palau ngenanya.
0: Udahnya alu di sabuang ke batang sabuangnya. Duit di sabuang tadi ya, batang kadi tadi. Oh. Siapa ya ke nyaulunya ya ge peniau ya kalah.
1: Oh, kalah deh mainnya nih.
0: Itu sih enak rumah punya itu kan sirai ge.
1: Nak nemu ku nak kalah ku muda. Baru ninga aku.
0: Kita ini oke bakal label kami kita label tinggi lagi belawak ngebasa nyambe kita semua.
1: Iya.
0: Ah, nyentuh ke nyau tekiu-kiuan sapa ke nyau tulut pusat takut tekiu lagi ya malah punya
1: mainnya apa type kara baru diringa aku.
0: Selalu ya laki mainnya ini jarang main tu main laki tu biar laki coba.
1: Okey. Mulai semua pagi guys saya Amanda. Jadi antena dari handphone ke internet bakal topik ke pagi tu ku ya. Bermain bersikal. Nembiak di mana? Nembiak di rumah panjai, mandek sungai. Nebah lagu itu minta tebah ke lagu.
0: Ngawa main ba sungai. Aku kadang-kadang ngira tu ngasuh balanak main ba sungai. Lepas dia tu kita mendak deh. Okey mendak sungai aja. Pariat pan balas daki nyo tadi dia.
1: Jago main jago
0: tu. Ya nak buka kita ke subak deh.
1: Subak likuan.
0: Subak kan subak sebut ja air kerangan pada kita deh. Segi tenda deh nana mai kerangan tu jarang kita ni. Dia tu bae kerangan tu bisa balaki tesat ya. Indah ke tahunnya kemarin tina salahku. Kulam cangkul buka kulang kebesarannya pan. Tahu bisi gak tesat dia abang melihat ni coba.
1: Takut mak.
0: Nyak muka ku disebut main air bahayanya. Saya ku mayu apa ina nang aswah saya ku deto.
1: Iya.
0: Jadi semua pagi muka ya kemudi ya peringat kita pagi tu ngagai wiliteng imai peringat kita hari cangkul luba antau. Jadi saya ku tu main kita tu coba gibi. Main kecet batali getah.
1: Hanya kami secara beka ingguang udah main nak
0: main 0 point ya
1: naik 0 point
0: aw 0 point hari kaki datai ke patuang datai pinggang datai bau datai pala ya kraya lagi nyu datai kata ke mama
1: aw kata ke dari break kata ke
0: ya ke star yang gitu kalau benda balas dari nu main coba dia ke ngalah terdiri atau bangku kerana cari terbangku langsung kecil
1: aman ya
0: dah ngalir hati aku bisik yang tadi ulah yang kecil ya gibi.
1: Ayalah.
0: Entang.
1: Yang apa ngai pak kaki sidak yang ngawak ya.
0: Oh kaki ngawak entang. Siku cari sidak ya kita nyapan. Nah dahin pada aku wakil kita yang pasukan si. Ucap lompat tinggi.
1: Lompat tinggi. Oh amat.
0: Okey, jadi dah selesai kita dah datang penghujung program ke sekali itu lagi, Be.
1: Ya,
0: terima kasih ya.
1: Terima kasih balap ninga ya. Terus bukalah yang kami udah tak lagi ngopung lapor program kami ke bukai. Kami dua tuan nyurat kiri. Okey, bye bye. Okey,
0: lalu pihak sama saran nama ngagaya peringat kita di Sriaman nyentuh ngagaya Bandaraya Miri ke pagi tu. Lapan dah lagi tadi kemudian ke program nasional hari kita pun kemudian ke berita hari Kota Media Angsapuri Kuala Lumpur. Mumpah dulu kemudian kami.

0: Penyedia perkhidmatan elektronik Know Your Customer EKYC sedang mengemaskini sistem masing-masing bagi mengenal pasti reka bentuk dan ciri MyCard generasi baharu dalam proses pengesahan identiti. Jabatan Pendaftaran Negara JPM memaklumkan langkah itu susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard baharu ketika melakukan pengesahan identiti. Beberapa sesi libat urus bersama agensi berkaitan dan penyedia EKYC telah serta sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pengesahan identiti berjalan lancar. Pelajar Institusi Pendidikan Tinggi IPT disaran tidak menghadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri. Sebaliknya, memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, mobiliti pendidikan antara negeri penting bagi memberi pendedahan lebih luas kepada pelajar selain memperkaya pengalaman dan kemahiran menerusi pengembaraan ilmu.
1: Untuk mengajar ilmu itu adalah merupakan satu journey, ya, satu pengembaraan ilmu yang sebenarnya akan menambahkan lagi pengalaman kita, kemahiran kita dengan berada. Jadi tidak boleh kita hanya meletakkan, oh, oleh kerana dia berada di dari Sabah, dia nak belajar di Sabah saja, dia tak nak pergi ke Semenanjung, ataupun dari Semenanjung dia tak nak belajar, nak pergi belajar di di Sabah. Kan kita ni satu negara, jadi sewajarnya kita mengambil kesempatan itu.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Dalam pada itu, Persatuan Akauntan Bertauliah ACCA bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan KPM bagi meningkatkan kemahiran kira-kira 1,000 pendidik prinsip perakaunan di seluruh negara sekaligus menyokong sasaran Malaysia melahirkan 60,000 akauntan menjelang 2030. ACCA memaklumkan inisiatif itu bertujuan memperkasakan kumpulan bakat perakaunan negara dengan meningkatkan pengetahuan perakaunan dan peluang pembangunan profesional dalam kalangan pendidik sekaligus memperkenalkan literasi kewangan bidang perakaunan serta pelbagai laluan kerjaya dalam profesion itu kepada pelajar dengan lebih berkesan. Caj penyertaan Bazar Deepavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 83% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yoh berkata, kadar itu diselaraskan dengan caj Bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
2: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh peniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Hina Yoh. Sementara itu, bagi mengurangkan risiko kesesakan, DBKL akan melaksanakan kawalan trafik ketat di sekitar Jalan Tun Sambatan sepanjang penganjuran Bazar Deepavali 2026. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Mak Wujud berkata, laluan alternatif turut dikenal pasti bagi memastikan pergerakan kenderaan di sekitar Brickfields kekal terkawal.
3: Kita dah lihat perkara ni di peringkat awal lagi sebelum kita kenal pasti Jalan Tun Sambatan 1, ada jalan-jalan alternatif yang kita telah tengok, dan pada masa sama kita juga akan pastikan bahawa sistem laluan nanti pada sewaktu sepanjang bazar ni berlangsung, kawalan trafik yang ketat akan kita laksanakan di tapak lah.
0: Bazar Deepavali tahun ini berlangsung selama 30 hari bermula 9 Oktober hingga 7 November. Usaha meningkatkan pendapatan rakyat perlu disertai langkah pengawalan kos sara hidup bagi memastikan peningkatan pendapatan benar-benar dapat dinikmati dan memberi manfaat kepada rakyat. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kedua-dua aspek itu perlu diberi perhatian dalam belanjawan 2027.
4: Jadi antara pilihan utama dalam pilihan yang paling mudah adalah untuk meningkatkan cukai. Tetapi ini alhamdulillah kita dapat lihat sekiranya kerajaan sangat cermat dan bijak dan cekap menguruskan hasil pulangan, sudah pasti akan ada tambahan hasil tanpa adanya bebanan tambahan yang dikenakan kepada rakyat. Jadi ini dapat terhasil sekiranya kerajaan berhemat dalam menguruskan kutipan hasil untuk mengelakkan ketirisan daripada berlaku apa-apa bentuk leakages, dan juga menjadikan bantuan-bantuan yang diberikan kepada rakyat itu lebih bersasar dan mencapai kepada golongan rentan yang sepatutnya menerima bantuan tersebut. Yang mana ini menunjukkan satu strong political will sebagai satu tindakan yang bertanggungjawab.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Dalam pada itu, purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding RM3,652 pada tahun sebelumnya. Demikian menurut laporan survei gaji dan upah Malaysia 2025 diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSAM. Pertumbuhan positif purata dan penengah gaji serta upah bulanan tahun lalu mencerminkan perkembangan lebih baik dalam pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Projek kawalan keselamatan sempadan negara perlu diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, projek berkenaan tidak boleh dilaksanakan seperti projek biasa kerana melibatkan kepentingan keselamatan negara. Projek Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Serikin kini mencatat kemajuan kira-kira 11% dan mendahului jadual 6 hari. Projek itu dijangka siap dalam tempoh setahun. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, cabaran skuad badminton Malaysia diteruskan hari ini apabila bakal turun beraksi di peringkat suku akhir acara berpasukan skuad lelaki negara yang cemerlang menewaskan Mongolia semalam bakal berdepan tugas getir menentang Indonesia dalam pertemuan yang dijangka sengit. Manakala skuad wanita ketika ini sedang menentang Korea Selatan untuk memburu slot ke separuh akhir. Sementara itu, China terus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu kutipan pingat dengan menambah 12 pingat emas semalam, menjadikan jumlah kutipan pingat keseluruhan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa, diikuti tuan rumah Jepun dan Korea. Manakala kontijen Malaysia kini di kedudukan ke-22 dengan 2 pingat gangsa. Luar negara, di Jepun, 2 orang disahkan maut manakala lebih 1,000,000 penduduk dinasihatkan berpindah. Susulan taufan Dojuan yang membawa hujan lebat, banjir dan tanah runtuh di sekitar Tokyo. Agensi Meteorologi Jepun memaklumkan taufan itu kini bergerak menjauhi pantai dan menuju ke timur laut dengan kelajuan angin sedikit berkurangan. Sementara itu, lebih 270 penerbangan dibatalkan manakala lebih 9,000 rumah di bandar itu terputus bekalan elektrik. Beberapa perkhidmatan kereta api turut dihentikan berikutan amaran tanah runtuh yang dikeluarkan di Tokyo, Chiba, Kanagawa dan Shizuoka. Britain bersetuju memberikan sokongan ketenteraan kepada Arab Saudi bagi membantu negara itu menghadapi serangan drone dan peluru berpandu kumpulan Houthi. Perdana Menteri Andy Burnham berkata, pesawat tangki Voyager akan menyediakan khidmat pengisian minyak di udara kepada jet pejuang Arab Saudi. Namun, misi itu hanya bertujuan membantu pertahanan Riyadh dan tidak akan digunakan bagi menyokong serangan terhadap Houthi. Amerika Syarikat sedang mengusahakan perjanjian besar-besaran untuk membeli potash dari Belarus dalam usaha untuk mengurangkan kebergantungan kepada Kanada sebagai pembekal utama baja. Presiden Donald Trump berkata harga potash berkenaan akan lebih jauh rendah berbanding harga yang kini dibayar kepada Kanada. Tindakan Trump itu dilihat meningkatkan lagi ketegangan perang perdagangan antara kedua-dua negara. Kesatuan Eropah EU mengesa negara anggotanya meneruskan sekatan terhadap Rusia susulan perang di Ukraine. Ketua Dasar Luar EU Kaya Kallas menegaskan sekatan itu penting untuk mengehadkan sumber kewangan Moskow dan mengekalkan tekanan terhadap Rusia. Namun 27 negara anggota kesatuan berkenaan masih gagal mencapai persetujuan mengenai lanjutan sekatan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. EKYC dikemas kini lancarkan pengesahan MyCard baharu. Pilihan pengajian tidak harus terhad mengikut negeri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Jurana Jerita Lamak Sarawak
1: Saritu 22.9 dalam tahun 1995 Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud madah ke penumbuh Yayasan Tunku Lati Sarawak. Penumbuh yayasan tiba pun dari sadang penemu gerempuang bini-bini menteri ngau menteri muda tau ke Sabati dikena ngangkat ke pemerhatiati raban bangsa senentang penyakit Tunku Lati serta merangsang cara hidup berpengerai. Tangku pengawal yayasan tu hanya kena meri penau bekau penyakit Tunku Lati ngerembai ke penerang bakani penyakit nyanyadi serta berjalan ke pansiak bekau cara nyeliah ngau merubat penyakit Tunku Lati. Berplasar ke statistik TBC dikeluar ke mayanya, ngayan ke 16% dari kes pemati direkod ke di Sarawak berpuan dari penyakit Tunku Lati. Ngena awaknya megak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib nibar ke Jaku Lalau, ngagai raban bansa kelebagi raban nembia ke menung belajar, ngambil sidak menyawah ke diri hari ulah nginsap. Kepala Menteri Megak bisi berkongsi ke penggelebak yang pu, tinggi tu nginsap, pengundan terima lukisan dari siku nembia sekolah, tinggundan Jakub San, awak kaya seruan nyaga pengerai diri.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun, Ladazan, Rusun.
4: Aku, orang Iban. Nano rindu.
5: Akik, cakenya.
4: Kok lo menanam?
2: Oku, nyaa bidayo.
3: Ambo, orang Kelate.
5: Wo si huaren.
6: Nangira sapa, ngau arini penatai kita. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu, deka bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayar, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia di ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Pesan tu dari YFM.
8: Kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain baluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagit ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, ti ngumpan sidak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, bergulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
9: Anang dak ngena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta temeka uling mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
10: Yo,
11: wuih, nak mau tanya.
10: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo.
11: Bah, ni kereta nanda.
10: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
11: Oh, nak ada yang pengen tersalah nanda. Bah, kita mak meh.
10: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
11: Tiga, mas meh. dok ko ngasuin depan tepen ko untuk pintu tu malannya.
10: Bah, yo, amat tekenung. Aram lupa tu ah.
11: Ada eh. Tebrun yang kedini ko minta sponsor deh.
7: Ingat yo, main umpun.

Selamat pagi serta nama berita kita pagi hari 2 tu Y9 12 22 ribu 9. Nama cerita kita pagi tu tentu mayuh kita ke udah berengkah berjalan ke pengawak di Rimpu. Kita ia ke udah sangkai upis, kita ia ke baru pakian kereta kini baru ke ngeluai kupi ke, kita ia ke baru tembuk nyemigari tahu ke kemas rumah pagi tu. Sigi nas bakal pengawak ke di kerja kita pagi-pagi. Bisa kita ke dia di rumah yang tadi. Lebih lagi tenang pengawak ngintu rumah main kakak kita. Kita ya ke gawak berupias yang tadi. Kan jadi kan kerja pengawak di rumah. Lain-lain kita yang cleaner. Bersampai ke pemujur kita ya semua pengawak ke di kerja. Nuju kita ya ke gawak di luar. Kita ya ke bisi minah sarito. Gaya sebun asap kita itu dah agi ngirau ke hati. Agi batikas ya ke tau ngacau pengerai. Nak mana ke pengerai. Jadi tentu ke kita ya tadi kena pemampu lidung dengan nyawa. Kelebih lagi nanti nuan siku orang ya ke berisiko. Nuan siku orang ya ke lunggar umur. Tau ke nuan bisi pemedis ya ke dinat ke. Kelebih lagi nanti yang tadi berkawal dengan penanggul bensepuat. Jaga mana-mana pengerai kita maya musim sebun asap tu, lalu ngarap ke penanggul sebun asap tu mega uliah jampat lenyau habis. Nada lagi nuntung menua kita di Sarawak. Ken Michael bukulai kau kita bawa 9.12 pagi tu nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi. Udah lepas tu lagi berkongsi berita bukai ngau kita pagi tu kita mayuh lagu-lagu kena merindang kita. Kita kena ngasuh kita ransiang ke gawa. Isi lagu rancak, lagu slow, lagu ya ke Ayun Lundai, nyadi Andang Hirau. Kita terus tune-in dengan kami. Kita akan berdua stream online. Terima kasih buat rtmclick.gov.my. Kita mega boleh mendiangkan kami dengan channel Astro 871 dengan buat MyTV mega. Nanti nanti kita sapa meh kami. Okey, sebelah sejalan dengan kami bawa 912. Udah lepas tu kita bisa lagu hari Dorin Tia Dora dengan Alessandro. Tang sebedaunya tu Winnie Albert Aku Ukai Lulung. Finalis kita bawa SSJ ke 9 mega minggu barunya ni lah di Betung. Y9 12 tentu ya bak YFM.

0: kita udah buka pintu, lalu bisi orang turi kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Karena kadang perkara kemiat berketuk pan, uliah mai kemelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah. YFM.
1: Kami subak nak. Nak mu nak utang nak lusian nak kau redia to apa dan mu. Jadi kupurnya 2G ya teluk mana wak nak kurang. Besai 5 ringgit ya subak. Ku memarnya kemar lu. Bisa ga kupur ke merahnya. Jod pakuyo tu apa apa nak nak ulah mayung wak. Nuna anta ino Melayu kau di kapiat dia. Teladan dia. Marnya subak kena ku yako 15 ringgit semua sekutak. Mar lu subak setiap mulut kami tahu daun mana daun pertas iya ga pertas tahu penuh-penuh punya aku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncul tinggal nak ya dia gemisik kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya marnya kena micu mulut
2: nadai yati baru nanti nadai yang kelama.

0: Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalan.
1: Ya, nuju kita ke baru sangkai bak mall, tau ke datai bak pasar besar ke, tau ke nur parking, tinggal ke kereta yang kebesar, kadang-kadang segi mana ingat kita dini nur kita engkah kereta kita emang memayuh kereta dia deh nak mau bagi tambah lagi kadang-kadangnya bisik kereta tu tadi sebaka dengan kita yang udah burak udah nyengurang ya burak ke semua ke modelnya tadi ya kadang-kadang ngasuh saru siti ada cara ya kelai ke nur kita pakiangnya nanti bisik tiang-tiangnya gambar laban tebal lagi nanti nur pakiang ke besai ba mall tadi bisik udah break sudah lumur tadi jadi nyawa tuju ya kena kita ngingat atau ke ngelai ke nur kita ngengkah ke kereta nang ja kita lagi udah tembok beli barang udah tembok berjalan shopping mall yang dah ingat dini nur kereta nak lah kita lamanya begaul lamanya objek aku pasal mall begak atau ke bak nur ya ke beli barang tu tadi api lama tu kemari siti berita penusah ke besi nyadi mengadi kucing yang ditok jadi meri penyino hati ngagai balang dari sebilik siku orang ya ke diriput ke badi nyawa lebuh maya ya ke beli barang kena penusah di pelabak ke berpun hari heart attack atau ke sakit jantung ya lalu beritanya nerima mayuh macam respon ngau pia muga buah runding hari bensia mayuh tunjang kau muga siku lutur out lutur ya ke pakar kardio tu jadi ya maksud ke penemu sebengkah palan dur bensia mayuh tadi nang patut bisi disedia ke perengka kena napik kes emergency tau ke kes penusah nginyit ya jadi tu megak yang kaum perengka AED tau ke automated external defibrillator dia kena mutar ke kes penusah ya ke bansato ya kena nyelamat ke nyawa orang lalu yang megak madah ke siku-siku orang megak mesti ngebuan penemu nyelamat tumu sebedau raban perubat tau ke sida ari hospital datai bandur penusah ya ke nyadinya jadi pelabak aku tu tai ke mana lebih lagi di praktik atau ke di pejalai ke diatur di benua kita di tu melaban ba sekedar kes atau ke ba sekedar perkara penusah ke nyadi tadi kelimpah ri raban perubat atau ke hospital ambulans ya ke lawan datai ke Tegal penanggul traffic jam tang kebuah bukai mega nang bepuan dari kita atau ke siku-siku orang tadi ndak ngemuan penemu ke cukup ba pengawal nyelamat ke orang tumu. Jadi ngarap ke di perkara aku dah nyadi tu boleh digagak nyadi ke lalau atau ke tenggau kena ngemanah ke pengawal nyelamat ke orang tumu lebih maya penusah ke bangsa tu bisa nyadi ya. Jadi nanti bisa peluang bisa awak untuk kita belajar ke berkawal ngau first aid tu atau ke pengawal nyelamat ke orang tumu CPR anang ngai kita belajar kenya okey so pagi kita baru mendiang ke kami bawai 9.12 pagi tu tuju kita ke Benung ngirup pagi nama menu sarapan kita pagi tu Diana Shining of Feren Giang udah lepas tu berinang kita tang sebedaunya tu Dorintia Dora calon menantu sida bawai 9.12

0: pandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah Bapadi nyadi ari ulah tidriba tina nitiah ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Kes culiak tau kena liak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzidak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, begulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Lagi pukulai bawah 9.12 pagi hari 2 Tok Peninga. Terima kasih. Menuju kita ia ke Benung Ninga ke kami sambil mela pemakai mela lauk kita pagi tu ke Kadi Sumai. Kelebih lagi kita ia kendang jadi chef di dapur. Chef di dapur, so di rumah. Di rumah. Oh, itu ruang bilik teripu pagi tu. Jangka sekedar kita sari tu bisi dekat belauk ke ikan kelik. Siapa peminat ikan kelik? Suah nyumai kelik dalam seminggu bisa jawab lawak kelik. Aku pun sigo ada orang ke minat kok makai kelik masuk nyawa makai kelik tang sidi penanggul kelik tu lembuh banyak kita ke dekat nyumai ke gintu enya nunya enya namanya lendir enya. Kini cara kita buat lendirnya bisa kita itu tadi merap yang kau tepung balut kau tepung lo kena muai lendirnya bisa sekedar kita tadi megak ke kena sam Jawa kau limau picit ke limau nya dia ada pro basuk nyau melendir nya ngau bau bau sekali lenyau bau lang ikan nya tadi ya bisa ke kita bangsa kekak makai ngau melendir sekali ni buah-buah manis lagi kena ko nya mentar dia laban nyawa siku-siku kita nak sebakar kini resepi kelik kita pagi tu. Pukul 10 tu lagi begulai kau mel lagu padu nyawa pupu bangsa nami dah kini-kini terus segulai sejalai kau kami bawa FM tu lagu hari Dayana Shini Singkang bawai 9.12.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kak kitai hinjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, dah nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti pada wisi duit kena maya. Padah dulu mengangkai kaban.
3: Orang ke dihinjau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban tak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu hari kami.
4: Sway, ngau, YFM.
5: Serikai 94.6 FM. Segulai sejalan.
6: Kami, Nuri dan kita, Nintiang Ali, bermacam lagu.

I Did It Again. Lagu kedai by Britney Spears peningan lagu dikenal ketengah pun ke program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu bak pagi hari 2 pukul 10 pagi tentu ia berulai dengan aku Imelda Johnny tau ke mail bak pengelama sejam ya. Jadi Britney Spears tu peningan ada bak tahun 1981 iaitu sikut penyanyi Amerika ya. Jadi apa maga dikangau ke orang ngau gelar Princess of Pop. Britney Spears tu maga ianya sikut penyanyi ia ke cukup terbilang nama ba abad ke 21 ya atau ke 21st century ya. Jadi empas ya ngagai music pop kelebih lagi pengawak ya ngidup ke baru pop remaja atau ke teen pop ngau pengawak pemerintang bak panggau ti energetic muju ngangkat ke nama ya maya jemannya subak ya. Jadi Britney Spears tu peningan ngepun ke career ya dalam tahun 1992 jadi pelakon bak musical Ruthless ngau dua musim kepenudi siri TV bak The All New Mickey Mouse Club sebedau nyain kontrak ngau Jeff Record bak tahun 1997 ya. Jadi single keterubah ya ianya Baby One More Time jadi single keterubah ya bercata Billboard Hot 100 AS serta siti hari single ke pemadu laku dalam sejarah jadi Britney Spears tu peningan ianya siku artis remaja atau ke artis rapan nembiak meh ke pemadu terbilang bak pemanjai ia ke berkarya mayanya subak ngau album ia ke pemadu laku mayanya subak ya. Jadi Baby One More Time tahun 1999 ngau Oops I Did It Again lagu ke dah dipenyang kita tu tadi bak tahun 2000 biar maga Britney 2001 nyak tadi peninga album ke pemadu laku Britney bak abad ke 21. Jadi Britney tu tadi peninga ianya siku artis the best selling music artist of all time dipelabak ke lebih 150 juta record sudah dijual ya. Forbes ngeletak ke nama ya jadi pemuzik induk ke pemadu bergaji besar atau ke highest paid maya tahun 2000 hingga 2012 ya. Jadi ia siku antara 100 siku orang ke pemadu berpengaruh di dunia di tiah ke Times 2021 ngau bintang pop pemadu besar abad ke 21 di tiah ke Billboard 2023 ya. Jadi anugerah ya yang kawam anugerah Grammy, Siti anugerah Grammy, 6 anugerah Music Video MTV, yang kawam anugerah Michael Jackson Video Vanguard Award ya, serta maga 7 Billboard Music Award, serta nyadi sikut bintang bak Hollywood Walk of Fame, biar maga Britney tu udah ngelancar ke mayuh macam produk ngau minyak wangi bak tahun 2005. Ikan yang tadi cerita Mimit berkawan ngau Britney Spears tu tadi peningan mayu lagi kebenar ya berkawan ngau Britney Spears tangnya tadi oleh dilansak aku bak program kita ke sekali tu peningan ya. Ikan terus menang kita ke pagi tu ngau lagu ke dibai Ita Medin nuan di mata nuan di hati dan lepas tu lagi kita megak bisik lagu etnik Sabah lagu ke dibai Alia Kadado Mia Gaditi YFM Y912.

pangan dilema lagu kedibai Nora Peninga lagu dikenam renang kita ba program lagu-lagu pupu bangsa kita bakal ke pagi tu ya. Jadi Nora tak ke Datuk Wan Nora Fiza binti Datuk Haji Wan Arifin ke ada ba tahun 1973 tak ke dikelala urang ngau nama Nora ya jak siko artis ngau magak pelakon Malaysia. Jadi ya ada ba Kota Baharu Kelantan. Jadi Nora tu tadi ngepun ke karier ya dalam dunia pemerintang tu tadi Peninga lebuh ya ke diciri jadi champion bintang HMI dalam tahun 1991 ya. Jadi kita rubah ya ngena nama mononim Nora tu ba tahun-tahun ke terubah karier ya tang dalam berapa tahun ke udahnya dia ya terus merindang ngena nama Nora J tau ke Nora Arifin. Jadi ia nyanyiin kontrak recording ngau Warner Music Malaysia lalu album ke terubah ya diberi nama Sandiwara. Tinjeng kaum lagu hits di persimpangan dilema yang kudah dipandang kita tu tadi lagu ke di Gaga Adnan Abu Hassan ya. Udahnya Nora terus buliah pemuju ngau kritis nengah album ya di dikeluar ke berengkah hari tengah tahun 1990-an ya. Antara lagu ya ketebilang ianya Katakanlah, Debaran, Renungan Terakhir, Naluri, Hadirlah Kekasih, Hanyalah Satu, Menyemai Cinta Bersamamu, Mata Ngau Kau Tak Pernah Jauh. Ia mega udah nerima mayu macam anugerah ngau nomination dalam bidang muzik yang kaum anugerah industri muzik ngau anugerah juara lagu serta mega digelar siko penyanyi ke pemaduk terbilang dalam tahun 1990-an ya. Kayaknya tadi info mimit berkawan ngau Nora Peninga ya. Jadi udah tu kita terus berperindang ngau lagu Korea tang sebenarnya tu lagu ke dibai Juan Carlos Buan YFM Segulai Sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingat kami WiFM segulai sejalai.

Cobalah untuk setia. Lagu kedi baik Chris Dayanti Peningau dah berenang kita ba program lagu berpadu nyawa pupu bangsa kita bakal ke pagi tu Peningau ba pagi hari 2. Jadi Chris Dayanti tau ke di kelala dengan nama KD yang nyaksiku penyanyi, pelakon ngau ex kaban politik Indonesia ke udah dalam industri pemerintang lebih 3 dekad ya. Jadi Chris Dayanti itu ada bak tahun 1975 bak Batu Jawa Timur Indonesia ya. Jadi yang mega diberi nama Siko Ari Diva Besai Indonesia ngau lagu popular bakal menghitung hari mencintaimu ngau pilihlah aku. Jadi yang mega kalah menang bak pekit Asia Bagus dalam tahun 1992 ya. Jadi berita kepemaduk baru berkawan ngau Chris Dayanti itu peningai yang Chris Dayanti itu udah aktif baru dalam dunia muzik ngau pengawak ngelancar ke EP baru ti diberi nama Love Chris Dayanti ti keterubah ya dikeluar ke kena 8 hari bulan 5 2026 tu tadi ya. Jadi yang mega maja cakah merindang nguluk pengawak pemerindang serta berkongsi ke pemansang karya ngau penghidup ya ngagai bala peminat ya dengah media ramai ya. Jadi kelimpah hari pengawak pemerindang tau ke pengawak seni tu peninga ia maga suah ngawa diri dalam aktiviti komuniti lalu mengkang jadi siku hari ikon pemerindang Indonesia ke berpengaruh tau ke ia kecukup ia diperbasa. Okey, ni tadi info mimit peninga berkawa ngau Chris Dayanti. Okey, kita lagi terus berperindang ke pagi tu ngau lagu-lagu kita bak program lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu peninga. Dan lepas tu lagi kita bisi lagu Mandarin, lagu Hindustan. Tang sebenarnya tu lagu Jepun, lagu ke Dibai Utada Hikaru, First Love YFM Segulai Sejalai.

na tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketahunya di bak sebarang maya. Kesmina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kleda tu meka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita meka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Niaga bola kita luar dia ke benua posing maut. Bersenyap-senyap ke kamera. Bebelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Kita detul benung ninga lagu-lagu

Coach Tobata, lagu ke dibai Arka Yanik ngau Abijit Peningau dan berenang kita ke pagi tu bak pagi hari 2. Jadi dikena aku ngujung ke program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu tuk lagu Spanish, lagu ke dibai Daddy Yankee, Bonita YFM 101.3 FM.

Maya kabar nyawa barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiap bakanya. Tolong me bisnes kaban. Nanti ada duit kat beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ilah kita nyawa barang, sedak ia kat nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai, tentu ya Bawa FM. Begulai ke jalan.

Kayaknya nombor saya dah datang bak jam ya ke penudi jam ketiga Y9.12 pagi tu peninga 6 minit dah lepas pukul 11 pagi. Nama berita kita pagi tu okey kena kita di pedak jam bak telefon takut kita bau piasnya pedak jam monitor bak PC kita dah pukul 11 lalu nak mesti nak kita berasai gantuk berasai lembut pala patung mata ngain jadi incelak. Berapa kali dah nguap nak? Okay. Saya nyawa. Amat nak? Kebenar ya, nyak ke dikumai orang fenomena 11 AM energy crash. Nemu kita nama utainya. Utainya kebenar ya. Kebuah ya, ianya laban jangka kita kelalu mayuh makai utai pagi tadi. Bumanya kita ngiru pagi. Utai kedempak kita ianya kelalu berat deh. Sarapan kalau berat jika kita makan nasi lemak ke makan kolomi ke pagi tadi asik kari kini mesti kita itu bangsa ya ke nang mesti kau makan asik ke mesti kau makan mie ke pagi ya nak boleh makan saya ke biasa-biasa aja pakai telur pakai roti kini jadi nya kebuah ya dalam tubuh kita level gula yang tadi drop tau ke gulanya habis dalam tubuh kita lalu bagi kita yang ke nang ngirup kopi pukul 7 pagi tadi kita ngirup pukul 11 tu ya nada lagi efek ya tau ke kopinya udah mbih dalam tubuh kita bisik sekedar kita nyangkanya nyawa lapar mengga udah berengkah keriwah mengga perut pukul 11 tu nyangka ke getu menarau dah tu lagi nanti kita bangsa orang ke ngirup kopi anang kalau balat ngirup kopi tau kebenar ya kopi kalau mayuh nak ya mana anang menjal dari impu gagak kopi baru wow laban kelimpah hari kopi mayuh mega utai bukai utai ke tau dihirup kita kena ngasuh mata kita terang ngasuh kita nak ngantua kebenar ya okey nama kayaknya udah tu lagi kubu-kubu kita okey. Kita berperinang dulu dengan Marina Jara. Ngau lagu ya. Celup manis buah manggis. Bawai 9.12.

0: ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Ane ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Sarawak Agrofest 2026. Sekali itu, kak diatur bak Padang Bilu Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh perkara nari arti bak Agrofest Tuila. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, mandang ke utai hidup ngau utai tumbuh ngau mayuh agi. Sama-sama meh ngerami Sarawak Agro Fest 2026, 25 hari bulan 9, 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026.

Okay, Tampuang baru cerita 11 AM energy crash kita tadi. Kelimpah hari kupi. Nama kita buka kita tahu dengan agak kita, dihirup kita, kena kita muai gantua. Lama bunyi kaku tadi, nanti kupi kelalu mayu. Nak mana lagi kefin dalam tubuh kita. Semua utai meh, bukan semina kupi aja. Tang semua utai empat, semua utai hirup, nanti kelalu mayu. Nak mana lagi buat tubuh kita. Nak tahu kelimpah hari kupi, kita tahu ngirup ai lemon, tahu ke makai kacang gini, makai apple ke. Utai buka ya ke bisi zatnya, ya ke bisi magnesium. Nanti bisi buahnya mana lagi? Buah pisang ke, buah apple ke. Coklat pun, tahu mega? Dark coklat. Asal yang nak terlalu lebih lah. Nanti terlalu lebihnya kena mana? Terlalu mayu lah. Nanti kita ingai makai utai ingai kunyap-kunyap. Angkat dulu, selesai dulu. Empungan semua, tak mengantuk. Out seraya nanti jam nu kita ngetu merarau tengah hari tu. Okey, dah lepas tu lagi peninga mai kita mendiang ke cerita tuai batu sun ke minggu tu mulai dengan Mr. Philip lagi. Tak sebenarnya tu intro band lagu ke diberi nama Retai. Bawai 912 YFM.

0: PSJ ke 9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke 9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke 9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai bebaya.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Tok ngaga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Satu, dua, tiga. Tanda nyamak ya saya tu. Tabar rasa ya temah gula nyamak ya kaki. Kayaknya babayar berkedai tu.
3: Wey, mau emang gula empat ilan?
2: Ih, ketik kena dah. Tabar.
3: Ilan, ilan. Macam-macam penyakit terotai dari gula namu deh. Kumai di mana makai gula mayohnya? Sakit namu deh. Kemik manis, kiris gigi, ngelik bluan.
4: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
5: Tang lebih ke pemanis. Dalam tujung kita.
6: Pesan terotai dari YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
7: Kucing.
8: Why?

Habib Ninga, selamat kita bertemu baru dalam program Tok Batu Suan ke-39. Nyalai buka selama muka berhari dengan jam di sama metu. Aku datang baru ke studio merindang peninga berkongsi ke sekedar hari cerita tuai kita iban. Lima minggu berturut ke udah di aku udah berkongsi ke peninga mengenang cerita sekedar tuai-tuai iban batang sekarang di tempat nama jelai cerita. Jadi berengkah hari tusun ke-39 dalam program tu kita ninggal ke batang sekarang lalu pansut ke batang lupar baru kita yapin terus mudiak ke ulu batang air tang kita hingga tamak ngagai nanga batang lemanak. Batang lemanak tu benanga tau ke bupati bat tebing kibok mudiak batang lupar. Ndak jauh hari li pasang kelili. Dalam batang lemanak tu mayuh bupati nak anak-anak sungai di jalan pemesai ngau kemit-mit yang bakal semanju kesit jengin ngau jangin menyebat patuh ngau sekedar kebukai. Dalam tahun 1985 subuh aku diasuh orang hari upis pelajar cita bagi menua Seri Aman berganti jadi kepala pengajar ngagai sebuah hari sekolah di Batang Lemanak pegai pelih menua lubuan tu ianya sekolah kait kumai SK San Semanju. Kulanya ndak jauh hari tisi jalai kau kibok kita mansang ngagai pasal lubuan tu. Kumang ti kan jadi dalam kandang penglama 11 tahun dia aku berpeluang mansiak lalu ngumpul sekedok cerita tua-tua iban Batang Lemanak hari sekedok tuai di menuanya. Batang Lemanak tu berkepit antara batang sekarang ngau batang air. Nyalai lebuah menua agi sabuah kelio. Batang Lemanak tu dikumbai pintu bunuh. Ertinya, iban Batang Lemanak tu kena pansok tau ke kena perakok. Iban dari batang air ti pulai ngau mansang ngayau ke sekarang. Bekenyak megok, iban sekarang mansok sidok pulai mansang ngayau ke batang air. Sidak ukai seminak tak dikenal pansok bala tuai pematak kayau hari batang air duitinya tadi pulai mansang ajak tang mega suah le orang ngempas ke jari ndur muai darah mang ku sidang ngempas kati garang ku jaku tuai nyalai dalam pertengahan tahun 19 century subo iban Batang Lemanak tu mayuh rari pindah ke Julawili Kenawit Serikai nyeluang binatang ti kemai kita bentanggur kemari itu bisnis kedoknya juga pindah ke Batang Ruban pati Batang Sebelah di pilih menua kelakak di tempat lagi di kumbai seratua nyalai untuk cari itu mayuh turun peranak tersak sidaknya nguan menua tersebutnya tadi jadi intigis seradak ulu lemanak tu ngacuk ngakai bukit lanjok ti berkepit antara intigis urus kerang ngau intigis lungkari. Nanti nitiah ke pansiak cerita lama, Batang Lemanak tu dulu lagi hari Batang Sekarang di Wan Laban Mansa Iban. Kebuah pio, Laban Batang Lemanak tu semak lagi hari Batang Kumpang ngundup, ti dulu ditapat ke Iban, ti pindah melunggang hari Merakai Kalimantan Barat ke Tanah Sarawak. So, sebedau kita yang ngenang cerita siku-siku hari Tuai Lemanak, ti berita tempat nama ngau bisi nyuli pengawak ditu kita dulu kenang cerita sekedok tuai-tuai ti mungkal Batang Lemanaknya kelio. Beketu maka tuai-tuai ti pemungkal menua di batang air bukai tuai-tuai ti mungkal Batang Lemanak mega datai dari Kalimantan Barat. Tuai-tuai ti matak bala pindah melunggang dari Kalimantan Barat ke Tanah Sarawak tebal lagi angkat dari Kabupaten Kepuas Hulu. Lembuah iban berumpang agang mungkal menua Batang Lemanak kelio sida anda tentu berani berumban berimbok tau kengansak mudiak kentigis leban nangi kerabat masa berketan tingin ngemuan menuanya nyalai kira 150 tahun napin penatai Raja James Brooke ke Sarawak menua Batang Lemanak balat balat sigok berketan tindang udah mayuh dulu nguan tau ke udah dulu mendam di menuanya ditambah ngau kedatai nandang-nandang nginau ngagi menuanya. Tuai-tuai ti belambal belinsar mungkal Batang Lemanak tu mayuh tang jerita sidanya mayuh udah dibaik orang ketuai parai lalu nadai tentu temu lagi nyalai
na uliah tu si kita ini ndak engkari dah depudia na uliah degenap ke kita di tu maka kita keniap singkap pinggai selantia keterubah tu kita dulu ngenang di tau siku hari tuai ti ditemu bisi mata bala pindah hari Kalimantan Barat ke batang mana dulu kelia jadi di Kabupaten Kepuas ulu di menua pegai Kalimantan Barat bisi sebatang sungai ke dikumbai sungai silat di pati bak batang Kepuas ulu di menua sungai silatnya kelia bisi siku tuai ke bernama Emperau jadi Emperau tu kelia berkira dekat mata bala pindah meninggal ke benua sidak di sungai silatnya penyampau sidak di dekat di batak ya pindahnya bisi kira 160 pintu tang sebedau pernah dekat mata bala nemiak ya di gempuang ya nya tadi pindah malam siti deh dia dem pera tu bisi ndak mana mimpi pisuah maga disebut kita ndak lantang nya lai pera empu ngau sekedak bala di gempuang ya nya bersemaya dekat nitiah dudi hari bala bukai jalai di tengah sidak di dekat mansa pindahnya merau pansut dari sungai silat lalu mudiak ke ulu Kepuas jadi sepedau bala ti dulu angkatnya mupuak dia emperau besi mekal sidaknya kau jaku jadi kita sebuah ti angkat dulu mupuak lepas kita datai di nangga silat ilo aku ngasuh kita nanda penunggu pejalai kita ngau munti nanti kita kili ujak ke kita munti cunong kili nanti kita nya kau pindah kulu ke ujak ke kita junung kulu ke muntinya. Pihak punya kewajan pera. Datai bala sidak di dulu angkatnya di nangga silat. Dia sidak lalu madah diri dekat mudiak. Tungak kulu Kepuas. Nyalai sidak lalu ngujak ke tanda. Batang muntinya junung kulu. Tanda muka indah ke malamnya. Ujan pangat dah di ujung ke aib bah. Nyalai tanda bunga munti di ujak ke sidak bernangga silatnya. Di junung kulu ke. Nya tadi dituju air lalu sulai cundung pulai ke kili. Lebah balau ti betuai ke mpera ti nitiah dudi datai di nangga silat. Dia sidak medak bulu munti ti dujak ke sidak ti dulunya tadi cundung kili. Nyalai sidak lalu undur kili ke kili batang Kepuas. Sidak undur ngili ke batang Kepuas lalu masuk lugan bunut. Datai dia sidak lalu nengah pemintas siti ke kubai pemintas Sengkajang. Menuanya di wan laban masa kantau. Laban ti nangi ke ditemu kantau. Nyalai sida nengah pemintasnya lebuah malam hari. Nyau urung dini hari. Lebuah sida baru dekat ngejang ke pemintas Sengkajangnya. Nak mukain narga. Nyabak dia nak miat siku. Nyawa sebab nak miatnya lalu didinga bala kantau. Ningannya bala kantau pun lalu begau. Betul dus nurun dekat nyerang sida mpera. Mendak bukannya dia emperau lalu ngasuh sidak ke induk dengan miaknya. Mupuak dari dulu. Ngambil kenyamai yang lain bala pungkak lelakinya nan ke diri. Diserang bala kantuk ni. Datai dia bala kantuk nak cecamak. Lalu berengkah nyumpit sidak emperau. Bala emperau ndak ngelaban tang semina ngetan ke dirinya berterabai ke daun pisang. Lajak tiada supit ke bala kantuknya. Ngenjim berkesetak. Setelah lekat bak daun-daun pisang tiada berterabai sidak. Sekedar lajak dilekat berdaun pisangnya dicabut empera lalu didilat ya ipuah tiba lajaknya medak ulah empera berkenyak takut deh bala kantuknya lalu lari ninggal ke sidak kejang harinya empera ngebala ya nampung pejalai sidak lalu datai di Merakai Panjai di sidak lalu berumah dia 3 tahun udah ti berumah ngebumai bertahun dia alim empera matak bala ya pindah baru Nunggang Bukit Kelingkang lalu terengkah di Lubuk Buntiah. Di ulu batang unduk jalai sidak yang megak lalu berumah di dia. Kedah hari sidak tinggai pindah nitiah kempera ke batang unduk. Lalu tinggal di batang di Merakai Panjai. Bertuai ke siku, tuai ke bernama Renggi. Udahnya angkat ke baru hari Lubuk Buntiahnya. Mpera maik balaya berumah di Pasir Panas. Ingat nur tiari li hari ulu pasar semanggang ke kumbai kita bandar siraman kemari itu. Tuai rumah sida lebuhnya bernama Senabung. Apa yang tentu lama iga sida tiudah berumah di pasir panasnya. Dia sida besi penyarut ngobola laut ting lakar sida. Nyalai sida angkat darinya lalu pindah ke nengah sekerang.
Tuai rumah sida lo buat tidi nangas kerang bernama Ntili. Hari nangas kerang Ntili mai sida pindah baru. Adi tu sida pecah berbagi dua. Sekedar ti nitiah ke Ntili nya mudiak batang sekerang lalu sida ti di batang empera nya mudiak batang air. Lebu empera ngobala ya datai buat siti lu buat. Dia perahu sida dipimpin siku ular terduang ti besain dah. Nyalai lu buatnya lalu dikumbai sida lu buat terduang. Mada bukannya empera mai bala sida yang ngetu lalu rumah dia. Kemari tu bau ruang tu kena perakak jalan besai kucing sibu lalu bisi jematan ti dikumbai jematan lu buat terduang. Hari lu buat terduang tu bisi siti pendam ke dikumbai pendam mawang. Kebuahnya dikumbai pendam mawang leban orang timungkal tau ke keterubah ditumbak ke dia nya induk siku ke bernama mawang. Empera parai tuai lebuah sida agi berumah di lubuk teduangnya lalu ditumbak ke bawah pendam mawang. Empera tu kelia bisi dua iku anak ke bernama maja ngau kajut. Jadi maja tu beranak ke jawi. Siku ari anak jawi ngangkat ke nama aki ya empera retinya anak jawi kebenaran empera tu icit empera tuai ti mata bala berumah walubuk terduang atau bing kibak mudiaknya tadi. Yang lain empera ti dalam disebut dalam cerita tu kujuang kelaginya empera ngangkat ukai empera ti ditusui hari pun cerita tu ngai ke bala peninggalnya bisi saru. Yang lain angkat hari lubuk terduang empera biak tu mata bala mudiak ke ulu batang lupar. Lalu masuk ngagai nanga batal mana. Tiba pati batu bing kibak mudiak batal lupar. Ndak jauh rili pasang kelili. Sida mudiak batal mana lalu berumah ke terubah. Bat nuar ke kumbai entayau. Udanya angkat baru lalu diau di setebuang. Hari setebuang mudiak baru ke ulu lagi lalu berumah bat tebiang siti lubuak. Muak ke tebiang kanan mudiak. Lebuah sida ti berumah dia. Ya. Hari siti ya kena ku ceritanya. Sida bisi nyari ke gawai. Dalam gawainya. Sida bisi numbuah ke siti uti. Nga bola pengabang mayuah. Nya pekit nikau ke lesuah. Bak pekitnya ya, dia empera. Rupai bendar. Lebih kering dari pengabang. Leban lesuah ke dikau kianya. Terengkah balu buak. Ti dipenai sida dien. Nyalai berengkah harinya siti lu buat ti di batang mana lalu dikumbai orang di menuanya nya lu buat lesuang datai ke sari tu hari lu buat lesuang hanya tadi empera mata balaya pindah baru ngagai nangga kesiat ti pati ba tebing kanan mudia batang mana lu buat tadi nangga kesiatnya dia sida berpecah dua sekedar di batak siku tuai ke bernama Injak pindah tamak ngagai sungai kesiat. Alum pera matak bala kira 60 pintu ngulu ke batal mana lalu berumah di nangga menjebat. Jadi leban tanah urung nangga menjebatnya tiba bukit nyalai sidak berpecah ngagai dua buah rumah sebuah tiba tuai ke peranya berumah bak tebiang kibak mudiak yangnya urung padang sekolah SK nangga menyebat di kemari itu. Rumah panjai di sebuah hakinya. Betuai ke naung. Berumah hari seberainya. Bawa tebing kanan mudia. Batang lemana. Laban jam tidak dungkup ke bawa program itu yang habis. Nyalai ketuk yang dekat pengkita itu. Nak berguai mansai. Tagi rangkai. Boleh tatai ikan ngaban. Dekat pengkita itu yang tak. Berguai ngasu tagi tumu. Boleh jelu ngeliu sepan. Aku dekat datang baru. Buat hari ngok jam ti sama. Minggu dudi ngini lah. Nampung cerita tu kujuang kaki. Nanti kita ketemu baru. Tu aku yang beri selamat bersara. Ngeri peninggal. Buat aku.

aku Cikgu Emet, aku ingin berpesan dengan Kak Pandai. Bahkan ni kita nak mintu anak kita supaya anak kita jadi lebih rajin. Okay, bisik tiga cara. Yang pertama, apa indai mesti tetapkan objektif. Objektif nama kebuah anak kita nya datang ke sekolah. Nya mesti ada objektif. Yang pertama, mesti anak kita nya mesti tahu nya datang ke sekolah untuk belajar. Okay, jadi yang kedua, kita mesti reward anak kita nya, beri hadiah engkau anak kita. Nanti anak kita nya bisik kemajuan walaupun mimit, berinya hadiah. Berinya sedikit reward. Mainnya makai ke, berinya kerupuk ke, alat tulis ke. Jadi setidaknya akan rasa diri setidaknya dihargai. Okey, yang ketiga, doa bersamping untuk anak kita ingat. Ia paling penting. Laban kita apa indai, kita mesti nak boleh putus dengan Tuhan. Jadi bersamping dengan petara supaya anak kita ingat boleh diberikan kemudahan untuk ianya belajar dengan baik dan boleh dapat markah yang cemerlang.

Ianya anda merasa kita sudah datang buat pengunjung segmen Y9-12 kita pagi itu. Ianya sudah setengah hari itu sarito. Pukul 12 setengah hari selamat merarau guys bila kita semua. Intinya mak pagi itu bisik pengawak kita kena nantu mujur kini nantu juruh pejalai kita pagi itu. Uji kita berundiang ke pukul 12 tu bakal button reset nya. Ando kita ke reset atau ke gasuh tu nya pulai kemua baru. Pagi itu tadi ini nemu jangka pengawaknya nantu alah kerja kita. Apa yang tu tengah hari itu meh. Ando kita tadi reset dirimpu tu enggak ngebala kaban kita. Puang gerudian kita baru lalu masuk tamak baru kerja nyambung nampung baru pengawal kita pukul 2 atau lagi ngena pengeran siang ya ke baru semangat ya ke baru okey mari selamat merarau guys semua bala kita beningah jaga pengerai dirimpu menua kita dia tu lagi sebuan hero bayi mayu aku Ken Michael ninggal ke kita ngau Siti Laguari finalist SSJ 9 Darah Helena proud meet dah lepas tu tang sudahnya tu Joshua George Sari Sembalam Bawai 9-12.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nanda. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu, untuk malam.
0: Bah, yuk. Amat genung. Haram, lupa tu ah.
1: Eh, ada eh. Terberun yang kedi ni, kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

Selamat tengah hari peningap gulai ngaku Min Meliza Ryan bak berita tengah hari hari 2/22/9/2026. Belanja khas RM3 juta sudah dikemendar ke kena ngintu serta ngangkat ke pemanah sistem parit bak sitak Senadin yang kaum di desa Senadin Tudan Ngau Permai Jaya. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ketuk dikena nentu ke sistem paritnya semampai mana serta boleh ngurang ke risiko penuh sahbah. Upis parit ngau entali ai DID serta Majlis Bandaraya Miri MBM patut cakah lagi ngintu peguang endur ngandang ai serta sistem parit. Kelimpah harinya, gempuang pengawal antara upis parit ngau entali ai serta Majlis Bandaraya Miri Mega patut dikelatika. Datuk Seri Lee maksud ke Jakut tu udaya ke ngabas pengawal merusi peguang endur ngandang ai ngimbai jalai ilmu desa Senadin ngau Lakeshore Villa. Berabak ngaunya, pengawal ngintu jalai dikena penuh sabah dalam pun tahun tuk tadi, megak sama bisik di pejalai ke, lalu tuk nyeng kaum pengawal ti ngagak jalainya tinggi kagi ngau belanja lebih 1.4 juta ringgit. Tuai Pemesai Eksekutif Kumpulan Bintulu Ports Holding Berhad BPHB Anwar Ismail keras dekat nentu ke pemanah Iring Datuk Ruslan Abdul Ghani dekat Majak di Kelati serta ditampung. Ia madah ketuk undang sitik tanggung pengawal ke Besai Bandar. Raban pengurusan BPHB megak dekat Majak ngelati kagi upisnya serta bersawup ngau upis ti berkuasa tangkup pengawal ngau Mensia Maya. Tu perkara ti berguna bendar dikena nentu ke BPHP oleh Majak Mansang serta berjalai ke ungkup pengawal ti besai agi bak pemansang menua Sarawak. Ia maksud ke Jakut tu bak pengrami basa BPHP ke diatur bak Hotel Imperial Bintulu kena hari satu. Sarawak Forestry Corporation SFC dekat cakah lagi ngelaban pengawal orang ke ngambik serta mai pengraja asal ngena cara belalai hari menua tu lalu perkara tu dekat dikerja ngena sawup hari orang mayuh ke diau bak siti-siti endur. Pengurus besar SFC Abang Arabi Abang Aimran madah ke Malian Taman dekat nyawup ngemata ke kandang menua serta nyaga pesaka rampak menua asal di Sarawak. Sidak tu mega oleh dipadu ke nyadi Honorary Wildlife Ranger ngena Section 8 Enactment Penyaga Jelusiga. Atau bangsa tu dipejalai ke berduduk hari pengawal orang tinggulah ke pengraja asal menua tu ngau cara tiindak sah dalam tahun 2025 ngau 2026 lalu tu nyeng kaum Orkid, Induk Sampuak, Kala, Bangsa Induk Tai serta bermacam bangsa daun. Abang Arabi maksud ke Jakut tu bak pengawal endur nutup program pematih Malian Taman bak Taman Negara Guania. 20 ikut orang arinia lambir sibutik ngau orang ar industri dagang temuai miri bisik ngau ngulu program pematihnya. 2,500 ikut anak ikan tengadak bisik dilepas ke bak ulu Sungai Sekerang bak program eksplorasi belia ke diatur kena nyaga ekosistem sungai. Pengarih khas premier bak sitak gedung Datuk Seri Muhammad Narodin Majais madah ke perkara tu megak oleh nyawup nambah ke pemayuh ikan kelimpah hari negap ke pun penatai pemisi orang berikan bak kandang menuanya. Ia megak bisik berjadi simbolik pengawal nyedia ke papan tanda tindak ngasuh orang muai uras sengapak kena nyedar ke Mensia Mayuh pasal pemesai guna pengawal nyaga pembersi ngau penglikun bak sungai. Programnya kediatur upis Menteri Nembiak Lumba Ngau Main serta pemansang orang dagang Sarawak dengan kelab belia gadung dengan kelab belia gedung dipasuk kira 150 ekor Nembiak ari kandang menuanya kenguna 43 buah perahu. Mayuh macam pengawal megak sama bisik diatur nyengkaum pekit nyala bak darat. Siko lelaki ke umur 36 tahun sudah ditangkap polis laban dipelabak ke bisik kawo ngau kes hianat Nunu Promise di Seriaman kena hari Minggu tu tadi.
Kepala Polis Pilihan Menos Rato, DSP Matthew Manggi, madaka suspek tu ditahan ke bak sebuah rumah urung pukul 7.15 minit lemai. Tu belalau ke penerang ke bisik diterima. Perasa air kemik ngayan ke suspek tu nadai berkena ke dadah, tajak pen bisik 8 itik rekod penyalah jenayah. Suspek tu dipelabak ke bisik kaul ngokes nunu sebuah kedai ti berjual mayuh macam barang di Seri Aman. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari ungkup ke tengah hari 22/9/2026 yang diberita tu tadi ditusun Azrina Sabri dari bilik berita Artiam Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat tengah hari peningau dah lepas tu lagi kita dekat terus bergulai ngau YFM Bintulu bawa ngelah tengah hari. Bintulu 97.5 MHz.

Ya, bertemu baru kita ya peninga. Ba awak ngela tengah hari hari YFM Iban Bintulu. Begulai yang waku pengelola program Syara Ludan hanya untuk ke pengujung program tu lagi. Berengkari dia tu ngagai pukul 3 ngali hari tu lagi. Terima kasih DJ Min dari YFM Iban Kuching yang keberitanya tadi ngawal DJ Shah ke udah ngeluan ke bilun ba Bintulu FM ba awak rentak 97.5 MHz. Sari tu 22 hari bulan 9 anak berasai kita dah ratai. Nyuka ratai ba penghujung bulan 9 peninga. Awak asai ke baru kemari kita nyingkang ngagai tahun 2026 ya. Tangatuk tadi kita dah nyingkang ngagai bulan 9 dan nuju ngagai bulan 10 ah. Okey. Jadi tusun program kita sari tu peninga. Nada berubah kali pukul 12.30 tu lagi. Ku berengkah macam pesan berat ke bisik dignatai ke kita. Pukul 12.45 kita boleh ngau di Jerut bahawa kini bahawa nemu kita. Okey, pukul 1 kita boleh ngau di Jeflo bahawa program temuai YFM. Pukul 2 kita boleh buat program kini kita sari tu. Lalu pukul 2.30 lagi aku berengkah macam pesan rindu hati kita ngau ngelatai ke laku peminta kita ke bisik dignatai ke kita dengan live Facebook RTM Bintulu atau ke ba live TikTok RTM Bintulu. Ini tadi tusun program kita sari tu peningah 22 hari bulan 9 tahun 2026. Okey, lagu keterubah kita ya bawa ngelah tengah hari sari tu. Lagu hari tajuk remawang pengrindu aku nak pagi.

kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.

Ya, lagu Ari Winnie Albert, Aku Ukai Luluang. Mai kita yang agak jam pukul 12.23 minit tengah hari. Winnie Albert tu mega siku antara finalis bak program SCSJ kedekat diatur kena 3/10 tu ialah bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan. Okey, pendengar berkongsi ke info pemaduk baru tu berkawal ngau tikas pengangah pengamah angin di Sarawak ditu kalai sibu ngerikut ke baca pengamah angin tip pemaduk tinggi di Sarawak nakak jam pukul 11 pagi tu tadi kalai 178 dinya ditangkan ke ngau Seri Aman 170 muka 169 Serian 159 Kuching Osrikai sama 157 Bintulu 156 adanya Samarahan 155 Kapit 154 Miri 94 ngau Limbang 82. Jadi ngarap kita sama hanyaga pengerai diri nanti boleh berkena ke pemampu hidung ke mulut ya pakai tayo ke pansut lapan kita sama bulan nemu tu mega boleh ngerugak pengerai kita. Okey, pukul 12.30 tu lagi aku berengkam macam pesan berat ke bisik diterima kami lagi terus merindang kita ngau lagu hari Gabriel Fairuz Lewis Genggam Jariku.

Ya, aku terus membaca pesan berat ke bisik diterima kami ke Terubatuk pesan ngetah sulit datai datai Adik Catherine anak Ajai madah ke pengawal ngetah sulit niang apai sidak ya Ajai anak Beriang tau ke apai jana dekat diatur kena malam hari 5 guan ulit 25 hari bulan 9 tahun 2026 udahnya ditangkat ke pengawal ngetah sulit kena 26 hari bulan 9 jam pukul 7 pagi bak rumah Aaron jalai skim rancangan sepupuk Sungai Sebatu Nia. Pesan tu dituju ngagai kaban belayan bak batu Nia, skrat Nia, suai Nia, miri, lambir, sibu, kapit, bawah burak, bawah celum, dijiah muka ngau merudik serta semua kaban belayan ke nak ala dirintai. Jadi penerang kesilik kita atau bertanya ngagai Catherine anak Ajai bak lumur kusung 17 486 1694 tau ke ngagai Delin anak Ajai bak lumur kusung 19 315 1964. Nyak tadi pengawak ngetas ulit niang Ajai anak Beriang tau kapai jana kena 26 hari 9 jam pukul 7 pagi bak rumah Aaron jalan skim rancangan sepupu Sungai Sebatuk Nia. Nangkan kenyak pesan ke sidik tu pesan ngetas ulit datai hari tegung anak janih tau ke apai kirul madah ke pengawak ngetas ulit yang indai sidak ya yang Catherine Bumah anak tua tau ke indai kanai tau ke inik kirul. Pengawal ngetah sulit dekat dintu kena hari 5. Ianya malam nguan ulit tu. 25 hari 9 tahun 2026. Lalu pagi hari 6. 26 hari 9 tiap pengawal ngetah ulit. Bak lot 10125. Jalan Perkasa 2 Fasa 6. Desa Senadin Miri. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan. Bak Bawan. Berjayit. Segayan, Mapai, Tadak, Pidai, Kepemelayan Dituah, Sebetung Baliah, Kapit, Sibu, Bintulu, Bakung, Miri, Ngau. Semua kepemelayan ke na'ala dipesan itu. Lalu penerang ke silik kita tak bertanya bak Samban Anak Tutung, bak Lumur Kusung 19-860-6620. Tau ke ngagai Fiona Liza anak Teguang bak lumur kusung 111-647564. Ya tadi pengawal ngetas ulit niang Catherine Bumah anak tua tau ke indai kanai tau ke inik kirul kena 26 hari 9 tahun 2026 hari 6 bak lot 10125 Jalai Perkasa 2 Fes 6 Desa Senadin Miri. Kesitik tu pesan pemati datai hari Luya anak belalang dituju ngagai semua kabar belayan ti diau di Nangasan, Beletik, Nyakai, Siga, Tekalung, Segelau, Sabu, Terusan, Tembuang, Lipat. Kabar belayan di Kejemut, Tekalung Ulu, Pedalai, Ijuk, Langkang Ulu, Langkang Ilik, Skrang Skim, Skra Putat, Ensurai Peruan, Acai Tokak Pai Labau Bak Temelan, Entulang Rumah San Sambau, Keliang Anak Raup Bak Kubal, Tanjung Skrang, Indai Uni di Segelau lalu semua kabar melayan ke Ngelala Niang. Jadi, pengawat, madah ke pesan tu madah ke Isang Anak Umpang, Isang Anak Umpang tau ke apai menggak udah nadai kena 21 hari 9 tahun 2026 jam pukul 10.30 malam lalu Maya Nyenggai kena 23 hari 9 tahun 2026 ianya malam hari 3 lalu Nganjung 24 hari 9 tahun 2026 bak pendam Saint Lawrence Sabu. Jadi semua kabar belayan kita dipinta datai bak rumah Langkat Kedang Undup Sri Aman.
Ya tadi pesan pemati madah ke isang anak umpang, tahu ke apa yang menggak. Udah nadai kena 21/9 tahun 2026 jam pukul 10 malam. Lalu maya nyenggai kena 23/9 yanya malam hari 3, lalu nganjung kena 24/9 ba pendam Saint Lawrence Sabu. Nangkan kenya pesan 100 hari, ngintu 100 hari niang nyambung anak pundek dituju ngagai kaban belayan ba sengkabang dua barumah. Kaban belayan di pak tawai tiga buah rumah, Langkang Ilik, Langkang Ulu. Kaban belayan di Ijua, Tanjung Pedalai, Lio, Tekalung Ulu, Ngot Ilik. Kaban belayan di Basi, Merindun, ngot semua kaban belayan kengelalan yang nyambung anak pundek. Santu minta kita datai ngagai rumah Krisen anak nyambung. Tawai Ilik Ngkelili, laban dekat ngintu pengawak 100 hari yang nyambung anak pundek. Nyambung anak pundik kena 25/9 tahun 2026, ianya hari 5 jam pukul 9 pagi. Lalu kasih itu pesan pemati Markus anak bujang tau kapai keli. Udah nadai kena 20/9 tahun 2026, ianya hari Minggu tu tadi. Lalu pengawak nyengai ni yang Markus anak bujang. Ni yang Markus anak bujang tau kapai keli tu dekat diintu balamayuah kena 25/9 tahun 2026, ianya hari 5 bak rumah 1 Malaysia Kapit, lalu dekat dikubur kena 26/9 tahun 2026, ianya hari 6. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan di rumah Gon, Sungai Pakuk Mujung, rumah Nison, Sungai Pakuk Mujung, Sungai Tiau, kabar melayan di Ulu Mujung, Nangga Bawai Bali, rumah Alung Nangga Majau, kabar melayan di Indonesia, kabar melayan di Pasar Kapit, ngau semua kabar melayan, kengelalan yang Markus anak bujang. Jadi penerang kesiliat kita tak bertelefon ngagai anak ya, Kelly anak asuh, bak lumur 014-868-5251. Ya tadi pesan pemati yang Markus anak bujang, yang Markus anak bujang tak kapai kili kemadah ke dekat dintu balamayuh kena 25/9 tahun 2026, ianya hari 5 barumah 1 Malaysia Kapit, lalu dekat dikubur kena 26/9 tahun 2026, ianya hari 6. Lalu kesitik tu pesan pemati datai hari Silviana Tuah ngari kemenyadik ya Christina Lajang tau ke ku ya tau ke Indai Iki dekat madah ke pemati laki ya yang nyak Benjamin bin William Ago. Benjamin bin William Ago tau ke apa Iki udah nadai kena hari 1/21/9 tahun 2026. Lalu niang dekat dintu disenggai balamayu ba Uma Michael Nyaleng Long Pawah Belaga. Lalu mayang ubur agi nganti penatai bala kaban belayan. Jadi pesan tu dituju ngagi semua kaban belayan kengelala niang Benjamin bin William Ago. Niang Benjamin bin William Ago tok kapai Iki ba kampung Kekan Dalat, Nangga Merit, Penyarai, Kampung Bedil, Kenawit. Kaban belayan di Tanjung Kapit, Kucing, Serikai, Sibu, Bintulu. Ngau semua kaban belayan bak separah lain do diau kengelalan yang Benjamin anak ago tok kapai Iki. Jadi penerang kesiliat kita tak bertanya ngagai Ani bak lumur 014-311-6061 tok ke Iki bak lumur 011-318-1954. Lalu ke penudi tu pesan ngetah sulit serta muain terbalu datai Ari Agnes anak Mamat. Madah ke pengawal ngetas uliat niang Joseph Mamat anak Juna. Niang Joseph Mamat anak Juna tau ke Apai Tina. Kena 26/9 tahun 2026 hari 6 jam pukul 8 malam. Bak rumah Mamat anak Juna batu 15 Jalai Bintulu Miri. Jadi pengawal ngetas uliat tu dekat diintu ngenak cara sembiang. Lalu diterus dengan pengawal muain terbalu. Santuk dituju ngagai kabar melayan ketiau bak suang, nang adalai mapai kenawit,
Penyulau, Sibu, Tatau, Miri, Ngau. Kabar Melayan ke Bukai, ke Jawa atau ke Semak, ke Ngelala, Niang Joseph Mamat Anak Juna. Niang Joseph Mamat Anak Juna atau ke Apai Tina. Kita diminta datai ngau pengawaknya. Jadi penerang ke Siliak kita tak bertanya. Ngagai Kristina. Bak Lumur 019-806-7745. Tau ke ngagai John bak 019-825-6419. Ya tadi pengawak ngetah sulit niang Joseph anak Mamat. Joseph Mamat anak Juna. Niang Joseph Mamat anak Juna. Tau ke Paitina kena 26 hari bulan 9 tahun 2026. Yangnya hari 6 jam pukul 8 malam. Bak rumah Mamat anak Juna. Batu 15 Jalai Bintulu Miri. Okay, peningah. Yang tadi sekedar hari pesan ke bisik diterima kami. Udah tu lagi kita boleh ngau di DJ Rod Ampung. Bawa program nemu kita. Dan sebenarnya kita berpindah ngau lagu tu.

Eh jadi peningan ti kita ningat tiun nyak meh ke tanda kita gulai ngak aku buat program nemu kita ditabur ke bawang lo tengari hari YFM Bintulu. Selamat tengari peninga. Terima kasih labam gulai ngak kami ya mendiang kawak kami ngelo tengari ya hari YFM Bintulu. Nyala ya peninga nemu kita ke Sarito nak mayuah cerita Siti aja. Bekawal ngau sitik perkara tang ya kempu ke dekat itu so itu bisi dua ikut orang kan. Jadi nya bekawal ngau orang ke nyanggup diri tadi diau ba rumah jil. Nama kebuah. Tentu bisi kebuah peningan. Ti kita nya tak rindu ati ke diau ba rumah jil. Nada ya saya ku no. Nada siku kita ke tang bisi kita ngumbai nadai tang kebenar ya bisik peninga bisik gurang ngembuan pengingin natin tadi dekat diau ba rumah jil nama kebuah ne nyalai ke sekali tu peninga nemu kita ngambil ke penemu rama tu ngambil kita sama nemu ne ya ke nyebutnya pengerindu engko ukai genya pengerindu tang tentu ya bisik kebuah peninga nam nyalai ke terubah tu siku orang tu ke bernama Eric Torpi. Jadi bulan 10 2005 dia dekod menua Oklahoma ngeletak hukum 30 tahun jail ngakai Eric Torpi ti ditetap ke ngereja penyalah nerumpak ngau meka nguci munua orang ya. Nyalai Eric tu tadi nak ngapil nak minta penyampau tahun hukum jail yang tadi dikurang ke tang me tadi Eric nyau minta ngagai hakim timpuah minta timpuh hukum tadi ditambah 3 tahun tau. Nah, nama kebuah kenya. Kati kenya tahu nih. Tahu kenya. Uliah aja peninggal. Jadi, hari 30 tahun, Eric tadi minta tambah 3 tahun tau. Penyadi ya 33 tahun. Kebuah ya, laban Eric

minat orang ke rindu ke pemain bola keranjang bernama Larry Bird tu. Jadi Larry Bird tu lumur baju ya, lumur baju ke kena ya bermain bola keranjang tu lumur 33. Nyalai Eric Turpie tu tadi peningah hari hukum ya ke 30 tahun aja. Minta tambah 3 tahun dah. Amat tak nya amat tak nak nemu jakok ke pu tengah amat tak kata kerja buatnya sanggup kata dah Eric Turpie tu 33 tahun ya. Jadi hakim pun setuju dah peningah ya hukum jail ngakai Eric tadi ianya 33 tahun. Setuju ga hakim dah peminta tu ka pendak ukai ka pendaknya kadang-kadang murah minta untuk tanya uliah di atur tua di kemujur ketua kemujur kerana pihak yang peningah nyala hakim pan setuju lalu hukum jail ngakai Eric ianya 33 tahun ukai 30 tahun tang 6 tahun udah dalam jail Eric nesal ngau peminta ianya ne nyak maki tai berundian panjang dulu peningah jadi engkau nya udah ngasai ndak nyamai dia buat jail kai bulak peningah nanti nyamai nyokok ke kita itu tapi ya. Lalu Eric bisa nyebut dalam jakut tundik yang tadi bersalah kakim, madah kakim tadi nak nolak peminta ya subak ko ya. Amat raya Eric tu. Udah 6 tahun lalu kap salah kakim, madah kakim nak nolak peminta ya. Dia minta, nah dai makim kan nolak nah pihak peningah. Jadi tajak pen pihak peningah Eric tu dikemendar ke pansuat atau ke bebas ngau syarat buat tahun 2033, 10 tahun dah ke Eric tu dalam jail 2033. Tinitiah ke 2036 laban dia minta tambah 3 tahun. Tang udahnya tadi ya nyu nesal. Minta pulai ngakai 30 tahun mau hukum jail. Jadi ya, tinggal 10 tahun lagi ya dekat pansut dalam tahun pansut bebas ngau syarat dalam tahun 2033 lah. 10 tahun lagi lama. 10 tahun nyarap ke gerai meh. Nah harap ke gerai pak oleh pansut Eric tu lah dalam tahun 2033. Ya nya Eric. Jadi kedua tu Lawrence John Ripple. Pelabak ku mayuh kita dah nemu cerita lagi Lawrence John Ripple tu peninga. Yang tadi pan ngau nadai orang ngansa, nadai orang mejal yang tadi tamak diau dalam rumah jail. Yang pu tika tang bisik ke bawah tu peninga ya. Munyi kau aku tadi nadai kita yang tadi tak rindu hati dekat dia dalam jail tentu bisik ke buah ya. Jadi laban ke ngai begulai ngau bini ya. Nyak ya. Dengar kita tu. Igak gayo makanya peningak tegal ngai begulai ngau bini lu minta di jail. Jadi tahun 2017 Lawrence John Ripple dari Kansas. Umur ya 70 tahun now. Nerumpak bank ngambil ke ditangkap polis lalu dihukum jail. Jadi bari kenyadi takak ari Lawrence tu nerumpak bing paginya ia belayak ngau bini ya benar suai ba belayak balat-balat suai belayak ndak kedua yang nyo bejangkam nyo berkat ndak pihak ba belayak betimal mulut betimal jaku pihak ku aku ngujuang ke Lawrence tu tadi nulis tau ke ninggal ke pesan madah munyi tu pesan ya mana lagi aku dia becil nyo ke pesan ya ditulis ya bawa kertas mit tinggal ke bawa rumah nuju bini ya. Udah yang tinggal ke pesannya Lawrence tupan lalu pansut dari rumah ya. Pansut Lawrence tu dari rumah ya. Ya lalu ngelawak City Bank bawa Kansas City. Bank yang tadi peningau nak jauh dari balai polis Kansas City ya. Jadi datai bawa bank ya lalu nulis bawa City kertas mit. Ya nulis aku bisik pistol tu. Ya, beri aku duitnya tulis ya. Udah yang nulisnya ya lalu nyuak ke kertasnya tadi. Beri yang agai siku induk tiga wak bak counter bank yang tadi peningah. Nama lagi dah kesal mutudah hati induknya. Ya, siapa nak kesal? Udah madah orang yang madah ke bisik pistol. Siapa tua tidak berhambun ke nyawa peningah. Nyalai ngujung ke induknya tadi lalu beri ya duit penyampau RM12,000. Tu ikau dah dia berita tu diambil aku hari siti kabar berita internet aku dah disalin ngakai jakuk kitai jakuk bahasa Malaysia madah ke penyampau RM12,000 duit ke diberi induk counter bank ngakai Lawrence John Ripple tu tadi pendengar ya. Jadi udah boleh duit dia ada Lawrence lalu duduk ba lobby bank ba
bank dia dalam bank.

tadi ndak kia pansut tokolari nyak meh laban niat ia kenang segi amat kok tamak jil nade ke buah ia kolari laban ia segi nganti polis datai nangkap ya laban ia kendang kok dia buat jil ya buat rumah jil nyalai ndak lama udahnya polis pendatai peningah lalu Lawrence pan ditangkap polis lalu dipecara buat kot lalu nanti ni tiah ke penyalah ti dikerja ke Lawrence nya hukum tidak tetap ke berundang-undang ianya 37 bulan jail. 37 bulan setahun lebih menya 2 tahun lebih peningai. Ya. Tang meh lebuah ke dipecara, dia de Lawrence tu tadi ndak kena tinggang hukum jail 37 bulan peningai. Laban Lawrence tu ditetap ke bisi ngembuan bisi sakit tusuk runding ya, tusuk runding atau ke berpenanggul bak runding ya, kemurungan. Lalu Lawrence semoga bisa rekod kalayan tadi udah kalah berputung jantung 2 tahun ti udah sebedau ya ti nerumpak banknya peninggal. Jadi ngau nyak nadai mah udah Lawrence tu kena hukum jail 37 bulan. Artinya nak tamat jail Lawrence tadi nak dia ubah rumah jail ya. Tang Lawrence minat dia suh hakim tadi gawak nak bergaji atau ke khidmat masyarakat pengelamak 50 jam gawak. Ndak gianyo serantu-rantu 50 jam peningal bisi ari ngetu ya. Lalu mayar RM410 ngakai grempuang ndak begaci toka badan amal serta mayar RM935 ngagai bank ti dirumpak ya. Nya aja hukum ya. Ukai hukum jail 37 bulan diau dalam rumah jail ndak. Namah kenya hakim mega ngasuh Lawrence tetadi dihukum diau ba rumah. Toka dikumai hukuman tahanan rumah. Pengelama 6 bulan. Nyak tidak lari ketudah Lawrence. Ngai dia ubah rumah begulai ngobini. Hukumnya kena beri hakim ngak kaya nama. Kati kenya peninga. Udah nemu kita ne. Bertemu baru maya bukai. Jaga runding, jaga mata, jaga hati. Mua tampak perinci yang tucum ketawa berari. Nadai penyadi-nyadi. Tudah Lawrence John Ripple dari peninga. Lari ke bini. Dukum ke dia ubah rumah ngobini. Nama penyadi? Nadai penyadi-nyadi.

Ya, ngonyak tadi kita udah nyingkang ngege jam kedua. Bawa ngelah tengah hari-hari YFM Iban Bintulu. Lagi boleh ngaku share dulu dan nyentuk ke pujung program tu lagi. Jadi, munyik aku tadi buat tusun program pukul 1, kita mulai ngau DJ Floor. Ngau temu ayah ke minggu tu. Jadi, kita terus mendiang ke randau DJ Floor ngau temu ayah ke minggu tu.

0: Ya, dulu bersama ngali hari ya peninga bakal selama jam kedua ngala tengah hari. Mai kita bergelengo kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu to. Ya, jadi temuai ku ke ngali hari to peninga ianya Encik Lisang, siko penolong pegawai kesihatan persekitaran ya, ari upis pengerai bagi menua Bintulu. Sama ngali hari ngain wan Encik Li, nama berita sarito setahun lebih nak bertemu.
1: Ya. Mana berita sehari tahu DJ?
0: Oh, okay. Maintain sigat nih.
1: Yeah.
0: Oh, tu cuma tu jah, tu dah Encik Lee tu nih. Anu dek jah Encik Lee lama udah nak bertemu tu kebenar ya. Oh, jadi peningat topik dekat di kunci ke Encik Lee ke ngali hari tu peningat berkawa ngau hepatitis C. Laban hepatitis tu ya mayuah. Napa ya Encik Lee?
1: Hepatitis A, hepatitis B ngau C lah.
0: Oh, jadi sari tu yang numpu tak ke fokus ngagai hepatitis C tu. Jadi ngamik ke mensia mayuh tu nemu ngosi lihat tu Encik Lee. Nama utai ke disebut hepatitis C tu.
1: Penyakit hepatitis C tu sebengkeh bangsa virus. Hari penyakit berampit. Hati ngemedis ke tau ke ngerusak ke hati kita mensia. Hepatitis C tau berampit hari cecair. Tau ke air dalam tubuh. Tau ke darah kita mensia. Ia megak dikumbai pembunuh senyap melawan virus penyakit tu minat uliah ditemu hari ujian darah. Jadi virus hepatitis C nyak tadi tau diau dalam salur darah serta berubah ngerusak organ hati kita manusia. Penyakit tu megak 10 kali jampat berampit dari penyakit ke dikumbai kita penyakit HIV lah.
0: Oh, kira nanti munyi kenuan tu tadi Encik Lee bahaya ke penyakit tu ne?
1: Yeah.
0: Laban ya munyi kenuan tadi 10 kali ya jampat agi berampit dari penyakit HIV.
1: Ya, yeah, betul.
0: Oh, serta ya semina oleh ditemu nanti kita yang agak ujian darah aja ne? Oh, jadi adakah nemu megak tu kelai ya tau ke disebut kita tanda ya nanti siku-siku orangnya tadi kena penyakit hepatitis C tu.
1: Okay, jadi kelai keterubahnya ianya tabin, kedua lemah atau kelesu, nanya muntah atau kerasai ke muntah, kurang selera makai, tak berasa nyamai belah dada, nanya bisik kuning mata borak serta kulit, nanya air kemih dekat bertukar jadi celum serta tai kita dekat bertukar menjadi pucat lah. Kalau ini. Nantinya mak, kita bisa ngasai ke kelai ke disebut aku tadi. Kita dipinta datai ngolengkas ngagai dini-dini palan berubat ngambil ke uliah di perubat ngau jampat lah.
0: Dalam pemayuh ke disebut nuan kelainya tadi Encik Lee. Ya, punya kurang sekaligus kini kelainya di asai ke siku-siku orangnya tau ke ya semina tabian aja kini tau ke yang ngai makai aja kini tau ke bukan tau ke semua kelainya tadi serentak ya ditemu.
1: Okey, jadi kelai sebab siku-siku Malaysia tak sama lah.
0: Oh, nak sama.
1: Kadang bisik kelai maka selalu ya selalunya ianya bisik kulit yang mata borak ataupun kulit lah. Bisik ke tabin lain-lain lah tidak mampu kena kelai yang tadi.
0: Nyak kebuah punya kenuan tadi patut ngagak ujian darah tu ne.
1: Yeah.
0: Ngarap kesama berarti ke tak ke baru dah sebut Cik Lee tadi. Jadi dekat nemu tu antiknya tadi kelai ya ne Cik Lee tu berkeni ke cara penyakit hepatitis C tu ya berampit.
1: Bisik lima mengkaya cara penyakit tu berampit ngagak kita manusia ianya hari cara kita berkongsi ke barang peribadi bakal berus ngelik pisau cukur ngau pemapar kukut. Nanti uliah bala peningan mayu anak berkongsi ke barang tu ngau pangan diri. Kedua, berkongsi ke jarum tau ke kap dikenak kita berubat bekam darah. Jadi ke bekapnya tadi dikenak ndak disanitasi tau kena dibersih ngau likun lah. Ketiga, beleman ngau lebih hari sikup pangan dan ira induk tau ke lelaki laban ndak berkena ke kondom lah. Keempat, berampit hari indai ngagai anak maya ngandung tahu ke pengudah anaknya ada tadi. Jadi kepenudi berkongsi jarum suntik dikena ngemasuk ke dadah dalam salur darah. Tanya apa baginya, virus hepatitis C endak berampit nanti nyemak kita berkongsi ke sudu, pinggai, ngau gelas lah. Ya maka anda boleh berampit maya berkongsi jamban tak ke di pantai nyamuk lah. Jadi virus hepatitis C itu maka anda boleh berampit dengan cara berkongsi katil, tawil, tak ke garik lah. Serta maka anda boleh berampit hari kita berteguk tubuh bahkan bertabik jari, berberap, tak ke bersukan lah.
0: Ngarap kesama berarti kena nak semua lagi atau tadi utai itu boleh berampit tadi ne.
1: Ya,
0: tahu ngarap kesama berarti kena anda enggak kelalu girau. Jadi nama utai ya ke patut digagak kita itu Encik Lin nanti semua lebih lagi nanti semua orangnya tadi ya sudah dirampit penyakit hepatitis C itu.
1: Okey, yang pertama mesti selalu datai temu janji ni tiap hari bulan kau sudah ditentukan sidak lutur. Dengnya seliah ke diri hari ngirup arek atau ke air bisa. Nanti bisi ubat bukai ke dibeli hari luar. Mesti minta pemenang atau sidak dutur dulu lah. Dengnya nanti nyama udah melaki bini atau ke bisi tawin. Kita mesti madah ke tawin kita yang tadi. Ngambil sidak ya berperasa pengerai lalu diperubat. Dengnya tetap ke hati ngasih siku tawin aja. Serta anak yang beleman ngau mayu orang. Dengnya nak boleh menderma darah ataupun organ lah.
0: Okey, ngarap kesama berarti kena kelebih lagi nama utai ke patut digagak ya. Nanti semua sudah dirampit penyakit hepatitis C tu tadi. Jadi tadi pun ngambil ke tok lenak gitu di dengar bala peningah tu atau Encik Lee. Bekeni cara kita itu dekat nemu nanti kena rampit penyakit hepatitis C tu serta dini ndur palan kita ke patut berubat tu.
1: Jadi cara kena kita nemu kita dirampit penyakit tu ianya dengan cara berperasa darah. Jadi nyalai kita di peran sayang berperasa bawa hospital tak ke klinik ke semai alai do diau lah.
0: Artinya dini aja klinik atau ke hospital nah.
1: Ya betul.
0: Oh ya patut berperasa darah munyi kena laba penyakit tu semina ditemu hari kita ke banyak ngecek merasa darah tertarik nah.
1: Ya.
0: Tu apa nu dah datang bab pengujung ranau tu atau Encik Lee tentu nuan bisi lalau tau ke jakok ke dekat ditinggal ke nuan kelebih lagi ngangai bala peninga tu ke ngali hari tau.
1: Nuju bala peninga kita mesti ingat penyakit hepatitis C tu boleh diperubat serta pengerekai ya boleh ditanggang. Datang meh ngangai hospital tau ke klinik ti semai alai ngau kita ngambil ke berubat ngau cara ti betul nanti sama bisi ditemu ke tau ke ditentu ke bisa kena rampit penyakit hepatitis C tu lah. Jadi kelimpah harinya, peninga megak di perangsang ngemuan penghidup ti berpengerai, lalu nyeliah ke semua pengawak ti uliah ngerusak ke tau ke ngancur ke dirimpu lah. Pihak megak tubuh ti gerai, ngau runding ti mana, hendang nyadi ke penghidup kita lebih berpengarap serta penuh pengelantang.
0: Ya, mana lalau rinuannya tadi Encik Lee ngarap sama berarti ke lebih bunyi kenuan penyakit tu pengerkai penyakit tu tadi ya uliah di tagang. Anengai berubat aja. Nyak teh ke suah di lalau sida ariupis pengerai tu peninga anang laun nganyung derempu berubat. Nak ngira okay semina penyakit hepatitis C tu tang semua penyakit bukai tu tadi. Nah, aku ngarap ke semua penerang ke dikunci ke Encik Lee yang tadi lebih lagi oleh ngiri pemerhati hati dengan kita berkawal dengan penyakit hepatitis C tau. Jadi sekali lagi mari terima kasih Mayu Anggai Nuan.
1: Okey, terima kasih Mbak Anggai Nuan DJ. Lepas udah beri peluang aku untuk berkongsi dengan berkawal dengan penyakit hepatitis C.
0: Okey, jadi peninga kiranya nak mai kita bergelai dengan kami dalam program temuai kita untuk minggu tau selama ngelih hari dengan semua.

Ya, lagu Ari Jonas Jun Yaman Nuan Bisi Intan di Kemuan. Ya, megak siku Ari finalis Ba Anugerah Carta Sapa Juara ke-9. Jadi ngagai kita ke rindu ke penyanyi ke bisik engkau masuk ba namanya ba final tu. Dia kita tahu melawat page rasmi Anugerah Carta Sapa Juara. Kita tahu ngundi sapa panelis ke dikerinduk ke kita. Nah, lawan laban undi tu dibuka nak 2 hari bulan 10 tu ila. Okey, siapa ndak panelis ke dikerinduk kita? Jampat-jampat me kita sama ngau ngundi ba page tu. Okey, berkongsi ke Siti Megat tu peninga Siti Info berkawul ngau Sarawak Agrofest 2026 ianya expo bertanam tupik di pemandu besai di Sarawak. Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tahun 2026 di Padang Bilun Lama Bintulu. Jadi tentu ya bermacam utai tinarik hati kita bakal laman padi, bisik mega laman ternakan, laman ikan, laman nanas, laman komoditi, laman sagu ngonipah, peladang e-shop, bisik mega Sarawak Kitchen ngau Agro Trade. Awaknya berkawal ngau Sarawak Agro Fest 2026 ianya expo di pemandu besai di Sarawak kedekat diatur kena 25 hari bulan 9 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tahun 2026 ba Padang Bilun Lama Bintulu. Pemegak kita ke bisik ngau ba pengawak Belanda Sarawak Agro Fest Fun Run 2026. Kalai kita uliah ngambil respect ba Bollywood Shopping Mall kena 26 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 11 pagi labu hari pukul 11 pagi nyentuk ngagai pukul 6 lemai. Okey, jadi ngagai kita ke bisik ngau pengawak Belanda tu tadi nana ingat datai ngagai palan ke dipadah kunyat tadi ngambil respect kita ba dia. Okey, hanya tadi sekedar hari info berkawal ngau Sarawak Agrofest 2026 tentu ya mayuah aktiviti bukai ke ngerinduk kati. Kita megak tahu ngelawak page rasmi Jabatan Pertanian kalau kita boleh medak nama program ke bisik diatur nyerombak pengawak Sarawak Agrofest 2026 tu. Okey, lagi terus berperindang kita ngau lagu hari Rawing Syarif lebih hari semua.

Ya, lagu Ari Gwen Sanggup Aku mai kita ngege jam pukul 1.35 minit ngali hari. Jadi aku berkongsi ke sebengkah program ke dekat diatur kami hari upis penabur RTM Kuching. Auk kalai kemuncak bintang kecil 2026 dekat diatur kena 25 hari bulan 9 tu ilap peningah. Belabur dari pukul 9 malam. Bisik 6 finalis. Jadi kita menua kita Sarawak di hari ke Nur Ariana binti Satria. Pengari kita hari Sarawak. Jadi bisik pengari hari Sabah, Kuala Lumpur, Kedah, Pulau Pinang, Ngau, Negeri Sembilan. Jadi ngagai kita ke Diau bersemak Ngau di Kuching din. Kita tahu megat datai ngagai auditorium P. Ramli Kuching. Jadi program tu berlabuh hari pukul 9 malam. Kita boleh medak kemuncak bintang kecil 2026. Tang lagi kita ke jauh tu Anairau. Program tu megat ditabuh terus hari Bak TV 2 pukul 9 malam. Okey, jadi kita megat boleh medak terus Bak TV 2. Biar megat hari RTM Klik megat boleh dipedak kita live kemuncak bintang kecil 2026. Okey, nyak tarik sebengkah pengerami, nyak kemuncak bintang kecil ke dekat diatur minggu tu ialah.

Pihak Megak Peningah ngagai kita di Menua Betuang untuk berita Manah Megak berkawal ngau program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi Menua Betuang dekat diatur berlaku hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 ba kompleks Sukan Betuang atau ke kompleks Numbak Ngomayan Betuang. Lalu mayu macam perkara ngau servis bisi disedia dikena ngemudah ke mensia mayu lah untuk nyengkawam kaunter bayar servis apakah sida ari upis pengangkut jalai JPJ ari tabung haji tabung Baitul Mal Sarawak Bank Negara Malaysia bisi mega Jabatan Insolvensi Negeri Sarawak Jabatan Pendaftaran Negara Amanah Saham Nasional Berhad ngau Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak atau kaunter bayar servis Pihak Megak kaunter pentadbiran bahagian bisi ngatur probet ngau surat kuasa mentadbir bisi Megak pendaftaran anak angkat ngadu ke urusan senapang patah pendaftaran nama perniagaan permit meli peluru ngau kenali RNDO atau ke RANDO awnya kaunter pentadbiran bahagian kita yang ngagai kluster digital ngau innovation abisi Sarawak Pass Corporation perkhidmatan digital aplikasi ngau portal abisi mega pengenalan perkhidmatan servis Sarawak SCS Transformation ngau innovation creative idea ngau SP Global kita mega uliah ngagai register My Digital ID ngena Sarawak Pass. Lalu kluster pengeraya tu paling tau ke pemaduk dikerinduk ke Mensia Mayu lah hari Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak kalai uliah ngagak saringan kesihatan konsultasi kesihatan kecergasan pemeriksaan kecergasan bisa megak merasa pengeraya ngelik ngau vaksinasi influenza jadi bak kluster keusahawanan dari Jabatan Pertanian Sarawak, Amanah Ikhtiar Malaysia, Sarawak Digital Economy Corporation Berhad, Simega Amanah Saham Sarawak Berhad, Agrobank, Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun, Unit Peneraju Agenda Bumi Putra Teraju. Lalu kluster pelajar ngau pemansang modal mensia. Ke pembangunan modal insan habisi skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES habisi megak kaunter Yayasan Sarawak kaunter Sentex Ngau Sarawak Skill College Laila Taib Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso kaunter unit pengurusan immigration dan buruh kaunter askar wataniah tenya bisi megak unit pengurusan dan pembangunan sumber manusia lalu kluster sosial kebajikan kalai bisik kaunter dari Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti bisik mega dari Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak sedidik dengan Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak ngau One Stop Early Intervention Center Ya tadi antara kaunter-kaunter ke bisik dibuka nyerumak pengawal program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi Menua Betuang berlaku hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 tahun 2026 bak kompleks Sukan Betuang. Okey, gitu terus berperintah kita peningan ngau sikit lagu, lagu hari Andrew Sengalai. Lagu hari Ricky Anderson out Bungai Pinang Saruk Labana apa yang anak minta ampun peningah kita terus mendiang ke lagu tu

0: Minti yang hari dua, pukul 12 tengah hari, nyentuh pukul 3 hari.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ya, lagu Florence Law Peminat Nuan ujung kejam kita datuk pukul 1:54 minit ngali hari. Jadi pukul 2 lagi kita boleh buat program kini kita sarito. Jadi aku git terus berkongsi ke info untuk berkawal dengan program jualan Rahmah Madani Amin Dahkin gitu. Kedekat dia tur ba 3 ndur untuk tadi peningah. Ianya ba pusat komuniti Asyakirin Fasa 3 Jalan Melati Persiaran Kenanga. Udahnya ba kampung Haji Ismail Kuala Tatau ngau rumah Musa anak Sid Batu 17 Jalai Bintulu Miri. Jadi ba dua palan program Rahmah Madani bergerak tu dia ba pusat komuniti Asyakirin ngau ba kampung Haji Ismail tu tadi peningah dekat diatur kena 26 hari bulan 9 berlaku hari pukul 9 pagi nyentuk ngagi pukul 2 ngali hari. Udahnya ba rumah Musa anak Sid Batu 17 Jalai Bintulu Miri dekat diatur kena 27 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 9 pagi nyentuk ngagi pukul 2 ngali hari. Udahnya ba Imat Realty Bintulu, Imat Bintulu tu kena 25 ngau 26 hari bulan 9 jam pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 3 lemai. Hanya 4 palan dur program jualan Rahmah Madani kediatur ba Bintulu ditu. Sebelum kita mendiang ke program kini kita sarito agi terus berpindang kita ngau lagu Ari Menoah Renjan.

Ya Pringa, bertemu baru kita ba program kini kita sehari tu. Aku datang baru nanti yang hari 2, pukul 2 ba program tu. Di Pringa, lebuah kita berjaku ngenang pulau-pulau di Malaysia. Rundian kita suah jauh ngelayang ngagai Pulau Langkawi, Pulau Tioman tok ke Pulau Pinang. Tajak piak, namun wan bak menua Sarawak tu kita bisi pulau ti nyelai benar. Ya ukai semina palan dagang temuai komersial tang kandang undur pengentap pendiau ti kaya ngau adat budaya ngau sejarah yang pu. Nyalai saritu bak program kini kita saritu aku dekat mai kita semua rawun nemuai ngagai kandang menua ti likun ngenang penghidup komuniti orang berikan ti rajin gawak serta nemuai ngagai pemanah dur ti dikumbai Pulau Bruit. Ketebal lagi peranak bak bagi menemukah ngau serikai nama Pulau Bruit semak amat bak ti sidak ya. Pulau tu megai gelar ti besai benar ianya pulau ti kedua pemadu besai di Malaysia nangkan ke Pulau Bangi di Sabah. Ya pulau ti besai benar gaya rampak menuanya bakal daun ti panjai melepung bak nanga Sungai Rajang adap terus ngagai Tasik Cina Selatan. Ngagai sapa-sapa kena kalak rembus kia tau ke ngagai orang asal Pulau Bruit maka penuh mendiang ke kita jam ke dia tu kita tentu nemu pulau tu megai aura pemayak ti ngadai pandiung. Sekedak peningal luarnya engka nyangkanya bisik berundiang dini luar kebenar ya Pulau Bruit tu. Ari suku geografi Pulau Bruit baru pentaperan pelilih menua daro dalam kandang bagi menua muka. Tajak pihak penduduk ia ke strategik bak kandang dua muara reti ya yang ngelingik sebagi ari garis pantai bagi menua serikai. Bak pulau tu bisik dalam 20 buah kampung asal kemayuh gi diwan sida Raban Melanau ngom Melayu menua pesisir nyengkaum kampung Tekajung, kampung Salah Kecil, kampung Penipah, kampung Penuai ngau kampung Sebako. Nanti kita berarti ke sejarah perengka pengangkut dikenak ngagai Pulau Bruit subak pulau tu amat sunyi tang asmina cara peranak tamak ngau pansutnya ngena bot ekspres tau ke bot panjai dikena nengah gelombang muara tu di balat maya musim monsun. Tajak pihak setipa ngau pemansang perintah negeri Sarawak landscape logistik Pulau Bruit udah berubah habis dia tu pengawak ngagak jaringan jalai tebian Tasik jematan besai ngau servis feri bakal feri Muara Lasak ngau feri Batang Paloh udah nyambung pulau tu ngagai dunia luar. Balap ningah dia tu uliah driba terus hari sibu Tanjung Manis tau ke daro ngagai Pulau Bruit. Transformation tu ukai semina ngemudah ke pengawak ni tingari peranak tang megak muka jalai baru ngidup kediri ngagai sektor ekonomi menua tu. Udah turun-temurun majoriti bangsa tau ke majoriti lelaki bak pulau tu landik benar berikan Tasik ngau tebian Tasik. Sidak tu baka sodadu Tasik ti pansut seberau mata panas ayan ngelayang gelombang maik pulai rezeki ngagai sidak sebilik. Rindik arinya Pulau Bruit dikelalanya di siti hari pemekal hasil Tasik baru ke pemaduk besai ngagai pasar tengah menua Sarawak baka sibu serikai bintangur ngau muka. Nanti nuan nemuai ngagai rumah panjai di utara pulau tu baka kampung Tekajung tau ke Penipah nuan mega uli medak pemansang ekonomi kreatif ti nyelai. Pulau Bruit terbilang amat mansut kasil ikan masin undang keriang ngau ikan sesapan tau ke belacan menua tu ti ngembuan kualiti ti tinggi. Kebendar ya nanti nuan datai bang musim kebetul nuan dekat medak pukat besai bakti si jalai dikena sedai ngerangkai ke ikan siko atau ke ikan bilis di agik baru kena ke, ngamik ke pancar mata panas bau belacan ti penuh diproses serta pemandang sedai ke pulai mansang berikan nyadi ke identiti budaya ti balat merindu kati
pengawak kebenarnya komuniti Pulau Buri itu ianya nupi rentayan bekal pemakai kita di Sarawak. Kelimpah hari ekonomi tak ke aktiviti berikan, Pulau Buri megak ngembuan potensial ekor dagang temuai ti besai seraya kengetan ke penulian asalnya. Siti hari batu pemata ti didalai keditu ianya pantai kampung Sebako. Pantai itu besar, luas, bertunggak mua terus dengan tasik Cina Selatan. Ngagai peranak menuanya, pantai itu ndur sedap berkempuruk dengan diri sebilik ujung minggu atau ke pengerami lumbak perahu tradisional. Kes minatnya aja, struktur tanah buat Pulau Buri megak cukup ambil ungkup aktiviti bertanam bertupik modern. Kebenar ya, kandang ndur kampung bakau ke sebagi dari pulaunya nyadi kepalan kebunguna. Ngagai jelus juga bakal kerak Belanda. Buruang kemindah kini kitanya di palan semula jadi indur ketam undang berteluk. Nilai ekosistem tiknya di Kepulau Beruit palan tik membuat potensial besar. Kemansangkanya di hub ekoro dagang temuai ngau eko dagang temuai berplasar ke komuniti jemah ilak. Itu bala temuai ukai seminak medak pemanah rampak menua jak tang megak dekat ngasai ke penghidup nyadi komuniti menua pesisir. Di kita berarti ke pemanah ngau pesaka Pulau Beruit, kita megak medak pulau tu campat mansang nuju penghidup di manah gi jemah hilak. Di baru koridor pemansang kandang menua pesisir Sarawak, Pulau Beruit dia tu nerima bermacam projek ti meri empas ketinggi hari pengawak ngemanah ke sistem bekal air bersih, rangkaian telekomunikasi, ngagai skim pengetap baru rumah ti lebih teratur serta likun ari keruga tepiang tasik. Pulau Beruit ukes minat tanah bak nangas sungai ajak tang nyadi lambang keliat hati orang menua pesisir ti iduk bebaik ngau rampak menua tasik ngau gelombang. Ngap ningah nyak bekawa ngau Pulau Beruit bak program kini kita saritu. Kita dah datang buat penghujung program. Ngaunya aku, Cheryl Ludan, pengelola program kini kita seru untuk madah ke diri. Mupa dulu ku. Bye-bye.

Ya, lagu Ari Achan Nuan Aku Taban Ke Bulan. Ujung ke jam kita itu pukul 2:20 minit ngalih hari. Lagi bisi 40 minit lagi kita mulai bawa ngelah tengah hari. Hari Bintulu ke minggu tu ya. Di pukul 2:30 lagi ku berengkah maca pesan rindu ati ke bisi dikenatai ke kita. Ba live Facebook RTM Bintulu. Ngau ba live TikTok Bintulu FM. Lagi terus merindang kita ngau lagu Ari Carolee Bau Dubdab.

Ya, Dayang Bintang Ari Mawat. Maik jam kita ada tu pukul 2.31 minit ngali hari. Lagi bisik 29 minit lagi kita bergulai. Pak awak gelar tengah hari-hari YFM Iban Bintulu. Bergulai dengan aku Cheryl Ludan hanya untuk ke penghujung program tu lagi. Jadi aku terus maca pesan hari induk hati ke bisik dikenatai ke kita. Ba Facebook RTM Bintulu. Ari Lucy Mentali, selamat berjalan ke pengawal Sarik Tok ya. Manah Ari sedak di Bandaraya Miri jam ke dia tu. Alex Delta Bina Wata Barau Ari rumah Joannes Laja Pentik Baru Gelili, selamat kali hari ku ya. Menuang mendiang kenuan minta lagu Kaban Sampai Mati Ari Wat Rock dikena ya merindang. Bala kaban Facebook ke di tag ya di tu. Ngau pesan selamat jalai ke pengawak serta salam rindu, salam sayau, salam Malaysia Madani serta salam kesejahteraan dinikmati. Ha, panjai pesan Alex Delta Bina tu. Okey, jadi indai no. Selamat ngaliari, selamat jalai ke pengawak ku minta lagu di Ricky Samang Ibun Pendiau Diri dan Mambam Ba PPR Segan. Cecilia Kumit, selamat berjalan ke pengawak ku ya. Ini tinggi, selamat berjalan ke pengawak semampai ngomujur ku ya bersebuan gaya di menua betung ku ya. Bisik mada ke kemari, bisik hujan nak lama. Lalu yang minta lagu Arime Franklin Kunci Hati dikenai merindah semua ke ngelala ku ya. Terima kasih kepesan kita ke ngelamat tu ku ya. Nenek Beatrice, selamat berjalan ke pengawak panas menua pakan ku ya. Lalu minta lagu Hari Winnie Albert Bertan dikenal merindang bala kaban Facebook. Sudah Mami Sulu, Syak-syak Amanda, Rosi San Glayan ke benuang di Johor. Taniah ku ya, udah boleh ucuk baby boy. Awak nak take ke pengagati ngagai Rosi San Glayan, udah nambah orang baru ba ruang bilik sidak ya. Okey, Mary Ubon Martin, selamat berjalan ke pengawak ku ya di Pujut Adong Miri. Lalu ya megak bisi ngetek nama balakaban Facebook editu. Selamat merarau semua ku ya. Margaret Uncing, selamat berjalan ke pengawak hari sibuk ku ya, minta lagu Meligai Pengrindu hari Igu Anthony dikenai merindang hasida kaban Facebook ya. Ngarap ke terperindang ku ya. Mas Diana, selamat berjalan ke pengawak salam Ari Limbang di tok ya. Minta lagu Dorita Ari Ricky Anderson dikena ya merindang hati ya tok ya. Merindang diri pun meh DJ Benon tu sehati ngagai indaya megak di ngau jang di Sabadin ngau menyati ya ngau semua kaban ke bisik di tag ini tu megak nuju nuan megak DJ ku ya. Salam tiga tawai. Okey, nyat tadi pesan ke bisik dikenatai ke ba Facebook RTM Bintulu. Jadi kita nguing ngagai TikTok Bintulu FM. Catherine 89 kuya bersebun gaya kami ditatau ditu. Yak Dorothy Yen Jawan, selamat jalan ke pengawal DJ kuya. Felicia Lisa Embuas, selamat lemai. Saleh Mujah, selamat ngali hari ku ya. Okey, nyak tadi antara pesan ke bisik mansak ba TikTok. Jadi nak moyang awak kita terus berpindang ngol lagu ke mayuh di pintak peninga kita ba Facebook. Lagu Ari Wardrobe Kaban Sampai Mati.

Ya, kaban sampai mati hari Wat Rock. Ujung ke jam kita datuk pukul 2.41 minit ngali hari. Okey, agak terus macam pesan ke bisik di kenatai ke kita. Ngona ka uliah aku macam tu. Hari Lemu Randi, selamat berjalan ke pengawak. Lalu yang minta lagu Ngapil baru ke dia baik Ricky Anderson. Dikenal merindang semua kita ke bisik mendiang ke radio jam ke dia tu. Okey, Richa Unup, selamat ngali hari ku ya. Selamat berjalan ke pengawak. Minta lagu hari Linda, Repak Panti Jalai. Dikenal merindang dirimpu, kaban Facebook, ngawal balap tunggal, pesan ya. Ngarap ke terperindang hari Simpang Simunyan. Richa Unup tu. Zek Ming, hari rumah minggu di Seratuk sama ngali hari ku ya. Panas hari di tu ku ya. Salam ngagai balap dengan kemendian ke radio ku ya. Nya minaknya apa aja. Okey, keliang temawai MJ. Sama ngali hari ku ya, minta no mutar ke lagu Kaban Sampai Mati hari Wat Rock. Dikenal merindang Kaban Facebook ngau semua peningah. Diana Mami Jackson, minatnya apa Facebook, selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih Diana Mami Jackson. Ini VCP ya, selamat ngelihari ku ya. Aris Lepin, minta lagu Ari Wat Rock, Kaban Sampai Mati. Dikenal merindang semua kaban ke di tag ya pak Facebook di tu. Pemegak Rita Philip, Ari Kapit ngirim pesan ngagai menjadi ya. Luli Genayang, ngau ipar ya, Lando Ganing di Sibu. Roslin Jelawat, Cikgu Julia Supi, Joshua Jos, Wila Wila Nyipan di Kapit, salam sayau selalu. Junadi Layang, selamat berjalan ke pengawak ku ya. Mak Teh, selamat hari-hari ku ya. Selamat berjalan ke pengawak Mambam hari di Seratuk di tu ku ya. Lalu Mary Anak Tukang, selamat berjalan ke pengawak. Lalu yang minta lagu Duna, dikenal merindang semua peninggal lagu Aku Tetap Sayau. Henry B minta lagu Mawat Tungkat Semangat. Dituju ke yang ngagai semua bala kaban ke bisik di tag ya. Jadi aku nguji nguyang ngagai live TikTok. Catherine, uliah mutar kaku lagu Nerubat Allah Tegal Raja Pemisik ku ya.

Adi Gaming, salam hari muka. G. William Awing, selamat ngaliari ko ya. Terima kasih Insul Bujang Lelang. Bisiknya apa, ba TikTok kita. Okay, kita lagi terus merindang peningang ngolagu ke bisik pintar peningang juga. Enggak lagu hari iku enteni melikai pengerindu.

Ya, peningah lagu Ari Igu Anthony Melikai Pengerindu. Ujung ke jam kita datuk pukul 2.51 minit ngali hari. Kita sudah datang bak pengujung program ngelah tengah hari hari Bintulu sehari itu. Terima kasih laban sudah bergulai dengan aku pengelama 3 jam. Oh, sudah tu lagi kita bergulai dengan pengelola program hari YFM Iban Kucing. Bawa rentak ngali hari. Jadi kena aku ninggal ke kita. Aku ngelekat ke kita ngau sitik lagu ke bisik megak dipintak peningat kita ba live Facebook tadi lagu Ari Linda Repak Panti Jalai. Temu baru kita bawa ke bukai. Mumpadalah ko. Bye bye.

Selamat ngeleri, selamat kita bertemu baru dengan nama berita. Ngarap kita sama gerai magang lantang hati. Okey, ninga ke kami dalam segmen rentak ngeleri YFM. Okey, hari itu 22/9/2026. Okey. Jadi, terima kasih ngagai pengelola program kami, Sharon Rudan, kuda gulanya kita dalam segmen ngelah tengah hari, berengkari pukul 12 tengah hari tadi, itu ngagai pukul 3 ngelah hari itu tadi, hari stesen YFM Bin dulu. Jadi, kedai itu gintir aku, merinai kita semua, dalam pengelola 3 jam, berengkari pukul 3 ngelah hari, nyentuh ngagai pukul 6 lemah itu lagi. Okey, selamat dengar ke kami. Ngena frekuensi radio YFM ke Semak Endor Teriau. Okey. Pemegang boleh dengar ke kami ngena cara online RTM klik aplikasi RTM klik website channel Astro 871 channel MyTV pemegang portal radio.rtm.gov.my. Mayu cara di kena kita dengar ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Okey. Jadi nangira di ni luar kita jam ke dia tu. Nama nak pengawal kita jam kedai tu, kita kemudian gawal, kita kemudian habar rumah jam kedai tu, kita kemudian terima kereta baru tu jalan jam kedai tu, ngarap kesama berjiman, serta selamat datang bandar kedai tuju, terus segera sejalan dengan ke kami, YFM, dalam segmen kita jam kedai tu, hanya rentak ngalih hari YFM.

Okey, ngarap ke kita dah terberi dengan ke lagu hari Walter Bana. Lagu kita beri nama Minta Nuan Pulai Baru. Main jam kita ke dia terberi pukul 3.13 minit ngali hari. Okey. Jadi ke sehari itu dalam segmen rentak ngelari YFM mulai gawaku Raja Smoking atau ke RB. Jadi lalu ke semua kita ningal ke kami di Serata Menua Sarawak, okay, di Sabah kini, di Brunei, di Labuan atau ke di Kalimantan Barat Indonesia, di Semenanjung Malaysia, okay, kebagi di Johor dan kini. Tak okay, kita ke dia menua luar selamat ingat ke kami. Okey, YFM segulai sejalan 24 jam merindang tak semua. Okey, jadi peringat bahagian jam ke terubah tu pukul 3 nyentuh ke pukul 4 lemai. Doraku merindang kita dengan orang lagu pemegang berkongsi ke info berita. Lalu bahagian jam ke 2 lagi kita bisa program Nembea Aktif. Okey, udahnya pukul 5 bakal selama dor kita dengar ke berita. Tau ke utama 5 petang ke ditabur terus hari pusat atau kepalan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Lalu bak jam ke penudi pukul 5.30 lemai kita dengar ke program Leman Berita. Udahnya pukul 6 mulai jauh pula program kami kebukai dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, jadinya itu sun program kita ke ngalih hari itu dalam segmen kita rentak ngelari YFM. Okey, terus kita berperinang. Kita dengar ke lagu ke sekali itu dengar lagu dari Vanessa Elaine. Gau lagu Sigat Udu. Pemegang bisi lagu dari Honey J. Gau lagu Anang Laju. Okey, terus segulai sejalan dengan kami YFM. Segulai sejalan.

0: Sarawakku sayang betul 2026. Sudah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M. Kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulang dengan Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur fun run 5 km. Kita ke datang megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bak app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass, lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.
1: Okey, nyedinya madunya info berkawal dengan program SKS Betuang takah Sarawakku sayang Betuang. Ke dekat diatur kena 25 nyentuh ngagai 27 hari bulan 9 2026 bak kompleks sukan Betuang. Okey, bakal ke dirinya kita tadi, kita kedatai bisi peluang boleh prayes bisi kereta. Nah, nya lemur satu takah hadiah utama nya kereta pro dua beza. Okey. Jadi mayuh megak prize kebukai bakal bisi motosikal ATV, bisi megak motosikal kebukai meh, bisi megak nama tu. Di pedak aku bak poster tu percutian ke Kuala Lumpur. Wow. Okey, jadinya meh nanti kita kalau masuk e-peraduan tu, kita mesti download dulu. Pemegang register dulu Sarawak Pass. Okay? Jadi Sarawak Pass tu, aplikasi Sarawak Pass tu boleh download kita di giga kita bak Google Play, App Store. Okay? Tentu kita download dulu, register dulu. Laban apps tu di kena kita register e-peraduan bak program Sarawakku Sayang tu ke SKS Betuang. Okey. Nenmo kita boleh kereta kereta prize nomor satu neh i peraduan apa siapa nak boleh prize kereta mai telah neh. Okey, jadinya ame belinya info semina ngong lansa ngenang bekawul ngau program Sarawakku Sayang SKS Betuang ke diatur kena 25 nyentuh ngage 27 hari bulan 9 2026. Okey. Jadi cuma sebenarnya laban terus segala sejalai terus tinggal ke kami, pemegang wilayah kami, YFM jadi stesen pemerintahan kita ke ngali hari itu. Okey. Sehari itu yang tadi 22 hari bulan 9 2026 hari 2. Okey, terus kita berenang, kita dengar ke lagu Ari Karen Libau, ke sekali itu lagu Meruan di Kesayau, pemegang wisi lagu Ari PB Chloe, jauh lagu Pergi Lalu Ndak Pulai. Okey, terus dengar ke kami YFM sekali sejalai.

0: Sarawak AgroFest 2026. Ke Skalito, dekat diatur bak Padang Bilo Lama Bintulu, kena 25 hari bulan 9 2026, yang tuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi, Premier Sarawak, kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh perkara nari ati bak AgroFest tu ilah. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, Ngau Utai Tumbuh, Ngau Mayuh Agi. Sama-sama meh ngerami Sarawak Agro Fest 2026, 25 hari bulan 9, 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
1: Okey, Sarawak AgroFest ke tahun tu dengar, munyi ke udah didinya kita tadi dekat diatur kena 25 hari bulan 9 nyentuh ngagai 4 hari bulan 10 2026. Jadi ngagai kita kedau di Bintulu serta kerandur ke semak maka di Tatau, okey, di Kuala Tatau, di Sebawah, okey, di Semelaju kini serta bendur-bendur ke Bukai, Sampal Meratai Bebelah Mayu. Sama-sama ngau ngerami kagik meh Sarawak AgroFest ke tahun tu 2026. Kediatur ba Airport Lama Bintulu, tak ke lapangan terbang Lama Bintulu. Okey. Ya, jadi pentingnya info kita ke sekali itu. Jadi itu menang berkawal ngau Museum Budaya Borneo BCM Kuching ngerikut ke penatai kira 263,000 ikut balat temuai kenyau hari bulan 1 nyentuh bulan 7 tahun tu peningnya. Jadi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak Datuk Seri Dr. Karim Rahman Hamzah yang madah ke penyampaunya udah majak kurang lalu sekedar hari kebuah perkara tu nyadi hingga ketegal Kuching udah bisik sekedar palan baru tiulih narit bala temuai rawun tu. Jadi itu tadi yang kawam Museum Pesaka Industri Brook Dockyard ngau Palan Sains Sarawak. Jadi yang ada ke penanggul sebut nasab mega tak benar ngeruga niat bala temuai kebisi merambu dekat rawan ke menua tu kok ya. Okey, jadi benarnya berbangunnya ia mega madah ke upis Museum Sarawak bisi ungkup ngawak ti berguna benar dikena nyapai tinjau Sarawak Maju Makmur kelimpari pesaka jerita lama ngebudaya upis Museum Sarawak mega sama nyaga identiti menua tu nyadi palan pelajar serta nyadi pelasar diplomasi budaya ba renggat antarabangsa. Jadi menyiko ya pengangkun ngau pengerangsing orang kegawa ngau upisnya mega ulih diperhati ke hari mayu macam inisiatif ngau pemujur ke udah diulih ke sidaya tu nyeng kaum pengawak tingatur simposium pemanah embing ba perkara pelajar ngelati ke komiti pengawak pesaka menua Sarawak ba renggat bagi menua program pelajar ngau pengawak tingangkat ke komuniti. Yang jadinya ngelansa info ngeberita kita ke ngalih hari tu. Jadi terima kasih saya lagi. Laban lagi terus ke sejalan dengan ke kami. Jadi munyi ke udah daripada aku bapun program kita tadi. Kalai pukul 4 lemai tu lagi kita dengar ke program Nembia Aktif. Okey, tentu ke kita terus ke sejalan dengan kami dengar ke YFM.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpikir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Safa, dekat Paipulai, trofi pemadu terbilang, Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9, Safa, dekat Paipulai, trofi finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu, ni bagi lagu, dekat Paipulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri Music Iban.

0: Kita tiatu belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Dekat nombor anda berkawal, enggak pemuja, serta pemerinduk tidak kena bil.
2: Lepas itu, jadi memang lukis deh. Walaupun sama enggak, hari kami sama ni biar.

0: Yalah ke hari Joshua Josh Peraja Mata lagu kenangan pun ke hashtag nombor aktif sehari tu bergulai dengan aku habis temuai ke berandau dengan aku kedekat berandau dengan aku penglamat sejam tu lagi jadi udah hayan bawa Facebook kami YFM Iban terima kasih ngagai kita ke benua mendak kami duai bawa live Facebook kami habis 20 ikut Ramadan tu okay, sebenarnya tu berandau aku jom untuk lagi tu mai apa tinggal berkelala ngau temuai lemai tu bawa progres dan lebih aktif ianya Kin Winner Atta Naroni selamat datang dengan Gen Wan Kin
1: au selamat selamat lemai DJ
0: au ok Kin kesal ya sehari tu lepas terubah ya ngau berandau ne
1: au keterubah ya baru ya baru yang ngau berandau tak ketok
0: au ne ngau udah tu ilah nyau nemu gigan Wan ilah
1: au
0: Okay, Gen, minta nuan madah ke penatai asal Rimpu. Lepas nuan dia tu nanti beka di udah di padah kaku ba Facebook nanti sedap peningah kita benar-benar mada kami live ba Facebook. Tentu ya kita bisa berhati ke nama utai kedah di pansut ke ba penerang Facebook kami ianya Akin Wina tu benar belajar ba politeknik muka kemenaria ngambil kos information technology Nakin. Jadi awak ke Nuan madah ke diri mpum eh penatai asal Nuan engau mimit berkelala dengan Nuan meh awak ke peninggal dan mugit
1: jadi nama aku Kin aku asal dari Kuching menu aku dari Iban dari Siraman lah apa aku dari asal dari Kapit nangan Tawau indah aku asal dari Siraman
0: Jadi kita suah ke pulang ke Sri Aman lah nakin.
1: Oh, nanti gawai selalu pulang ke Sri Aman lah.
0: Ke Kapit dah suah kin. Nah,
1: jarang lah ke Kapit. Jarang-jarang.
0: Oh, jarang. Oh, nanti bisa pengawak dah tahu nak datang kin kan eh? Oh. Jadi, Nuan, sebab bersekolah primary di ni deh?
1: Primary aku sekolah bab Sri Aman gak? SK Aping Sri Aman. Secondary aku dari form 1 sampai form 5 ku SMK Melugu Sri Aman.
0: Dengnya belajar tu ba politeknik tu di Mukah.
1: Di Mukah.
0: Jauh nah ke
1: Mukah. Jauh sian.
0: Habis orang di Kelala di Mukah nadai.
1: Oh nadai.
0: Ndang sigi.
1: Sigi. Baru atai dia nama mama.
0: Nuan belajar ngambil course information technology tu. Ni pengalaman nuan dah belajar tu kin.
1: Aku start masuk politeknik muka hari bulan hujung tahun 2023. Jadi tu dah masuk last semester. Semester ke-6 lah. Sekaligus ngau intern praktikal ba di tu.
0: Ba ATM
1: di tu.
0: Jadi dia tu benung praktikal di tu lalu bisi berapa ni pengalaman nuan belajar bawa politeknik muka tadi?
1: To habis praktikal tu dikira graduate lah. Habis lah.
0: Penghujung ya.
1: Penghujung ya tu.
0: Dah berasa nak kira.
1: Dah berasa ya. Dua tahun setengah.
0: Ni ilah ke enam bulan baru kini pelajar?
1: Bisi plan gak kan nyambung degree.
0: Ngambil kos ke sama sekali ke kos bukai?
1: Ngambil kos yang sama.
0: Rindu ama mat tu buat kos information technology.
1: Terus kerja.
0: Terus
1: kerja.
0: Ni yang saya nyamai ke ngambil kos tu supaya nakin?
1: Kamu dah nyamai. Bisa gak penusah ya. Tapi terus kerja. Anak berhenti belajar lah.
0: Jadi Nuan ngambil kos information technology tu Kin. Hari Nuan pun ke ngambil kos tu sekali ke bisi di perancang hari orang bukai kini.
1: Maya mula-mula habis SPM subak sigi nak nyangka lah ngambil kos tu. Nak nyangka laban laban tu first boleh ha. First choice boleh. Jadi ngambil je mula-mula sigi kurang nantu minat nah. Tapi bila dah masuk ke polinya baru bisa asai lah minat-minat ya mimit.
0: Jadi information technologies tu ya target nuan first choice nuan. Tentu ya bisa second choice choice dari kebukai nama kini lagi ingat?
1: Nantu ingat bisa sama kos tapi ba no bukai agaknya.
0: Merti tadi no nang sikit ya rindu ke city cost aja information technology tu aja ne. Jadi sebenar tu beranda berkawal gau kos ke dambit nuan ba politeknik muka tu ke nuan bisik deka nusui atau ke berkunsi ngok kita berkawal gau nama kini pengawak ke bisik dia di kalau di kerja ke nuan atau ke aktiviti ke kalau di ambil nuan ba amayana sekolah sebab ba primary sekali ke ba secondary.
1: Tiba primary ku bisa lah ngau sukan mimit maka sekali kala wakil main bol ba Sri Aman lah wakil SK Apeng danya dah masuk secondary ku kurang dalam ke kurikulum tapi ku bisa ngambil paket akademik lah maka debate English debate dare to spell tu maka paket mengeja dalam bahasa English tapi ya susah hampu lah yang susah hampu dan aku bisik megak ngau Scrabble sebab wakil sekolah dalam Scrabble English.
0: Jadi Nuan tadi berlaban ngau sekolah bukai
1: berlaban ngau sekolah bukai
0: sekolah Nuan bisa boleh lumur kini mainnya kin?
1: Ti main bul lumur satu mainnya. Main aku lagi primary lima saya ku. Nanti main debate-nya aku boleh nombor tiga lah dari bapa sekolah bapa seram dalam tujuh sekolah.
0: Kira ke bisi tanjung lah nonton
1: lah mungkin.
0: Jadi pengalaman nak ke gau laban tentu ya dan tu jauh ke kene ke nuan ingat ke baru aktiviti ke kalau di ambil nuan maya bawa secondary tentu nuan ingat engkau hanya bisik bergulai engkau sekolah biar bukai ia ke pedak nuan berkeni ke pedak nuan maya pekit-pekit ke kalau di pasuk nak sobat sedak ya orang ke berkeni pedak nuan
1: orang ke berkeni orang ke anu pandai
0: nuan sedak yang dah sikit dah pada nak cukup preparation
1: eh preparation ready apa semua memang hard work kerja keras sempur orang
0: jadi nuan berkeni deh nang udah nyedia ke diri hari tolong hari cikgu sekali ke bisik hari orang bukai kini
1: bisik gak tu cikgu sikit akan nolong pengajar sikit training tiap lemai lah mainnya bisik moga hari apa indah ikun pengen nolong ku
0: kira ke hamayuh orang ke nyukung nuan lebih nak ke masuk paket ke bisa diatur buat sekolah nak kan jadi gue yang ngagai pengawal aktiviti nang di luar sekolah kalau tak ke bisik kini ngau aktiviti bukai
1: hobi
0: apa ke hobi kini atau ke engkau bisik ngau paket luar sekolah aku tadi bakal ambil ke banding nuan aktif ngau pengawal buat gereja ambil ke banding aku tadi bisa bekerja
1: jarai ku ngau program-program luar tapi bisik kadang-kadang ngau orang baka coba selalu ngau aku ngau apa aku bisik ngau orang maraton coba
0: buat ini kucing
1: okay, ini kucing tu tak
0: lagi untuk kedai tu
1: nak cungkit
0: nyengetuh nak matut
1: nyengetuh lelak
0: lelak maraton berapa kilometer dah
1: dia 5 aja
0: kira ke kena muai stres mana nya
1: kena muai peluah
0: peluang. Oh, ayo adik tu lawan ke maya tu. Nah sikit suah kita berhenti ke aktiviti kebekanya diatur di kucing yang lebih lagi. Mayu fun run, mayu bisi diatur maraton bekanya. Tahu ke nang kau fun run dah tu.
1: Tahu lah. Ila nguji ya.
0: Ila neh lawan dia tu nya udah akhirnya ke baduk nak praktika tu nya nadain tu awak ngerja pengau ke bukai boleh agaknya ngerja pengau kenya ne. Hobi nan deh.
1: Hobi ku bakal biar lain main game nya aja, main game. Lebih kepada main game lah, game PC.
0: Nanya apa game tu tadi? Nama game ke di kerindu ke nuangkin?
1: Mayuh lah game. Si game dalam telefon bakal Mobile Legend kena take game PC ke game konsol lah, main FIFA, main macam-macam lah main.
0: Lama kita mainnya bergulai dengan orang bukai dalam online tapi ya?
1: Oh, bergulai dengan wala kaban.
0: Wala kaban. Kaban nompo.
1: Kaban ku selalu ngau main coba. Tiba poli. Dia nak ngawak main game.
0: Nama tengah so rindu nak bermain berdia belaban dengan sedai apa dia nih?
1: Rindu laban lucu. Bala ngau main dengan bala kaban. Rindu main dengan bala kaban.
0: Okay. Luan orang ke orang berkeni mungkin orang ke introvert, extrovert.
1: Kadang-kadang tik boleh ngau bala kaban. Boleh jadi extrovert ah.
0: Tik mengagak.
1: Tik bakal kediri, bakal benung ke kediri dia tau meh. Kak jadi introvert.
0: Kak jadi introvert.
1: Oh, kesal saya.
0: Kesal. Oh, nak kesal tu. Belagu dulu kan lagi neh. Ulah, ulah mu belagu nak kan.
1: Nan. Hujan lagi.
0: Hujan lagi. Anda ngau awak ke celah lagi benung kita kian. Okay, mending kita habla lah dulu. Udah tu lagi beranda baru ngokin gak. Alaban yang madah diri ya kesal. Tu lagu hari Ika Saiful kan. Kita bertuis dulu lagu baru hari Ika Saiful, Malam Agi Muda.

0: Hi, kami
1: Swave.
0: Kita benung ninga
1: Hashtag Nambia Aktif.
0: Segulai sejalai.
2: Ya, hashtag nama aktif lagi bergulang dengan aku Konti YFM Akin Awina Atta.
3: Hello.
2: Panjang nama Akin tu. Akin, Akin ni orang ngangau dengan Akin, Ki.
3: Tapi pas bapoli, Ki orang ngangau aku.
2: Ki.
3: Ki je.
2: Oh, nanti nak nanya apa ni nyebut nama yang tu tadi. Nak nama aku nyebut nama yang laban spill nama yang Ki, Ki. Q-E-A-N-E.
3: Wow, right nama.
2: Tahu unik ganyak punya jaku rebut jaku putih jaku Melayu nah neng awaknya kian lawan kena kena ke awak ke Maya ke gak nama ke ndak ditemu orang ke Maya itu nah
3: re
2: jarang-jarang. Okey, terima kasih yang kita ke benda-benda yang ke kami bar radio pemegang kita ke benda medak kami dua live buat Facebook YFM. Mayu ke benda medak tua tu kin pelabaku Mayu lagi kaban wan tu pelabaku. Bakal sida siapa sebut kusik-kusik
3: oh, sebut nama kusik-kusik sebut mengenai nama itu.
2: Sebut Christopher Carlos. Wilio we ketika dia punya Violina Gina. Wow, steady lah kin ko ya. Awang ku adik, kawan saya.
3: Classmate
2: okay. Classmate one eh. Mai lagi sedai ke buka itu Abraham Donaldson, Frederick Marvin. So nom belagu ko ya. Mam belagu. Ma tadi ku ngasih belagu nanu belagu.
3: Oh, nanu belagu. Bola sida.
2: Amat kini terpadah kin tu Frederick. Nanti pula apa dah kenapa lagu favorite ni. Okey, nya semadi ketua meda Facebook tu kin mayuh kabanuan. Jadi sida tu sama nganuam belajar sekali kenang ya berkini ke sekolah primary secondary.
3: Ti meda majority dia tadi mayuh hari sama ngopoli ngaku lah.
2: Sida di muka ka?
3: Oh, sida boleh muka ka?
2: Oh, jadi sida tu ngambil kos ke sama sekali ke kos bukai nakin.
3: Kos bukai mayuh. Mayuh kaban gori kos bukai muka bisi ka? Kaban kursiko tadi hari sama kelas ngaku.
2: Siapa Denny?
3: Siapa tadi? Awang ku Adip tadi. Sida Frederick-nya. Kelas bukai elektrik elektrik
2: jadi saya kena nyebut bisik ke ngambil kos bukai kini ni pemayuh kos ke bisik politeknik muka tu nanti diploma
3: nanti diploma bisik kos bekaku kos IT lah satu kedua bisik perdagangan ya bisnes dalam perdagangan tu bisik terbahagi lah baka perekaunan danya kesetiausahaan danya electrical pun bisi mechanical kejutaan mechanical ngau civil engineering lah
2: mayo
3: tapi okay diploma aja start hari 2 sem lepas dah bisi sijil lah sijil untuk apanya kos sijil
2: kos sijil nanti kos sijilnya mungkin ini nama kos ke bisik
3: kos sijil bisik electrical setahu aku electrical civil yang kejuruteraan je lah
2: Jadi mayuh mah kebenar ya kos ke bisik politeknik muka nakin
3: mayuh
2: jadi nembiak pan tentu ya mayuh ke dia ne
3: boleh tahan mayuh
2: boleh tahan mayuh kalau ngitu nama apa ikut
3: bisik 2-3 ribu kena
2: sengaja aku nakin tentu ya mayuh nakin okey kin tunggu yang ngagai tanya ngagenuan alaban tu hari tadi nyebut politeknik muka politeknik muka jadi nama kebuah kini ni nua milih politeknik muka tekin sekali ke nang nang nuampu kini kak kin
3: te perancangan awal sigi nak expect boleh ya sigi nak nyangka lah boleh ya ba politeknik muka tapi bila dah di hantar kin dianjung orang ke kin kita terima and baka anggap ya baka percutian
2: percutian cutinya muka apa banyak
3: merantau mudah menua orang
2: ya mat kena nanti di kucian itu ukai kemana di kucian ada datang nyamah mana hagi jauh hagi dulu hari kenika hari apa indai hari menua mendak menua rebukai tu kan kan. Jadi politeknik tu mega kian bisik tentu ya mayu aktiviti ke bisik di Pasuanuan. Nama kini aktiviti skuba no ke belajar laban munyi kurang tadi habis no pergi ke tentu ya nuan nada lagi nampu belajar nak buat politeknik muka ngambil kos ke sama diploma nah. Jadi nama kini aktiviti ke udah di Pasuanuan skuba no ke belajar.
3: Te mula ripun belajar sebab sem satu kau selalu aku bisa lah ngau baka jadi ahli jawatan kuasa lah baka kelab-kelab baka badminton sebab sem satu kalau jadi apa jadi referee land badminton sebab banyak bisa lah aktiviti antara ngau jabatan kumpu baka dalam aktiviti bisa ngau perkemahan banyak sem tiga aku bisa jadi sukarelawan Sukma lah. Sukarelawan Sukma 2024 nya jadi baka pembantu sidak ya. Jadi sukarelawan.
2: Di ni Kuching.
3: Bak Mukampu.
2: Mukampu.
3: Si bak poli kami pula.
2: Bak poli tampu.
3: Si kit bola jaring sidak dia bak dewan kami dia.
2: Jadi nuanya di siku hari orang ke hanya di sukarelawan dia ne. Jadi berkini ke kenika aktiviti buat luar sekumbang nuan ke belajar di Politeknik Muka. Tiko aku tu tadi kelimpah hari buat Politeknik Muka no bisa ngambil aktiviti luar kini buku lain ngau kaban kini.
3: Aktiviti luar. Aktiviti luar nadai. Nadai nento. Cuma biar pejalai bisa.
2: Pejalai ni buat segi. Nak patut nak berjalan.
3: Berjalan selalu.
2: No rindu berkini buat belajar tu tadi. No rindu belajar beraban sekali ke nuan rindu belajar kediri.
3: Kau selalu nanti belajar maka nanti final exam. Aku sikit belajar lawan dari orang. Maka dua hari sebentar exam aku sikit belajar late dah. Lawan dari orang maka tapi push sama mat sampai nanti indo tapi anak-anak ni teh ya nanti boleh belajar awal-awal untuk prepare nama bersedia awal-awal sebentar exam.
2: Te boleh gagak tu mungkin tentang cara nuan tu tadi.
3: Ni teh ke siko-siko orang lah.
2: Cara nuan tu tadi nak rindu gagak tai last minute ya. Tuh, tanya tu apa lah aku. Suah kena anu cikgu nak kah?
3: Nak kah? Asal pas.
2: Sekarang nak ke ngambil exam. Bisa asai ni subjek ke spek nuan pedih sikit spek nan? Mayuah subjek ke spek nan pedih?
3: Tiba kos aku boleh tahan mayuah lah. Kau saya pedih. Bakal subjek apa nama subjek? Switching nama ya. Ayuh command pasal untuk apa? Router switch pas semua.
2: Aku tanya katika kau diingat ke ni?
3: Aku mesti dihafal, mesti selalu agak latihan lah kurang. Nak agak latihan memang tinggal hari orang.
2: Ini nanti bukunya tebal begitu. Mana buku kita nak kan?
3: Nak buku. Ayo lebih kepada slide.
2: Kena slide. Kena online magang. Nanti bawa buku. Nanti nyemak bawa buku. Boleh tak nak kini? Ingat ke pemayu utai kena asal-asal nan?
3: Boleh sekedar boleh
2: nanti aku nak boleh kan
3: sama kalau benda mesti benda-benda je
2: ya metan nanti sebuah kita maca ya berarti aku tanya tentu ingat ne. Tu pulang ngagai kos ke diambil no information technology tu tadi kalau aku nanya mimit aku nak nemu nal tang aku kak nemu berkeni information technology tu aku mana kadah belajar nama utai ke dah dipelajar nuakin.
3: Jadi information technology tu nanti kita bermula dari semester 1. Untuk semester 1 kita hanya belajar benda basic lah, benda yang apa basic untuk kita belajar lah sebelum kita masuk ke sem seterusnya. Dah start dari sem 3 kita lalu masuk ke tahap lebih susah lah sebab Maknanya SM3 kami diagihkan dua aliran. Uh-huh. Bisik SAD, SAD tu software development kan nama ya. Nanti aku masuk networking lah.
2: Networking. Lepas berkawal dengan internet magang-magang.
3: Lebih kurang kenyak lah.
2: Lebih kurang. Okay.
3: Tapi bisa gak subjek-subjek yang ambil mimet coding apa semua untuk pengetahuan asas je lah.
2: Oh, tanya bisa berkait magang? Tanya nih.
3: Berkait? Berkait-berkait.
2: Maka cyber security.
3: Cyber security.
2: Jadi nanti baka internetnya tak temu lenyau. Lenyau muka aku kena nemu deh. Temu lenyau. Tadi bisa internet dia tu nyo nak ketika nyakin kena nonggau je deh.
3: Tikanya kita cuba ngelangkah langkah pertama dulu macam biasa restart PC.
2: Restart PC.
3: Nanti ajak ngan jadi baru kita cek IP address ya. Cek. Nanti IP address pun okey tapi agin ada lain. Nak kapan dah kita mesti ngecek lagi bilik server kena.
2: Kira mayu lah step banyak. Kau meda dulu. Nak tak lu terus ngagai center ikilu pada mamnya semua.
3: Nak boleh kan ya. Mesti giga punca ya sigi-sigi dulu. Nanti tu kai punca giga gi punca ya.
2: Ya, mak kena mak kita nanti baka kita belajar kena kin. Nak tak lalu terus ngagai kena kan nak terus tak nemu magang gitu ya tadi. Okay, kin buat nuan tadi information technology Siti Ari kos ke buat nuan buat permenuan patut kena nembiak dia tu ngambil kosnya.
3: Nanti kos teknologi tu nanti nembiak patut gak ngambil ya saban apa-apa tiba dunia itu segi memerlukan teknologi lah kan. Bakal AI semua segi masang tiap hari semua tanya di nanti siapa-siapa minat tau nguji ngambil nanti ngawak saban ukai kamadah ya susah tapi boleh dicuba.
2: Jadi nanti maka aku tu tadi nadai ambil kemudian ada basic berkawal penemu berkawal dengan IT tu tadi kok tang bisi pengerindu kau ngambil kosnya boleh ne?
3: Boleh.
2: Kini ke cara-cara nak minta sobat lakin?
3: Oh minta masuk boleh kah? Hari UPU online.
2: UPU
3: mohon ba UPU dan engkah result kita baru submit lah nunggu result dia lah.
2: Nanti milih ni kos ke dekat dia ambil kan nah?
3: Milih lo.
2: Milih dulu kos ke dekat dia ambil. Okey, nyak tadi berkawal dengan kos information technology. Engkau bisi utai ke berkawal dengan information technology tu kin ke apa tu ditemu kaban wan kini kaban mak aku tadi ke baru boleh pemutus prosa SPM pelama STPM pelama kini kini ke banuan
3: nanti bala nembiak ke baru dah habis SPM ke semua baru dah habis STPM ke tau nguji ngambil kos IT tu laban luas lah laban nanti dah habis belajar contoh dah tamat pelajaran baik diploma lah peluang pekerjaan ya besar deh. Aban mana-mana company nangira kerajaan ke swasta ke sigi memerlukan IT lah, sigi memerlukan kos-kos nimia-nimia dari IT lah.
2: Jadi nyak meh mimit berkawal dengan information technology ke dia mikin harap ke bala peninggal lebih lagi nembiak ke benua berundiang nama kini kos kepatut dia ambil mukanya rindu kini dah ningal kin bercerita tapi pasal information technology mayuh ke benda utai ke ngerindu kata bukan namanya laban ia berkait dengan internet nak kin. Jadi utai tu tadi mayuh utai ke nak ditemu tu untuk ke bakal retik menyikok aku sebut aku tadi cyber security apa dia kita nemu nama utai ke dah di pada orang sikok-sikok nyekong kita tempo meh berkena ke telefon semuanya boleh dipedak oleh di cik kita magal Okay, tapi si ada si belajar tak berkenyak kan?
3: Dia belajar pasal ngecek bakal nak seluasnya
2: lah ya. Seluasnya nih. I will say tanya nih. Kini kita ada bisi ko saya kebukai.
3: Bisi ko kebukai. Dia belajar tinggi ki, mimpi kita boleh nemu ki lah nama tanya.
2: Oh, ilok no ngajar ko ke kan? Okay, kita gitu anda lama belalak dulu ninga ke Siti lagi ko dah dipilih kami bahashtag nombor aktif udah tu lagi nampun anda ke Bukulangau Kin Winner atau lagu limoin Nuan Aku Sayang.

0: orang ti udah dikumpul doan, awak kesidak ti berkuasa berengkap jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen doan. Pesan tu hari YFM
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piang mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita ningat ke kami YFM segulai sejalai.
2: Hashtag Lelia.

0: Sini lagu baru dari Bruno Mars, Reese It All. Siti lagu kena merindah kita ke Benua Maran tu jalan jam ke dia tu kini atau ke Benua Meda kami live buat Facebook. Terima kasih ngagai lebih 40 ikut Meda tua live tu kin. Kaban kin magang. Okay kin. Atau nanya Nuan mega lepas kuman nak belajar bawa politeknik tu tadi. Tentu ya bisik penanggul utai kena cool nak belajar kini. Sekuman nak belajar kin bisik kini.
1: Penanggul ku segi bab kak mengejar apa orang ajar ku lah. Maka tek contoh lecturernya terlalu laju ke semua. Tek susah kena angkap itu mesti belajar kiri leban. Nah untuk balan biak nanti maka baru BSPM nak nemu ketika ya belajar ba IPT deh. Ba IPT tu kita mesti rajin belajar kiri rempu. Leban lecturer ya nolong tapi ya nak nolong kita belama lah. Tapi so kita mesti nolong kita nolong di rempu belajar.
0: Awak ke jumpa lagi ingat ke utai ke di pelajar pihak ni.
1: Cabaran kebukai nak mayuh cabaran sebenarnya mayuh lagi lebih kepada best seronok mulai ngobala kaban nak nak stres belajar lah.
0: Tak stres belajar ngambil information teknologi
1: ya stres maya ujung-ujung ya stres
0: ujung-ujung maya nama aku buat dekin
1: stres paper mayu maka information technology tu antara salah satu course the mayu paper setiap sem lah. Hampir 5 paper setiap sem kayak.
0: Labanya dah ke ujung tentu ya mayu utai ke patut ditembuk ke kita.
1: Mayu assignment.
0: Jadi utainya Siti hari penanggul penuang kira okey penanggul ke nyana kin. Laban utainya sikit nang semua orang ngasai ke utai ke sama. Jadi penanggul kebukai itu tadi nadai menyamayuh ngagai kenang manis atai kedasai nuan bergulai ngau bala kaban.
1: Kenang manis bisi payet ya mega.
0: Bisi payet.
1: Bisi mimi-mimit ya.
0: Mimi-mimit namanya.
1: Maban subak ku sem satu subak ku bisi kalak sangkut sige subjek. Tapi setiap sem ku cuba catch up subjek ku lain-lain lah.
0: Bekenin cara non tanya
1: belajar benda-benda. Kak boleh ke kan nanti kita sangkut kita mesti extend subjek kebukanya deh. So kita ngambil maka aku suka setahun lepas aku bisa ngambil short sem untuk ngambil subjek yang ku buainya deh. So ya meh penanggul ku amat sepanjang ku belajar berpuluh muka leban kak ngejar subjeknya kak ngambil ya baru
0: Jadi harap ke semua penanggulnya tadi boleh kena ke bisi utai ke mana mai buat pengujung nah kin. Jadi tu nanya nuan tu mega tu kin abo pengawa udah nuan ke habis belajar udah tu elok bekeni ke peluang gawa udah tembuk belajar daripada nuan
1: peluang gawa dalam kos IT tu besar sigi amat besar mai leban dini-dini kita sigi company sigi akan memerlukan technician IT lah mana-mana sebab leban IT tu kan luas kita ada lain kita dah merinsak sarinya deh dah lalu bisa ya komplain dan ada lain sekejap lalu bisa ya ringat ba FB apa semua jadi IT tu sigi amat besar lah peluang pekerjaan ya leban ya pun diploma pun contoh hari poli TVET sigi laku lah dalam industri pekerjaan lah dalam job application lah semua.
0: Ni berarti tekunuan tu tadi nanti ngambil course information technology tu tadi peluang gawa udah habis belajar dan segi besar mayuah andur gawa nak nak ngiranya perintah bergawa apa perintah atau ke company luar bekerja leh. Jadi nuan tu lah habis belajar pelabok ke nuan gawa ke gawa buat perintah sekali ke gawa buat company luar
1: tu
0: tau ke kat nampung belajar baru
1: buat masa tu segi berdua mikir mikir ke
0: gawa
1: lah.
0: Sigi hati ke baja.
1: Kan nyambung baru.
0: Kau mana ganyakin kena kita leban dia tu agi nyamai mukuku tadi. Rundi yang agi ke belajar terus kaja.
1: Dah majak. Nike umur ngai belajar lagi ai lah.
0: Ah ni nemu mayu ke dia tu deh orang gawa sambil belajar. Tanya meh bisa ke pemal

0: lah, uni bukai lah.
1: Jadi kos ke sama ne?
0: Ah, oh, kos ke sama. Nanti bisa rezeki kosnya sama. Tenda lari mimit pun.
1: Tangga mayu nak.
0: Tapi ngaji dalam IT ya.
1: Ngaji dalam IT. Oh, pia. Jadi lama minat kena segi udah dia ne?
0: Alalang.
1: Udah dia. Oh, nanti yang ngambil kos bukai, yang ngepun baru.
0: Yang ngepun baru.
1: Aman kan ya awak ke buat information technology tak ke IT tu aja mana kan? Oh, jadi tu tanya ke perudi tu pelabak aku tu kan sementara ke kak boleh pengawak udah habis belajar tu lah bisik kini berambu kau ngagak kak ngagak aku kau ngigak pengawak part time kini sekali ke kak gawak body ni dinindur dulu neh
0: nanti dah habis praktikal tu lah mungkin sementara nanti Rizal kak ngamu belajarnya deh. Mungkin kan ngigak lah part time sekejap. Ngigak belanja mimit-mimit.
1: Saya ke nganti pemutus adanya. Lalu ke Brunei yang ke nampak belajar di ni je ne. Dah nemu driver nak kan?
0: Oh, dah.
1: Dah nemu silisin. Hanya mah kira ke jauh lagi ke perjalanan itu kan ne. Okey kan ke Perudi Rinduan jaga ke Perudi Rinduan lebih lagi ngagak nembia laban awak tu tu nya serikat amat gak nak berasa
0: ah nak berasa aja
1: kita kerja aku kan nak buat sejam ni aja ke kemudian Renuan
0: Angkai balan demi ke baru habis SPM ke habis STPM ke anak ngai nyambung belajar nanti bisi ke asyati ke nyambung belajar nyambung aja nak kisah mana mana kos ke IT ke TVET ke uleh diambil magang asal kita nyambung belajar laban kita dia tu dunia makin mansang kita belajar aja meh maka nanti kan ambil IT boleh ngambil IT nanti siapa-siapa minat IT ke minat coding ke minat internet ke main game selalunya boleh lah nguji main ngambil diploma IT ke
1: nak kebuah yang ambil IT tadi. Oh, dah temu aku jatuh. Oh, dah nyadah. Nyajak?
0: Oh, nyajak.
1: Okay, terima kasih, Kin. Terima kasih sudah limpang peranau aku ke sekali itu. Aku kena mujur buat semua pengawal kerja januan.
0: Masih DJ. Masih moga ada mai ku kita.
1: Dah tu elok. Kita belum mau nak.
0: Ngaku. Benar ya.
1: Baik kesah. Aduh, ada lagi kesah.
0: Okay,
1: terima kasih. Kita ke medak kami buat Facebook, YFM. Jangan kedai tu. Pemegang kita ke meniaga kami buat radio. Ninga ke kami. Agak radio. Abah RTM klik, mega mai klik. Terima kasih ngaji kita ke agi mengkang bukulengah kami. Bak Facebook mega agi meruan hamada bala kaban kin ngau orang kebukai mah bisi meda tuakin. Okay ngatu. Terima kasih sekali lagi ngaji kita semua. Bak jam 30 dan tanggal hari kita dekat nampung programnya untuk ke pengujung segmen rentak ngaji.

0: Kota
1: Ngali Hari.
0: Ngali Hari
2: 24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai. Ninga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Dun Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, terima kasih peringat laban lagi terus segulai sejalan ini ke kami dalam segmen rentak ngali hari YFM. Okey, kena sar itu 22/9/2026. Okey, jadi ke lama itu lagi bulan gawaku Raja Smoking untuk Kak Arbi berengkari pukul 3 ngali hari tadi untuk ngaki pukul 6 lemah itu lagi. Okey, jadi pukul 6 lemah bekas lama pengguna program kami kebukai terus ke program YFM. Okey, dalam segmen Sada Lemai YFM, okey, pukul 6 nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi. Okey, jadi bawa ke sekali itu lagi merindah kita ngau lagu-lagu kenang yang sudah dipilih aku, sudah ditusun aku dalam playlist aku ke Lemai itu sebenarnya. Sebentar kita ininya ke tanduk program Leman Berita. Okey, kira-kira pukul 5:30 lemai itu lagi. Okey, terus kita ibu perinang ninga ke lagu ke sekali itu lagu Ari Alessandro ngau lagu Semaya. Pemega bisi lagu Ari Covenant lagu kena beri nama udah nasib tu. Okey, terus ninga ke kami YFM segulai senjalai dalam segmen kita rentak ngali hari.

0: Halo, bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Bagai selama aku datang ke studio ke sekali tu merindang kita. Okey, datai-datai pi aja tu. Nadai tangan kusung tu. 5 itik cerita dah benar aku ngiga sepanjang minggu tu tadi. Semina dekat di tusuai ngai kita ke sekali tu. Bah nanti kita udah sama-sama bersedia tu. Mupuak kita ya mendiang ke program Leman Berita kita ke sekali tu. Program tibalah benar dan nanti kita main ada jam kelebih lagi hari 6 tu. Okay, peningau je kita mencang lagi Leman Berita kita ke terubah ke sekali tu. Ngenang senentang sida sebala tu tadi. Sebenarnya aku nanya kita kalak nupan bilun. Bisik ke kalak, bisiknya lu bedau. Ke bedaunya aku sampai ke kita. Awak ke kita yang tadi bisik jerki. Ulih nupan bilun. Ni buat jawab meh. Kira ke nanti ada kucing tadi ke mentulu, ke sibu, pama meh. Anak-anak saya ke dari nupan bilun tau. Ya anak saya nupan lip ya. Ha, lain lah saya. Jadi, bak menuhi dia ada peningat. Sebengkah dari company bilun swasta. Ya ke company biluan luar tu tadi ianya ada kumai sida Indigo utai kenya di aba menoi India ni peningan ngenang sebala orang tu tadi kak mansang lagi stin dua nah dari daripada hari ni tang sida tu tadi bisik di kemegau korang palama aku dah lebuah sida ke depan biluan ah dengar kita lebuah sida ke depan biluan tu tadi nyo capuah nyo rame sida yang makai dalam biluan lah nanti kita di depan biluan bisik sekedar company biluan tadi nanti kita udah beli tambang apa semua sehingga bisik disedia korang air disedia korang pemakai habis sekadarnya tadi nadai disedia ke pemakai nama-nama nyak kebuah tadi tambangnya murah tangti kita makai tadi mal mimit membayar tadi jadi nyak tadi sama megaknya di company bilun Indigo untuk peningat di menua India dedin engkanya sedak toko lalu mayuah tadi lebih hari 15 ikut sedaknya bertepan ke bilun apa yang nak bala kaban belayan menyak tadi bala ucu udah nyak tadi bala menyadi bala ipar suku juru menyak bisik ngau depan bilun tu tadi lebuah datas bilunnya penebai bilun tu dalamnya 2 jam lebih piau sidak ke terbaik tu tadi datai dedian orang bukai induk biluan ngau sidak ke gawak tah de pramugara pramugarinya tadi bersaduang ke pemakai sidak tu tadi peningapan bersaduang ke pemakai induk siko yang tadi bisi de gambar orang ngena telepawon yang tadi dia buka yang bungkus kain lalu dia keluar ke pinggai plastik kuang plastik lalu dia saduang ngagai bala ia kesama depan bilunya bala ianya tadi bukai orang bukai bala sedak kesama-sama gerupnya tadi mayu macam mutai dia saduang ke samosa udahnya pemakai ke dokumai sedak doklas teplas udahnya tadi namkin mayu macam kira utai tepu-tepuangnya amanya udahnya de kuah ke amanya tadi mayu baca kuah bisik ya chutney bisik saya ya tadi kuah dal bisa ya kuah-kuah ke waruvel mayuh macam kuah de kena ini tu yang tadi bersaduang ngagi balai ya benar capuah sedak makai nyok me biluan nyok munyi ke sebenar orang kesama nampan biluan tadi nyok bau rempah nyok bau kari ya saya kedai berkedai kari macam-macam sida rimna India atau peningannya ya kita akan nanti cerita rimna India pada kita penumbuh ngulah orang tu dalam biluannya dia kita ngira dalam biluan sida capuah makai tang udahnya peningau udah kemakai apa semuanya tadi dia persi sida mana ada buai sida ya utai ke kamah tadi ke pinggai mangkuak kuang sudu kena serta buai tadi kepestiannya dia buai sedaknya tadi peningau nak lah tu nak meh jaku orang ke mantah pengawak sedak tu dalam laman web peningau jadinya tadi laman berita kita keterubah anak ketuk kita ya ibu berbaik ke bekal berbaik ke kasam berbaik ke mpikau dalam biluan laban kena ada ngodoh makai dalam biluan deh. Bisi hari bilun terengkah nyenyet baik kita. Kita mansang lagi leman berita kita kedua. Agi kak cerita hari India nyata apa ya? Hari Madhya Pradesh di menua India ada din. Tu ngenang senentang sikut nembia au yang ngubah sungai. Sungainya kebenar peningah keturubah ya tadi. Nang segi mayuah sampah mali ku bolak ke kita. Nanti kita medak dalam dokumentari banyak kenyang tadi belum TV. Dalam YouTube punya kurangnya. Cerita senentang sungai sedak dia ke kamahnya segi ni buah kiranya. Okey belum bolak. Okey ngagak cerita. Pedak kita empu au. Kisah tak ke dokumentari sedak tu. Sungai sedak dia. Tak ada dia mesti dah berbuai ke sampah. Semua kita de puruak ngage sungai, de tempaluang, de tikau ngage sungai magang-magang. Pi amaga ba sungai maga sida no nganyuat ke abu bangkai mensia aku dah ditunu serta mayo macam terbuka ya. Kisah kenyadi di mana India di Madhya Pradesh tu peninggal ngenang siku nembiak bernama Bitu Tabahi. Ia berumur 20 tahun. Ia tu tadi datai rindu ke Dekumbai Biaura. Balat amai nyadi ke buah randa orang bak menua India di Madhya Pradesh din. Laban ia siku ikut ia aja mersi sungai. Inya sungai Ajnar ti balat benar kami menua di Madhya Pradesh dia. Penuh ngos sampah. Nada gama sungainya. Tak penuh ngos sampah. Mayuh macam. Ia kemayuh ke sigi plastik udan tadi butul-butul ngau utai ke sampah-sampah ke maka sesarah utai dalamnya penuh ulih no berindia dia anti ginyana dia tubuh kita nak berat berindia ba atas sampahnya sigi nak tenggelam kita apa pemayuh sampahnya padat ni kenyolinai sungai menyak dalamnya penuh peningal ke ngujung ke nembia tu tadi baik bala kabana ke terubah peningal bisim paling meko kabana ngau pengawak tu nyari pengawak kita ke meresi sungai Ajna tu bala benar kamah malu kita ya kita nembia arba baru tu ilah bala kaban kita rimna tasiak datai di tu ke medak medak sungai tu bala benar bau tu setuju bala kabana ke terubah peningal nama deh pengawak sedap peningal lalu tamak kelem sungai ngumpul semua bangsa sampah kebisai yang tadi gumpul tepuk dalam karung plastik kebesar yang tadi tepuk sendiri dah nak belanja di rimpunya nak ada ditolong perintah nak ada ditolong orang pengawal saya dah kerja ke diri rimpunya jadi bala orang ke dia sebelahnya ke berbuai ke sampah nyu degi-degi betisi sungainya nundi sidak yang ngelesih kita rajin dah lagi kita dia nejang besi jaga dia jang ke petuai resiko siko magam ada apa inti aku nak aku tamak ke sungai teng memaunya bisa hari sakit pedih kulit kita ialah sakit kulit gatal kita ialah ko apa tuai resiko indah tuai resiko mana hei bira kemi dia magangnya berani dah ke saya dah tahu ku indah tuai resiko pedih ngapa kenyam eh orang anang ke dekat nulu ampe dengan nyo ngasuh sidak ya nyo ngelese ke bala nembiak ke meresi itu tadi nembiak ke bernama Bitu Tabahi itu ngobala kaban ke bisi 4-5 ikut nyateri nyo berbulan-bulan sidak ngerjanya pedih ngapa ada orang nulu orang ke ngelese ni buah dikira tiap-tiap hari, nintiang hari, genap hari sedaknya. Nang sikit datai dia. Ngemelik ngeresek ke sedaknya. Seraya berbuai ke sampah bandarnya. Nyo pengelamak peringat balas kabar nyo nak nakal bisik sekedaknya. Nyo namanya nyo kudis tubuhnya. Nyo rumbak laban gatal semua. Nyo nak nakal, nyo sakit, nyo tabin laban sungai. Kelalu benar kami. Jadi kengujung kabarnya tadi nyo nyunda ge bulan ngoya kediri ri aja me peninggal nyola salah sam ya ba dalam sungainya tadi kira ya 8 bulan dia nyak peninggal nembek tu tadi mujur mersi ke sungainya ketegalnya tadi peninggal dia ada upih berkuasa lokal ba Madhya Pradesh yang tadi pan nuluang dia lalu nganjuang piko piko ke medak kita piko ke panjai pengawaknya tadi kena rongawak sungai lalu nyak mutak ke danjuang rakyat peninggal nuluang nembek tu mersi tadi ya jadi nyak tadi sungai Ajnar yang tadi pan bersih-bersih mak aku nya tadi agak ke bisik sampah laban sidak ke muai sampah jagi bedau dah seraya ke melik kurang sidak ya tetap muai sampah hanya makin sungainya udah bersih udah nada ke sampah pu rajin ge ke sidak nampak luang ter sebelahnya majak dajar majak danuk peningatang sidaknya nada ya kira nada ya beduli ke de nyadinya mentadi peningat utai ke de pejalai ke siku nembia bernama Bitu Tabahi kebenar ya nama ya peningal Surendra Singh Chowdhury nyadinya tadi pengawak di kerja siku nembia meresi sungai ia meresi sungai orang berbuai ke sampah kita mansang agak leman berita kita ketiga ke sekali tu peningal leman berita kita ketiga tu tadi aku mai kita pulai ngagam nom Malaysia kin kita mansang ngagam Melaka kin menom Melaka siapa dah kalak ke Melaka cukup menah nurnya nur kita nemu ya jadi di Jasin Melaka atau peningal nama tak kenyadi salah rumah mai penusah nyak mah putai kenyadi sepasang laki bini sedua itu tadi pendengar gawak nyadi tukang urut ngena kereta mesurai sehari yang tadi peninga maya penusah tu kenyadi seruai kenyadi tukang urut tu tadi bisik di kangau di kontak induk tambi siko induk bangsa India siko baru dah beranak Sita Lechmi tu tadi kira ke pihak mana maya nanti nak tadi Minah Kumari kita beri kita nama betul pahuan ni ngagai orang tu terengkai yang boleh nombor tukang urut nyari Facebook ini tau ke dini-dini telepon ni halo
1: Ini tukang urut ke? Ya, ini tukang urut puan. Ada apa puan?
0: Ko induk ke nyawanya teh.
1: Di sini saya Minakumari, saya mau itu urut badannya, saya sudah berenak.
0: Ko induk Indianya tadi.
1: Lu datang sini ya.
0: Aku induk Indianya pada keseduanya mansang, seduanya lagi yakin peninga. Kira piak men tadi karandau penyegi pelaba ko. Nyak ada pun tangga ko. Deriba seduanya masuk ngage kanan dor ba genturong berumah benua Saintek tu tadi. Laban dekat mansang ngage rumah indah tuai India ke ngangau nya tadi aku baru dah beranaknya. Ligau sudah ada dini no rumahnya tadi. Numbur tu narin tu pada tu. Ko seduai pening alaban mayanya sigi udah nyu jauh lemai. Mansang ngagai nya seduai melaki bini ngak kereta tu tadi. Selo seduai dari banti aku selo me. Tamak ngagai perumahan no alaba kita kan giga ni rumah sano. Ko jaku terbisik pasu bungai ke pecah. Tak pecah magang pasu bungai itu. Ko kita enak. Orang kabar luarnya pening anak lantai ngerti medak seduai tu ngenak kereta. Selo ngenak kereta nak lama ngetu. Mansang baru. Jadi bala petuai ke berjalan sebelahnya tadi berunding berpikir upada disambi keritanya nanto berapa nyen kadang yang ini yang boleh nembiak kat naban ke nembiak penyamuan nyen ku apa itu air risiko apa amai sampai lagi uja kita telepon ngagai bala anak kita telepon orang pening aku ngujuang kura sebelahnya lalu begau belampat ke dua ikut tukang urut atau melaki bini itu dalam keritanya tadi. Orang benar bergigak ke rumah. Sidak ya nuduh dua ikutnya tadi. Kat nabankan biak. Nyadi penyamun. nama dia tadi. Lalu bercelgai. Belayak sidak dia. Benar mana bercakap induknya tadi. Minta ampun ayah, pakcik, makcik. Kami dua lelaki itu. Tukang urut kami dua itu. Dah suah induk bernama Minah Kumari itu. Dah tegi itu. Laban dia baru dah beranak. Jadi kami dua itu. Benar bergigak rumah. Ya nak temu dini no rumah itu. Sekian-sekian nomor rumah. Sudah day, ko petua siko. Nanti orang kak ngerja penyalah mai macam kedaliah ya. Nyak amai punya kenuan ngal. Pada ada gamang sudah itu pun maka penyamuan. Nyen laki nyen balat ginyen maka penyamuan ketua penyamuan nyen. Ngai melaki ada kumai kenyak apa dengan punya bicar ke sedak ya. Kau ngujuang ke tidak yang tadi nyo datai bala pulis. Laban nama ke buah bisik orang ngeriput bertelepon ke pulis bisik netua risiko nyoba baik ke duko. Duku penebas. Manyu mah cok aku ditok di bon dia jaga aku ditok. Sudah ada kan aban ko cok ko. Ko ini tua terpinga. Jadi nya mentari carut katakan nama salah anggap. Ha, ngumai orangnya tadi datai nyadi penyambungan kan aban kan nembia. Tang ke benar seduainya tadi ngiga rumah orang ke minta urut. Nadai kita padah temu kena rumahnya peninga arah-arah ke perkara tu settle ke mana. Aku kena mah. Tingat kempai lah mana nu mamai kena cerita tu. Tang maya sebuah nasab kebalat benarnya dia di benua Indonesia ada dia. Besi apa tu resiko terberap ke janda sepiak rumah. Aku mah ya bini yang pu. Lalu berap ya. Benarnya tadi janda sepiak rumah. Nak nemu cerita tu amai kena dan kita harapnya tadi kita anak nguji pengawak ke pasal tu lepas sebuah kita utai lagi oleh daripada. Okay. Kita berlelak dulu peningau. Kita berlelak dulu. Kita mendiang ke lagu seraya kita yang tadi berperindang dalam mau program Laman Berita. Udah lagu tu lagi bisik 2-3 cerita. Kita berperindang dulu.

Kita masuk buat round kedua program Leman Berita kita ke sekali tu pendengar. Okay. Ngagai kita ke baru mendiang ke kami ke sekali tu. Ilah kita ngigak tanda wau. Maya Ridwa nanti yang Ridwa 5.5 lemai pun bisa. Pia maga tahu daripada kita dalam laman YouTube Ruai Leman Berita. Kita masih ngagai Leman Berita kita keempat ke sekali tu. Leman Berita keempat tu aku mai kita ngagai menua Brazil kin di Amerika Selatan dan. Nama cerita kenyadi di menua Brazil dan pendengar. Ngeluluk ke diri punya di nembiak berumur 12 tahun. Ha, nyak meh pengawak dia kerja siku induk. Induk tu kebenar pendengar berumur 37 tahun. Berkeni ya tau ngeluluk ke diri nyadi nembiak umur 12 tahun. Landiak narga ya tau tadi. Tubuh ya besar pendengar. Tang nyak meh tadi gamal ya nyak tadi. Agi berbakan nembiak pendengar. Kau ngujuang ke huliah. Ngelakar orang dengar kita cerita induk tu. Siapa nama induk tu? Ulah induk tu meh ia ke bernama Amanda Maria berumur 37 tahun. Ia tu ngeluluk ke diri nyadi nembiak berumur 12 tahun lalu ngenak nama bula Gabriele. Okey Gabriel kami bopih dia ya nyak Gabriela Nancy Nangai. Ia tamak ke dalam sebuah gereja apa yang dalam cerita tu. Datai de dien tadi bala padri ngobala orang kagawa dia terima dak. Nama hal de tu, nama hal de tu. Kurangnya nanya ke aku tu kada nyamai apa aku tu pernah de aku tu. Ku nyu lari ke diri aku tu pada ku pedih mak aku tu kada jamah orang. Kada suah duluan orang mak aku tu de penyati orang mak aku tu. Ko ya madah ngagai father yang tadi pendengar. Ko ya yang tadi ngemolak ngelakar orangnya. Jadi bala fadanya pun tadi lalu ngelalai ke. Dia beri orang makai, dia beri orang nudiau, dia beri orang duit mi atau tadi. Dintu orang mana-mana. Ha? Madah ke diri umur ya baru 12 tahun. Yang bala sida dia apa mudah 12 tahun nama agama nuan tu tak. Kak tetuai gamana ndak ko induk bernama Amanda Maria tu tadi ke berumur 37 tahun tu ia kena nama bula ya Gabriele nya ia mandah nadai ko aku tu nemu kita ko maya ko ngau ruang bilia bala pinai ko suba ngau bala menyadi ko ayah ibu ko ia kejai magangnya ko dah so sida make pil ko dah so sida make hormon awak ke gamal ko tu tuai. Ko ya ngelakar ngemula kurangnya. Oh, amai cai bala kabanonya. Bala pinai no kati tau ngaga anak kenya kurang pedinga. Sino ke ya. Oh, gagah ya pedinga. Laban ni ureh ngelakar orang. Ino bernama Amanda tu tadi. Ah, nak lama ada nyak tadi pedinga. Sida ya namanya tadi ngiru ya. Bisi sepasang melaki bini tu tadi ya kira kurang berduit tu tadi. Ngambil ya menyadi ke anak iru. Anak angkat punya kurang. Oh, tak anak iru. Oh, kita dia baik sida ya pulai ke rumah dia beri makai dia beri penghidup ke mana penghidup ke nyamai pendengar jadi ketegal ya madah ke dari umur 12 tahun nya meh tadi nusu. Okey bebolaknya nusu ngena butul mipiat meyanya tadi serta mega bejaku ngeluluk ke diri makan biak lalu ngaga ulah makan biak kebenar umur ya 37 tahun ya madah ke 12 tahun percaya morang arab morang ngoya peninga ya mega ngai dan nyom sekolah ngai ku dan nyom kita sekolah. Aku ya peninga ngeleban ngai ke ditemu apa aku periah ku ilah diriat ya di jamaah ya. Aku ya mendah ngagi apa naik hero-nya tadi. Aku percaya mana tang nak lama udahnya nak nemu bekeni kati orang tertemu kayaknya tadi ngelakar. Bisi orang kalau mendak ya, bisi kalau orang ke dekelakar yang lama atau pedengar lalu ngeriput ngagi polis. Ah, dah tangkap orang yang nyadinya mengujung ke induk bernama Gabriele tu. Nama bula ya yang tadi. Nama Maya Amanda Maria ditangkap polis. Lalu didawa ngelakar orang. Okey, Siti nyaja ruang bilik ke dekat lakar ya. Mayu, ah, udah ada gagak ya bukanya ya. Induk berumur 37 tahun, ngeluluk ke diri nyadi induk berumur 12 tahun. Nyak tadi leman berita kita keempat. Kita mansang ngagi leman berita kita ke berudi ke sekali tu peninggal. Leman berita ke penudi itu agak bedau kita bawa menua Brazil atau cerita pamagi ke tu dengar kita cerita lelaki siku kena panjua ngai-ngai begini kata pun nanti orang Hindu dah manjua kena. Nya bisi jakut sempama tadi pelanduak tu suah nak ingat ke panjua tanpa panjua tu meruan nganti kaki pelanduak.
Jadi lelaki tu peningat dia menua Brazil tu dipanjua dia baik jadi. Ha, apa ni cerita ya. Siko lelaki lihat dia baik pangan Indo ya jadi. Ia nyata dia udah dikemula ke. Kata cerita ya. Lelaki tu bernama Felipe, ia nyata dia bapangan ngosiko Indo bernama Lenin. Lenin nama Indo tu. Bapangan sedua ya. Lama udah bapangan lebih hari 8 tahun 9 tahun sedua itu bapangan ke ngujung ke sedua nyo bisi siko anak. Bedau kawin, bedau semuanya bergulai. Ngopangan diri sama sebumbuang rumah, sama

to beketo begulai ninti yang hari nyo makam laki bini tang tua tu kem laki bini anak pentua ada bisi uji tu aja deau jadi mana mana nya mai gaku ko indo tu mendah ngagaya bedau ka aku tu ilak menganti duit ke cukup gi meh ilak mentua jadi au solo bedau tu bedau ka gapo anung gua dulu meh sabar me dulu sabar sabar aku tu bedau puas ka tanya atau begulai dengan belakaban ko ilak nyo tu sah naga lanti kaki jari dah derantai ko Filipe peningang tu satu indo tu Brunei benu Brunei yang tadi aw keto ila de ko bini nya tadi pangan ya ma tadi lenyin tu tadi jadi indo nya tadi pun ngatur pengerami kawin ba sebuah gereja ngena baju ngepan gereja udah cukup lengkap apa indau udah de kangau bala kaban belayan bala suku juru udah de kangau. Jadi paginya sebelum masang ke gereja, ya madah ngagai laki bernama Filipe itu tadi. Oh solo ku Sarito menjadi laki ku ketua yang nemu di sana-sana-sana. Jadi Sarito kawin ya Sarito. Jadi ya ngasuh ke madah nuan, ngasuh nuan tadi datanya dia pengapit ya. Boleh kena. Ko ya madah ke Filipe. Oh boleh. Okey. Lagi aku datai. Oh. Datai kian mana laki bernama Filipe itu tadi peningga. Ukai ngena baju kawin tak ngena seluar jin ngena baju-baju pihak-pihak aja serta ngena tupi. Man sayang berjalan kian tamak ngagai gereja no kawin. Gegini yang madah. Orang dia dah berdiri peningga. Dia nyak kepedak ya tadi pangan indo berdiri batang ngena baju kawin nangka pemana-mana-mana-mana. Man saya ngekin nama hal kita tu. Ko ya. Indo nyapan berjaku ngena mikrofon. Oh sano. Nuan ke bernama sano. Aku ngambil nuan jadi ke laki ku. Kita ni niki kata pentas tu. Aku induknya peningau. Jojo nuak kaban niki kata sekian. Lalu de kawin kurang. Sedua yang peningau. Matanya pelik-pelik. Lebenan utai Siti de kemelik kurang. Siti ke nak nyangka dari kawin. Hanya mah kelalu lihat dekat kawin. Ya udah kebukulai tanggai kawin. Yang minta di peringan lemah berita kita ke sekali itu, ke minggu itu. Terima kasih lagi kita kudah segulai sejalan dengan kami di YFM Iban RTM di Kuching. Terima kasih ya. Nanti kita ketemu baru. Bak manya minggu kebukai. Aku ada Man Langi ngelekak ke kita ke minggu itu. Bye. Terima kasih ya. Bertemu. Bak

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke Sekalito, dekat diatur bak Padang Bidu Lama Bintulu, kena 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi, Premier Sarawak, kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh perkara nari arti bak Agrofest tuila. Yang kaum Agro Thread, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, Ngau Utai Tumbuh, Ngau Mayuh Agi. Sama-sama meh ngerami Sarawak Agro Fest 2026, 25 hari bulan 9, 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningga ke kami WiFM segulai sejalai.

Simpan mengau badas, gelemak basin wan, are kemertas. Kaban si disadang non mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh dagu, ari bercerita kasih diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapang.

0: lagunya Bisi Laguna.
1: Aku dilengkah genuan piajam.
0: Tidak cukup rancak, haram punya lagu dangdut.

0: Gerancang.
1: Nyangka tumeh asai mabuat pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Senyarat Pagi, Y 9-12. Nela, kena hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
2: Y FM, segulai, sejalan.

Bye Anderson, ngalai lemai tu beli ngai, ngai berumpan-umpan lagu kena aku ngepun ke sada lemai kita lemai hari 2 sari tu 22/9/2026 ngalai selamat lemai lalu ke semua bala peninggal kita lebih lagi dengan kepala kita gendang ya udah bergulai ngau kami 24 jam sari milih YFM jadi ke pemerintahan kita bersari-sari ya. Jadi terima kasih lagi Rajis Booking ke udah bergulai ngau kita berentak ngali hari 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai jadi buat sada lemai tu ngali ngagai sada lemai 6 lemai ngagai 9 malam kita dekat bergulai ngau aku Melati Badi sari tu hari 2 22/9/2026 lalu buat tusun program kita bekas selama megak 6.5 lemai aku ngelatai ke pesan tak berat tau ke pesan ke berbatang ia ke bisa dikirim ke balap dengar kita bawa YFM lalu arah mansang tau didengar ke kita pukul 7 lemai jadi berita lemai ditabur ke kami bekas selama pukul 7.5 lemai lalu main asal malam tu kita dengar ke main asal pukul 8.5 malamnya ku tusun program kita 3 jam kita ke bergulai bawa sada lemai kita sari tu hari 2 22/9/2026 kata wai nama utai ke bisa udah digagak kita sari tu udah tulis ke pemujur kini udah tembok kini diatur hanya dianti apa yang tembok nang awak anda tu sati pulai ke rumah dulu pergi lah nampung pengawak kita yang baru wow anda munyi ko jakuk orang kemaya hari tu anda stres anda tusuk runde yang lapan lagi bisik pergi lah anda kita yang tadi nampung pengawak kita kerja ngau mana ngicak ke hasil ya tau ngemuaskan hati kita ya. Jadi lemai tu peningat lagi terus merenang kita bak sada lemai lagu kedua dia pilih aku merenang kita bak sada lemai kita lemai tu setiap lagu ke

0: sadar lemah.
1: YFM.
2: Kemaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
3: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang. Kita megak dekat di perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M. Kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergolengnya Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat dia tour fun run 5 km. Kita ke datang megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass duduk. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh berbala mayuah.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu pihak mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami YFM segulai sejalai.

Macam engkau lagu yang nyemak elak nuan dan nemu kita merindang kita agak-agak terus. Sebegulai engkau kami buat YFM merindang kita buat sadar lemai. Selamat lemai. Ya untuk bala kita ke benung berbelah ke pemakai kekat di sumai kita. Nama kini kita sumai kita lemai tu tukuyung kini ni. Jadi nanti kita berhati ke tukuyung tu peningah nyamai ya dintu kita ya ke orang ketemu. Jadi ya kena nemunya asal sepi aku tak pedih saya akan kerja tekuyungnya deh. Jadi tekuyung tu nanti kita berhati ke berita 2-3 hari tu peningat dia peminta ke tekuyung pasang pihak pegang ketam diriput ke majak nambah tajapan dua bangsa pemakainya udah namanya tadi majak kurang sekurang ya. Jadi nitiah ke penerang hari Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah hingga Rampak Menua Sarawak ianya Datuk Len Talib Saleh madah ke atur dan semampai di penjalaika dikena nentu ke dua bangsa pemakainya tau majak nambah laban rakyat ke majak nambah megak ngujung ke pemintanya sama majak nambah ke ngujung ke stok barang pemakainya majak kurang ya hanya ke sekedar orang nyumai wah rinduk makan kuyung menyakini nih jadi dengan sekedar lagi belanja ngau servis merek jaku lalau megak ke berkawul ngau perkara teknikal di opis pengawak berikan megak dekat merek bantuk ngagi orang ke dekat nupik tekuyung pasang yang ukur bala kita ke yang kami sehati kini ke ngau nupik tekuyung ada salah mana jadi yang tip baku tekuyung tu sumai kita goreng kita tutup kelia berik cabai berik kicap goreng kita sup dekat penyamai yang pak nguasai hangat eh. Ya selamat lemai ngagi malam peningat kita ke benua barang tu jalai yang kamu mulai ke diri ke rumah berkau ke udah gawak sehari-hari tu harap ke kita hanya tadi sama mujur likun datai buat palan ke dekat di tuju kita lemai tu jadi udah tu lagi aku dekat ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami buat YFM jadi sebenarnya tu lagu ke di baik Margaret M. Jalan pengerinduk bakal ke nyilih baju merinang kita buat sadar lemai.

ke dekat mic pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat buat sejarah dari juara SCSJ ke-9.

0: kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi, oh isi.
3: Nama ini?
2: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
3: Oh, nama ku. Laban ku sebenarnya bisa nganjung.
2: Bang, madah kaku me.
3: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisa padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
2: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngenak fake gak kah?
3: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
4: Ya, jadi ada tai bawa awak nur kami nak tai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke bisik diterima kami bawa YFM lemai tu pesan ke terubah tu tinggal nuju ke mana belayan ke diau bermajuan simpang kabo ke belayan bermali rantau cala rumah Patricia Agustin Sungai Bangkung ke belayan bawa rumah misi Sungai Tapang rumah legi Lubuk Kawi rumah Elis Bibiana rumah Luyuh rumah Juan Semambo, rumah Igat Kantan, Sungai Jirak, Kampung Melayan, bar rumah Matali Meruji, rumah Sebia Gupi, Lansat Tanah Isut, bar rumah Rosita Nangapuduk, Kampung Melayan ke Diau bar rumah Mang, Sungai Wong Brayang, Kampung Melayan bar rumah Albert Beji, Pelasok Ruban, pihak menggak Kampung Melayan bar Kerangga Seruban, ngau Kampung Melayan Bukai, ia kena ulih di rintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke Raca Anak Giriak, madah ke Raca Anak Giriak atau ke Bini Lipan Anggat udah nadai kena pagi hari 1/21/2009/2026 jadi ni yang raca nak giriak tau ke bini lipa nak anggat tu dekat dintu tau ke di Senggai Bala Mayu berumah Jimmy Ingu Ilik Kabo Krian Seratuak kena hari 3/23/2009/2026 lalu niang tu dekat di kubur ke pagi hari 4/24/2009/2026 bab 6 Kristian Gereja NJC Seratua. Jadi tu tadi pesan menuju ke pemelayan ke ngelala Raca Anak Giriak, Raca Anak Giriak tau ke bini lipa anak anggat. Jadi pesan madah ke Raca Anak Giriak tau ke bini lipa anak anggat tu udah nadai kena pagi hari 1/21/2009/2026 jadi ni yang Raca Anak Giriak tau ke pai lipa anak anggat atau ke bini lipa nak anggat dekat dintu atau ke disenggai Bala Mayu berumah Jimmy Ingu Ilik Kabo Krian Seratu kena hari 3/23/2009/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 4/24/2009/2026 bak pendam Kristian Gereja NJC Seratu. Hanya pesan ke terubah. Ya, jadi pesan kedua tu nuju kapan belayan ke Diau Bermagun Sungai Pakuk Mujung Rumah Nison Sungai Pakuk Mujung kapan belayan ke Diau buat Sungai Tiau Ulu Mujung Nangga Bawai Balih Rumah Halung Nangga Majau kapan belayan ke Datai Ari Indonesia kapan belayan buat Pasar Kapit Ngau kapan belayan Bukai ia kena ulih di rintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke Markus Anak Bujang, madah ke Markus Anak Bujang tau ke Apai Kili udah nadai kena 20/9/2026 ianya hari Minggu. Jadi yang Markus Anak Bujang tau ke Apai Kili tu dekat Dintu Bala Mayu kena 25/9/2026 hari 5 berumah Satu Malaysia Kapit lalu dekat dikubur ke pagi hari 6 26/9/2026. Jadi kita ke dekat temu ngau Sili Agi berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Kelly anak asuh ba 0148685251 0148685251. Ianya pesan kedua, lalu tudi ke nyap ninga tu pesan nuju ke Bamblayan ke Diau Ba Kedang, Kampung Sabu, Langkang Ngilik ngau Langkang Ulu, Bamblayan ke Diau Ba Kalung, Basi Ijuak Tawai, Pak Liuk, Tanjung Pedalai, Temuduk, Lepung Simpai, Berangan Ulu, Bamblayan Berasau, Genting San, Bamblayan Ba Sungai Keruh, Nangai Kumpang, Cangkul, Melugu, Bamblayan Ba Batu Lintang Undup, Semuih Baru, Jawung, Taman Gambang gau semua kapan pelayan bukai ke nak uliah dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan madah ke Gindun anak nyambar, madah ke Gindun anak nyambar udah nadai kena 21/9/2026. Lalu yang Gindun anak nyambar tu dekat di Sengkai Balamayu kena 23/9/2026 hari 3 pukul 8 malam. Lalu yang dekat dikubur ke kena pagi hari 4 24/9/2026. Lalu kabar belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah Andrew sah nangal san undup di Sri Aman. Ya, jadinya tadi pesan madah ke Gindun anak nyambar, madah ke Gindun anak nyambar ke udah nadai kena 21/9/2026. Lalu yang Gindun anak nyambar tu dekat di Sengkai Balamayu kena 23/9/2026 hari 3 pukul 8 malam. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 24/9/2026. Jalai ke pembelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah Indru sah nangasan undup Sri Aman. Jadi pesan nangkan ke Tok Peninga nuju ke Pembelayan ia ke Diau Ba Tamin, Igu, Stampang, ke Pembelayan Ba Ulu Oyak, Tanyit, Tajam, Pelugau, Balingian, ke Pembelayan Ba Bayan Tasik, Setiam, Gau, ke Pembelayan Bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Petrus anak Jonathan Man, madah ke Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus udah nadai kena 22/9/2026. Jadi ni yang Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus tau dekat di Sengkai Balamayu 2 malam, ianya malam 23/24/9/2026 Barumah Panjai Tamin, Landai Batu 36 Tamin. Lalu ni yang tau dekat dikubur ke pagi hari 5 25/9/2026. Nyalainya tadi pesan madah ke Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus ke udah nadai kena 22/9/2026. Lalu yang Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus tau dekat di Sengkai Balamayu 2 malam, ianya 23/24/9/2026. Lalu kan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah Panjai Tamin, Landai Batu 36 Tamin. Jadi ni yang tu dekat dikubur ke kena pagi hari 5 25/9/2026. Jalai penerang ke Sili Agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai rumah Jospin Balumur 019-588-8997 tau ke Angelica ber 019-584-8909. Ya, Siti Mega pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu. Lalu untuk di kenyak tu pesan nuju ke Bamblayan ia ke Diau Ba Bawan, Berjayit, Sengayan, Mapai, Tadak, Pedai, Tuah, Sebetul, Gabalih, Kemelayan di Kapit, di Sibu, Bintulu, Bakung, Miri, ngau ia ke Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu, madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Catherine Bumah anak tuah, madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Catherine Bumah anak tuah tau ke Indai Ganai atau ke Diklala Ini Kirol. Jadi ya pesan ngetah sulit tu peninga begitu 25/9/2026 hari 5 malamnya dekat diatur pengawak nguan ulit. Lalu pagi hari 6 26/9/2026 dekat diatur pengawak ngetah sulit. Nyalai kawan melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah nombor 10125 Jalai Perkasa 2 PES 6 Desa Senadian Miri. Jadi penerang ke Siliak berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai lumur 019-860-6620 019-860-6620 tau ke 011-064-7564. Nyalainya Siti Megap pesan ia ke bisik diterima kami Ba YFM. Lalu nangkan kenya pesan sitik tu nuju kawan Melayan ke diau buat suung dan ngadalai mapai kenawit kawan Melayan buat penyulau sibu tatau miri ngau semua kawan Melayan bukai ia kena ulih di rintai ke di tu magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Joseph Mamat anak Juna, madah ke pengawak ngetah sulit niang Joseph Mamat anak Juna tau ke di kelala apai tina. Jadi pengawak tu dekat diatur ngenak cara sembiang kena 26 hari 9 2026 hari 6 pukul 8 malam bak rumah Mamat anak Juna Batu 15 Jalai Bintulu Miri. Jadi nyat tadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit niang Joseph Mamat anak Juna tau ke di kelala apai tina. Jadi pengawak tu diatur kena cara sembiang ianya kena 26 hari 9 2026 hari 6 pukul 8 malam berumah Mamat anak Juna Batu 15 Jalai Bintulu Miri. Lalu kita ke dekatmu ngau sili agak berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Christina buat 019-806-7745 atau ke John 019-825-6419. Nyalanya sekedar hari pesan ia ke bisik diterima kami buat YFM ke lemai tu di kenatai ke bawa sada lemai.
3: Sada lemai,
0: sada lemai.
3: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

Ya, jadi ia nyanyi lagu Hadi by Marilyn. Lemah itu peninggal bersumpah masuk neraka. Jadi ia ku lagi natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang. Ia ke bisik diterima kami bawa YFM lemah itu. Jadi ia pesan sekali itu nuju kawan pelayan ke diau bawa sebawah. Kawan pelayan ke diau bawa batang undup sebuti Sri Aman Bintulu Miri Kucing. Gau kawan pelayan ke bukai. Ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang ke Ngelala Niang William Kasa anak meragi. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit 100 hari lalu muain terbalu Niang William Kasa anak meragi tau ke di Kelala ngau nama Apai Putih ya. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6/26/2026 pukul 10 pagi berumah ya yang berumah Danster Nancang Empadik Tengah. Jadi kita ke dekat mu ngau sili agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai lumur 0173327162 atau ke 0178588146. Ya tadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit 100 hari lalu muain terbalun yang William Kasar nak meragi atau ke di Kelala Apai Putih. Nyadinya ke pesan ia ke bisik diterima kami lemai tu lalu ke sitik tu pesan nuju kawan pelayan ke diau bak Skayu Macan Pasar Macan Rasan Semayam kawan pelayan bak Sungai Poi Agieng di Semaram kawan pelayan di Batu Niah Meluan Julau kawan pelayan bak Bebangan Mujung Kapit kawan pelayan bak Bawan Tuah Gau kawan pelayan Bukai ia kena ulih diri

0: 26 dekat diatur pengawal ngetas ulit, lalu 27 hari bulan 9 2026 muat ke paginya dekat diatur pengawal ngetas ulit serta muai terbalu. Jadinya tadi pesan menuju Kawan Belayan ia ke ngelala niang David dari Anak Ajai, niang David dari Anak Ajai. Jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit niang David dari Anak Ajai ia ke dekat diatur ianya 26 hari bulan 9 2026 malamnya nguan ulit, lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur pengawal ngetah sulit lalu muai terbalu. Jadi kita ke dipesan dipinta datai ngagai rumah bawa kampung pulau nangga macan, lalu penerang ke silik agik berkawan ngau pesan tu. Kita dipinta bertelefon ngagai Doris anak Tabau bawa 011-33-71-4412 011-33-71-4412 nyalai ke nyak ke pesan ya ke bisik diterima kami ke lemah itu. Harap ke pesan ya ke di kenatai ke nyak tadi terang di dinga lebih kik ngagai bala kita ke bisik dituju ke pesan. Harap ke sama bisik gulai engkau kami buat Sadalamai.
1: Sadalamai YFM.
2: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
3: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
2: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur buat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpekit atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Alam Anugerah Tumegak akan ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

Ya, lagu retro kita lemai dua peningan dengan lagu Gadi Baik Jospin Jalin Lemas dalam pengerindu Siti lagu Gadi Pinta Tuai Rumai Belin lemai tu. Selamat lemai. Terima kasih ya. Gula hinggau kami bawa sada lemai. Jadi jam kita pukul 7 lemai. Dia tu kami mai kita mendiang ke program Aram Mansang.

0: Selamat bertemu baru dengan aku malam tengah buat program Arah Mansang. Sitik program yang dikeluarkan dari Indopias Petanam Tupik, Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita mulai dengan aku, Lee Hendrik. Kalau minggu itu, aku dikamai, kita dengar kerana aku dengan siku usahawan ke bisik ngadu projek lupi ikan dalam peguang dikenak nambah ke pantai misik ianya Encik Kabang Anak Sah dari Rumah Naga, Sungai Merating, Sud, Menua Kapit. Ngau tu aku ngeluh keluan Encik Kabang Anak Sah ngagi randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Kabang.
1: Ya, selamat bertemu Encik Lee.
0: Ulian nuan kunci ngau bala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali tau berkini nuan tau berpuan ke projek lupi ikan dalam peguang alu keterubahya dikenak nuan yang nak nambah ke penatai bisik maka ke dia tau.
1: Okay, dia tau aku bisik lupi ikan sema ngau kalui ngau ikan tengah ada ya ke dia tau. Aku ngepun ke projek tu lama ya. Saya ke tahun 2021 pihak bisa ya. Udah.
0: Nak ke dia tahu ulih nuan megak mada ngagi bala peninga berapa penyampau mesain dua lai projek nuan serta berapa penyampau hasil di nupikan berpeguang hari projek ke dia nuan.
1: Oh, penyampau peguang ko ke ya ke dia tahu entar peguang plus dia aku nya bisa 5 itu peguang tanah aku bisa 6 itu ya, peguang semian ku bisa sitai penyampau ya labanya penyampau tu dia punya pedih disebut ke kena kena tahu kadang sebulan sekali ke mua titik-titik peguangnya labanya bisa 12 titik-titik peguangnya kadang tai bulan tu nyepsai ke bulan ya ke berapa peguang sitainya kena aku cara aku nyua ya kena dia tahu
0: dari segi pemesai peguang tadi boleh nak ada yang balap tinggal kita buka peguang pasti ya peguang tanah peguang anggap ke peguang ke bisa di mana.
1: Peguang plus dia aku nya berketung ke 10,000 liter nya 5 liter nya peguang semian aku nya manjai ya, kira ke 60 kaki besar ya, kira ke 30 kaki sita nya peguang tanah aku nya nyam saya nya agak-agak aku kira bisa 80 kaki pia ngau 60 kaki besar ya saya ngau panjai ya.
0: Jadi nanti kan nanti malah peningan kita ke keningan kita randau tu hari tu ni ikan ni ke segi mayo di tupik nuan ke dia tu hari tiga itu jenis yang tarik
1: tiga itu ke paling mayo mah ikan kalui nya mah paling mayo ke dia tu nya hanya ikan semaya tengah ada ke nombor tiga ya ya ke dia tu
0: boleh nombor dah ke malah peningan kita ke buah nuan tarik milih jenis ikan kalui ikan semaya ngau ikan tengah ada nya tarik kemarin buat projek lupa ikan berpeguang nuan tarik
1: kena ikan tiga itu tu ke di tupik ke tu mereka milihnya tadi lah ikannya makin setahun makin pupus ke makin tahun hitiknya lah pupus ke yang aku milih ikannya di market ikan tu makin pengira tahunnya lah yang mari rega ya yang aku milih ikan tiga itu tu ya ke berga tengah ada ngau semihnya mah tak ke berga mah ya ke manjak ni ke harga ya yang aku milih ikan tiga itu tu di tupik ke dia tu baik ikan tu bergara ya bawa menua kapiat tau yang aku milih ikan tiga itu tau pasal ikan semai tau memakai ya nanti musim bakal ke dia tau ikan semai tau nan sikit yang main di beri makai lah pasal bukan kita meri yang nak baca biasanya lah nanti kita nupi ya makai nak sama ngau memakai ikan bukain dia bakal semai tau bakal semai tau kan makai ya ke paling mana man. Kacang tanah kita nyak lah tengah dia tau dia beri baca ke biasanya maka kalau itu tadi atau nyamai ke itu dulu yang makai baja ya ka dan yang beri kita dekang kuang daun basah katanya ngau daun keladi katanya ringan ke pasang makai ya
0: maka kau daripada nuan tadi penyampau pemesai projek nupi ikan peguang mayu atur jadi mayu atau pengawak dekat dia nuan maya ngatur projek tu kuliah nuan madah tuju bala peninga atur pengawak kebisik dia nuan maya berjalan ke projek tu.
1: Oh, maka kayak ngintu ikan tu hari pagi sampai lemai nasi ke bisa bantai pagi kita mesti kamera ya makai maka tengah hari tu ikan tu ya penting yang mana air ya nanti air kurang jaga ya nasi ke munyi kurang oksigen ya ya mesti ke pada hari-hari pada kita ya maya tanya me airnya mesti ke ada tu amat bapak awaknya jadi nanti maka mereka makai sari mesti ke pagi beri banyak lagi, lemai mesti beri kurang lagi lah. Lemai itu lihat beri pakai semelannya, maka nanti pakai kalau itu beri daun-daun kayu. Pagi ni lihat beri baja. Lemai itu pakai semelannya, maka daun-daun pasak, daun keladi kena pakai samela nu kai bere baja aja.
0: Pagi ya sih pakai baja lah neh.
1: Pagi ya sih pakai baja.
0: Cerita ngau madang ngau sila gip penyapa pun pemerat baja kena bere gua mau peguang garan ya.
1: Peguang tu nanti kemas saya nanti besar gip yang banyak gip. Kadang 2 kilo sih tiap peguang. Kadang sekilo mendagaya masai peguang. Nanti peguang plus tiaknya bere deh setengah kilo aja agak. Peguang yang biasa. Tapi kalau kenyang makai ya mati gak ya. Punya cara ya. Nanti ya bakal ya peguang saya itu tadi. Beri banyak gak ya makai ya.
0: Aja masai peguang. Cita peguang nanti anggaran berapa ikut ikan oleh ngira oleh nama mana yang walau peningah kita?
1: Ya nanti bakal nyamai dikira. Nanti bakal peguang plastik punya ke 10,000 liter airnya. Nanti ya simpan tengah daya dia. Uliah ke 300 ikau. Tengah daya. Nanti ya semaya. Uliah ke 200 ikau. Nanti ya kalau enggak dia. Uliah ke padat ke sampai 800 ikau. Lepas ni ikannya. Nama tu. Ni buah nak oksigen pindah kami ya. So, makan tadi. Sebulan 4 guni ya.
0: 4 guni ya tadi. Uliah nama ada berapa beras guni ya?
1: Nanti seguni ya 20 kilo dalam seguni.
0: Enggak
1: ya. Nanti bakal piatau 104 ringgit ke nombor 2.
0: Jenis ke baja ke dibeli nuan tu baja pemakai ikan atau sitet tu aja.
1: Sitet aja, sitet bansa aja.
0: Sitet kuliah nuan mada berapa anggaran modal serta kos belanja kuda dikena nuan kemudian ya nak ke dia tu.
1: Okey pasal ke budget ke ngagak peguang tu tadi. Mula yang agak nasib saya lebihnya utanya ngena piko ke peguang tanahnya kuda ngena piko maka. Jajai bisa 2-3 minggu pikau nganga ke belanjanya sebab bisa 50,000
0: kena madu tok bang tanah non pun
1: tanah kumpul madu ba tanah kumpul
0: dia ke bukai ke mayan luar kemudian peguang ke nya
1: peguang ke bukainya ya ke peguang semiannya aku ngaga lebas semiannya panjai besai ke nya yang sebab bisa 14,000 yang sebab
0: tok tanah mira ke maya peguang
1: sama maka tok
0: apa dia ya plastiknya.
1: Plastiknya lebihnya 5 IT. Sitenya lebihnya jual orang suku skinhead itu sebab kayak baru deh. Pengambil skinheadnya. Sitenya 5,000.
0: Untuk peguang nuan saja.
1: Untuk peguang.
0: Peguang plastik atau
1: peguang plastik
0: atau tahu kemaya?
1: Sama.
0: Sama. Di kena nuan kena jalan ke projek terbuka ngaji kerja kan tak bisa?
1: Nang sikit bisa ngaji pekerja atau berapa? Ngaji pekerja mayanya mesti mudah bimian lah gaji orangnya sehari. Mayanya sehari mesti boleh 50 ringgit sehari.
0: Apa ikut pekerjaan nuan?
1: Kerja mesti 5 ikut
0: pekerja. Dia tahu lah.
1: Dia tahu nak lagi, dia tahu nak kumpul. Lepas mayanya aku dah kerja deh mayanya. Dia tahu nyamannya dia kumpul ada ulaban dari kerjaannya pinjian dia tahu. Benih ikan atau pasal benih ikan.
0: Benih ikan.
1: Benih ikannya. Nada meling orang agak bibit di lembu. Banyak. Ubat ikannya itu. Baik aku bisa meli tapi oksigennya. Mayuhannya sudah beli aku. Kena mantau air. Lepas kadang-kadang hari kemarau bukan dia tahu nya deh. Air nasi kekurangan. Nak oksigen macam apa?
0: Berapa?
1: Oksigennya ya ke biasanya 300 nya sih. 350 lah.
0: Berapa itu nya nya?
1: Dia tu ke bisa dia tu bisa 5 itu dia ada tu. Tu oksigennya bisa 2 itu kan dia udah itu.
0: Dia kok pasal kebuka ya bakal cara naik semuanya berapa nya anggaran awalnya tadi?
1: Namanya dia nanti bakal pasal ya ai tu apa beri ai bukit tu tadi. Nanti kena ai pasal tu. Nanti kena klorin nama lah. Pio ai sungai pun. Te pasal karat tu karat ni dia nak kari. Karatnya nak kari 400 ngau 300 setengah sebulan.
0: Berapa anggaran penyampau pemerat area seule ya ikan keritupik nomor peguang dari projek nuan dia tu dikena dijual dalam kandang sebulan.
1: Umre dulu hari semah dulu. Semah tu nanti ya dijual di timang kilo tadi. Ya udah matilah dah mati sekilo tadi teh gramnya. 10 ringgit segram sekilo. Nanti bakal ya udah sampai sekilo mesti api minyak geraga ya. Sekilonya. Baru grade ya. Grade ke mana ame? 100 sampai 130 ya sekilo. Sekilo ke atas. Jarang kunjung bakal 80 gram jarang kunjung kilo masih boleh jual ya kamu ya baru hanya ya nak harga ya antara ya agak gitu biar jual dan lah berdua hidup deh betul tu tadi berdua agak hidup ya berdua yang nanti nyawa hidup ya jual hidupnya 250 harga ya engkau orang kau ini yang akuarium semua itu aku tu semuanya bisa nyawa anak ya lah anak semua anak yang tadi dijual kursi kau 10 ringgit
0: kan kaloi kan
1: kaloi
0: kaloi kaloi kini nonyual
1: kaloi dia tu aku Abang kalau aku dia dah cukup terlalu mayuah dia ada tahu dia. Aku dia tahu usianya anak yang anak selalu jual aku makan dia. Siku anak ni tak kegeri ada anak kalau itu. Bisa harga RM15 siku, bisa harga RM10 siku, bisa harga RM7 siku. Sama mereka bisa mami dia. Ya kemian tadi RM7, RM10, RM15. Tapi saya bisa 6 inci kini hanya ke RM15.
2: Jadi lepas kita tadi dah berada pasaikan sembah tadi ya ke berada itu sekilo. Tapi kan kalau terkerti nonyual tu tadi cek apa pemberat berapa, berapa harga.
1: Mungkin kalau itu lepas tu ikan terbesar deh sampai 6 kilo, 7 kilo ya. 4 kilo bisa, 2 kilo bisa. Aku memang, ya kira tahu lah nyual sekilo RM30 ya. Kira-kira sekilo, nanti sekilo 700, sekilo 600 dia. Setahun 2 bulan sampai dia ya. Sampai sekilo, sekilo 200.
2: Hanya pakai mansang kan? Hanya pakai mansang mana ikan semeh kan? Kalau itu bisa jual bukan orang mana terjual hidup kena orang hiasan kan? Bukan semeh.
1: Ah bisa. Aku selalu nyual ya kayak laban ku nyual nak lama saya lah ku menyuku kendara saya sekai buat nyual hiasan kepada jual simpan dalam akuarium semua. Aku bisa nyual. Banyak harga tadi RM10, RM15.
2: Kan tiada atau ketinuan nyual tadi dan jeng kabar. Kabar pemberadang.
1: Tengah ada atau aku jatuh nupi tengah jatuh baru nupi tengah jatuh baru 14 tahun.
2: Oh.
1: 14 tahun. Aku empat tahun muna kan pasal aku tengah tapi dia tahu. Udah agak bisa ya orang nanya kamu beli tapi nanmu bapa tak harga ayah lah baru baru minat tengah datang pun 15 tahun ku udah ngadu tengah datang udah ku pinjam kerja kemari start ku ngiga tengah datang ngadu ya ayah aku bisa lah banyak ya aku tu ngiga dari sungai ni ngiga dengan buah dari sungai bisa nyuwah nanti orang bisa beli bisa nyuwah nanti orang kamu beli atas buah hingga siko.
2: Sepuluh ringgit sih, kau nak tengah dah tentu dibanding kalau yang semai atau mid ke?
1: Sama.
2: Sama besar dah.
1: Sama macam size.
2: Jadi ince enggak bang. Di ni nur nuan nganjuang atau kenyual ikan ke tempat nuan bapa guang hari hasil projek ke dia tu nuan dia tahu.
1: Oh, karena nyuai ikannya karena dia tahu. Dia tahu. Mungkin bisa market lah agak aku tu. Kadang belah marketnya, kadang bisa juga orang angkat sekali belah ke sida bapa marketnya. Mungkin lah pasal kapir
2: pun. Pasal kapir
1: makin kebesar bakal belah restoran semuanya sampai bisa lah bakal sila kat berapa kilo berapa ikut kini bisa juga telefon aku kadang anjur masa sila bakal ikan semai hantar dengan kalau baik hantar pasal jual belah supermarket belah restoran belah bisa lah beli sampai 5-6 kilo lah nak lagi semuanya bisa juga sila aku tanam pis perkenan teman dah aku dah tahu ialah ada agak ikan dia jual dia dalam sehari berapa harga ya
2: agak rekod
1: agak rekod
2: agak rekod namanya berapa anggaran hasil untung ke bisa diulian luar dalam kandang sebulan ambil ikan dia
1: kadang aku dah tahu bisa juga untuk ke belajar dapur punya kurangnya antara nolab saya mana ada juga kita akan nemu maka dia tahu antara bisa juga mimpi-mimpi boleh letak kenal kabar dia punya tapi cukup lah cukup dalam bu anak ngai kerja aku mau berikan sampai tanya anak lain nak masuk kasih aku tanya saya terlelap saya bayar lelap ke tapi dalam sebulan aku lepas semuanya bisa juga 10 ikut 12 ikut dalam sebulan kalau ya banyak main kurang lebih
2: ya nama antara bantu yang kebisa dipinta engkau yang keudah dia boleh nuang sekumbang udah jadi usahawan lupa ikan berpeguang kena dijual nak kak dia tahu
1: pasal ke tolong dari bala opis dalam tu kereta ada perikanan aku tanya tapi aku ya kebenar ya aku udahnya bisa juga nak ada yang tu mayuh nak bisa kalau mereka baca bukannya sedaya kena bantu ke ya ke udahnya ya ke miat-miat bisa baka miah pun tadi sum saya tidak mantau dunia
2: eh nuan mega pun si madah kepala penyakitai nama khusus atau kelatihan kebisa dipelajar ya kamat merek nuan penemu ke silia dalam mengerja ke projek nuan tau.
1: Jadi khusus ke ngalap saya man baik kalau ke ada break bala seraya tapi saya ngajar kena cara saya jempu data ikin bakal sida dari pihak tanam tempur dari perikanan sebagai satu ni salimi dah data ikin nunjuk cara ni cara ngadu ke au tanya nanti nadai saya nadai kita nemu ngadu ke yang ni biar agak tengah pak ngaya di meh tempo data saya kukian Au cerai katakan cara mereka nupikkan lah cara cara mereka jaga peguang mereka kanya au mereka kanya dapat sayang tu kurang ujian tu kurang gaya bersayu. Okay, dapat dah saya salua tay baku kian.
2: Nama Julak Tinuan Jemahrila dikenal ngermai kaki projek akan diadu Nuan dia tahu awak kata tay ke bak tingkat kejawagi Jemahrila.
1: Au kenapa dia tahu berikan tau, agak peguang ikan tau. Nasi kita minat kuari susu buat, kita tahu. Nanti boleh ya. Aku kan agak nyebesai ke, kak munyi kurang, kak ngaduhnya mana ke, nanti bala upih tanam, mesin uluang, mesin meriban tau. Aku ngarap kita boleh mantau, kita tahu. Masa munyi kurang, nanti berjual ke nyantari. Nanti boleh nyual ke nyantari. Lebih lagi ke, dini no market no nyual ke nyantari. Ke, dadu kak koma terpenyak. Nanti udah mereka mancangnya mana
2: ke? Menyok kerja ke orang tua minta nuan mereka ke perancang menuju balap peninggal kita yang ke bendoang atau ke bisik jual hati dekat perengkah atau ke ngepun diri yang di usahawan upe ikan berpeguang makan nuan.
1: Maka jaga ke mancang ke pada kota pasal nupe ikan atau nupe ikan semaya ngau kalui ngau tengah ada tu tadi. Kita tahu anak ngai kita nupe laban tahu makin setahun ke makin ya, ada kurang ke. Okay, makin bisa makin kurang ke. Kita tahu market ada sikit nak rugi, ada sikit mau. Nanti boleh nabiak ke lebih baru tu. Anak ngai lah kita yang ngadu kita betul. Yang menyebut tu, bagi kau bakal tu rumah kami, tu rumah naga kembali aku. Nama atau perancang aku menyebut ya, kiah kaya aku. Kita yang ngajak mama tu ni adalah nak rugi. Bukan kita ke berjalan, kita dah terap. Anak yang terus melayap, kaya maku angkat lubah-lubah ni tiap macam berjalan orang, kita nak datai. Ngajak ke rumah naga maku, nyekuk pelacang. Okey, okey.

0: Nhà giáo mi.
1: À dạ.
0: Anh đang ngày.
1: Anh đang ngày. Thì bây giờ chúng tôi tới đây sẽ mọc đang gua cái bị sẽ cabaran cái tới
0: anh đang lo. Cabaran tuh nasi kemang. Iya deh ngejap ngawat tuh. Nanti ada deh. Nanti takut rugi. Sige na untung deh. Ada rugi tanya top jaya. Nanti kita ingin rugi. Oh, tupe tetek mati kan terbaru gak kuno pe gak. Terus rugi selama-lama menyanyi kita kebijaya. Nanti dengar rugi. Nampaknya ni pukul dia pulai dia dah rugi.
1: Oh. Tapi dah tahu pukul boleh makan lah.
0: Kira ke dia tahu, kira ke okey lah. Karena ke 2-3 tahun tu. Baru aku tu baru menjaga peguam penyelam tonto. Aku pincin lam tonto, aku pincin kalau.
1: Kami hari ini Radio Indo PS bertanam tupe Sarawak mereka besar. Terima kasih Kang Inwan, Encik Engkabang, Anasa, Lapan Merek, awak atau kan meluangkan masa berkongsi ke penemu ngebalap ninga buat program Arah Mansang. Kita dekat penemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat main balap ninga, ninga kerandau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai pemisai orang tanam tupe ngebumai. Terima kasih ya.

0: Ay, sobrang.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Yeah, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I.

Lagu ke di baik Cecilia Bing ke lemai tu beringan kau lagu nuan dan mutu sati lagu kena merindang Simba habis ini kau gulai kau kita lemai tu benuang nyumai prabak kau naik atau ke benuang ngetu makai lemai lemai tu ya. Jadi 6 minit lagi jam kita dekat pukul 7:30 lemai 7:30 lemai kita dekat ingat ke berita lemai hari YFM.

Selamat lemai begulai ngau aku Melati Badi ba berita lemai YFM lemai resat lemai redua 22/9/2026 lalu ke Terubah Tu Batang Berita. Transformation Digital Sarawak mengangkat ke pemanah servis kerayaan. Agih belanja RM216 juta dikena ngagak lorong dua begelih bak nampalan bak Jalai Bin Tulu Bakun. Bintang Kecil 2026 pelasar nempak penau. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Hari Transformation Digital Menua Sarawak. Sarawak dia tu benua ngemanah ke ekosistem matur digital tik komprehensif dikena ngangkat ke pemanah operasi ngau servis tidik pejalai ka. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Datuk Hi Chang Kee madah ketuk nak dikena nentu ke rakyat sama boleh disedia ke ngau servis ke lebih muntang dikena likun serta manah. Pemansang infrastruktur digital megak dikanya di kepuguk servis tu nyengkawum bak kandang menua pesisir alai nentu ke servis ke sebaka ulih disediakan. Sekedari perengkah tidik kemansang ke ianya tiang pemanca 4G, ngau 5G, kabel fiber optik, kabel aribaruh tasik ngau arus penyambung ari setelai. Datuk Hi Chang Kee maksud ke perkara tu dalam jakup randau ya begulai ngau RTM. Berbak ngunya Sarawak agi bertapi ngau sekedap pemar lebuh tinguji negap ke transformation digital di menua tu. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Datuk Hi Chang Kee madah ketuk nyengkaum nentu ke teknologi sistem ngau rakyat ulih sama mansang. Menua terbesai gaya geografi tekmal serta rakyat kediau ngacir ngujung ke internet tendak entap mar dekat disediakan laban tup guna ke langgur pengawak pukuk ngau pengawak penyelarasan kenang itu. Pemar bukai terdiasai ke ianya tikas literasi digital ngau pengulih rakyat tau ke organisasi nerima ubah kelimpah hari pemar pengawak tengempung ke sistem ngau aplikasi baupis menteri upis ngau agensi. Tunggujung ke Sarawak nak boleh nak nentu ke sistemnya boleh bersambung serta berkongsi ke penerang. Pengawak ngagak lorong dua begelih bat enam palan strategik bat jalai perintah besai FT803 Bin Tulu Bakun diatu benua dilanggur serta dipelabak ke bungkus RM216 juta. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalingi madah ketuk dan dikena mungkal dulu projeknya sebedau ke digagak nyadi dua lorong. Perkara tu dilanggur berpun dari pemayuh perengkah pengangkut di tengah ke jalainya, kelimpah dari pemesai guna jalainya ngagai pengawak penatai pemistik orang ke diau ba endurnya. Ia madah ke lorongnya dekat nentu ke perengkah pengangkut ke besai-besai ulih berjalai dengah lorong tisi serta mudah ke perengkah pengangkut kendak besai nyak ngeliah. Nampalan ke bisik diasuh no nyedia ke lorong no begelih tu ianya buat kilometer 16, kilometer 39, kilometer 49, kilometer 75, kilometer 106, ngau kilometer 109 kalai semua pemanjai lorongnya bisik 12 kilometer. Datuk Sri Alexander maksud ke jakut tu lebih yang kedemuai ngabas jalai perintah besai FT803. Bin Tulu Port Holding Berhad BPHB udah ngayan ke penegak bak perkara wang terulia diperhati kari dividen RM802 juta ke diberi ngagai Sekretari Perkara Wang Menua Sarawak ngau Ikuasa Aset Sendirian Berhad. Chairman BPHB Datuk Ahmad Muhammad Abu Bakar Basuki madah ke pemujurnya ngayan ke kompeninya boleh nyawup ngangkat ke pemansang ekonomi Sarawak. Ia madah ke Beaufort Balkers Megak mengkang ngatur nyentuk ke 4 juta tan kargo dalam setahun retinya kira 25% dari semua penyampau ekspor Sarawak. BPHB Megak sama bising lancar ke hub halal kandang menua dalam bulan 7 tu kemarin. Datuk Ahmad Muhammad Abu Bakar Marzuki maksud ke jakut tu bawa pengerami apresiasi BPHB ke diatur di Bin Tulu kemarin. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM.
Duit projek Min Menua Pesisir MRP ngau duit tulung Unifor ke buliah RM759,000 udah diberi ngagai 35 penerima di Sebuyau. Hari penyampaunya duit MRP ke buliah RM259,000 diberi ngagai 33 ikut penerima, lalu 2 penerima duit tulung hari Unifor nerima duit tulung ke buliah RM500,000. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak, Datuk Sri Julahi Narawi madah ketiap duit tulungnya patut diansiang ke kena ngangkat ke pemanah palan ngau peringkat guna, kelimpah hari tidak kena ngatur pengawak komuniti tetap nguntung ke orang mayuh di Sebuyau. Ia maksud ke jakut tu berpengawak duit yang nyerah ke duit tulungnya bau pias pelilih menua Sebuyau sari tu tadi. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pahen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar bisa nerima penemuai basa hari Panglima Sedadu Jenderal Tan Sri Datuk Sri Malik Razak Sulaiman ba Istana Negeri Sarawak sari tu tadi. Tuk Ndang penemuai rasmi Keterubahaya Sekumbang Kedipadu Kenyadi Panglima Sedadu Tik ke-24. Bak penemuainya ia bisa madah ke pemesai guna pengawak tenerit katur pengelikun ba antara menua Sarawak, Gau Kalimantan, nyengkau mutar ke lebih 80 titik jalai kendak sah, kesuah dur urang meraka antara menua. Langgu penemu tengasuh numbuh ke penyangkai kapal Sedadu Tasik dikena jaga pengelikun kandang Tasik menua Sarawak, megak patut diperundiangka. Penemuannya begak sama bisik nu berkenan ke kaul kerjasama mutar ke pedusa sebuah nasab di Meraka antara menua. Radio Gema Borneo dikenyadi ke pelasar nu mantai ke hasil pengawak seni rakyat di Sabah, Enggau, Sarawak. Tuai bagian program radio RTM Saiful Zaman Yusof madah ke radio Gema Borneo nyak diatuk benung barenggat nguji ke pengawak nabur ke program dalam mayuh macam jakuk serta mantai ke mayuh macam raban bangsa ke bisik di Borneo. Tuk guna benar dikenal tentu ke hasil pengawak seni ke dulu subak di temu orang serta dipebasa kerbak orang ke dudi arila. Nyalai mensia mayuh ke bisa rekod tau ke hasil kreatif ke lama-lama udah diperansang nyerah ke hasil seninya ngagai RTM ngambil ke tau di serenih serta diadu manah kagik sebedau ke ditabur ke nengah Gema Borneo. Yang maksud ke jakut tu buat program Randau Begulai Ngau Sarawak FM. Pekit bintang kecil kediatur RTM dekatnya di ke pelasar dun biak ke masuk pekitnya ngulih ke penelebak dikenang ngangkat ke pengelandiak sida nyada ke lagu. Tuai bagian program radio RTM Saiful Zaman Yusof madah ke sida tu diajar pasal pemanah munyi nyawa mantai ke main ngau emosi ngena latih ke bisik disediaka. Sida tu megak sama bisik diajar pasal gaya ekspresi ngau jalai bertunggak ngau ramayuh ke dudi arila. Kelimparinya RTM megak sama ngemeran ke pemesai guna mayuh macam penau ke dikemisik serta populariti penanyi ke bertumbuh hari media rama lalu penau ke bangsa tu megak boleh nyaup ngerembai ke penau sida bak tikas antarabangsa. Ia maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita udah tebuk program Randau Begulai Enggau Sarawak FM. Sikut nembiak ke ngau masuk pekit bintang kecil 2026 Muhammad Rizaril Indra Rizwan madah kediri berasai kesal dekat nyada ke lagu madah berhelah berenggat ke penudi benar pekitnya kena hari lima tu. Yang madah ke tajapan lagunya bisa tiun ke cukup tinggi tak dikenguji mic lagunya ngau ati tiarap. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengeram berita udah temuk Randau Begulai Enggau Sarawak FM. Ya madah ke Datuk Sri Siti Nurhaliza nyasikok ri penyanyi ternyadi ke perangsang ya ba pengawak belagu. Dikenang ujung ke berita lemah itu tu batang berita di Baca Baru. Transformation Digital Sarawak ngangkat ke pemanah servis kerayaan. Agih belanja RM216 juta ringgit dikena ngagak lorong dua begelih ba enam palan ba jalai Bintulu Bakun. Bintang kecil 2026 pelasar nempak penau. Yang dekat berita kita ke lemai top linga beritanya tadi ditusun Azrina Sabri lalu disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM di Kuching. Salam sejahtera.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Gua si Huaren.
4: Nak ngira siapa? Ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
5: Pesantu Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 22 ribulan 9 dalam tahun 1995. Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud madah ke penumbuh Yayasan Tungku Lati Sarawak. Penumbuh yayasan tiba pun dari sadang penemu gerempuang bini-bini menteri ngau menteri muda tau ke Sabati dikena ngangkat ke pemerhatiati raban bangsa senentang penyakit Tungku Lati serta merangsang cara hidup berpengerai. Tangku pengawak yayasan tu ianya kena meri penau bekau penyakit Tungku Lati ngerembai ke penerang bakani penyakit nyadi serta berjalan ke pansiak bekau cara nyeliah ngau merubat penyakit Tungku Lati. Berplasar ke statistik TBC dikeluar ke mayanya, ngayan ke 16% dari kes pemati direkod ke di Sarawak berpuan dari penyakit Tungku Lati. Ngena awaknya mega, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib nibar ke Jaku Lalau, ngagai raban bangsa kelebagi raban nembia ke benung belajar, ngambil sidak menyawah ke diri hari ulah nginsap. Kepala Menteri Mega bisi berkongsi ke penyelabak yang pu, tinggal tu nginsap, pengundan terima lukisan dari siku nembia sekolah, tinggundan jagusan, awak kaya seruan nyaga pengerai diri.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Ladies and gentlemen,
9: kita tentu penuh menyentuh.

Ya, lagu hari Alex Wan merindang bala peringat kita lemah itu midang belalai lagu kena aku merindang kita akan pergi terus gulai engkau kami bak sada lebay kita lemah hari 2 2 2019 2026 nama pengawak kita lemah itu ne udah makai kini udah bersumai ke pemakai kini lemah itu nanti semua kita nya tadi tumu makai lemah itu yang kajam ke dia tu nya tadi ngenat ke drempu gari-gari yang nganti ke mata kat tindu dah tentu kita yang tadi berpayam ke telefon memang macam hautai ke di pedak kita hanya lai hanya siteri acara kena kita yang tadi merindang hati kita yang pu biar megak kita ke benuang yang mendiang ke kami buat wifi lemah itu peningan dan kira meh anda mau tai ke dikena kita kena channel Astro 871 tau ke kita keninga ke kami kena RTM Click kena radio kereta kita kini terima kasih laban suruhan milih YFM jadi ke pemerintahan kita ni tiang hari ya. Jadi 8:30 malam bakal selama untuk kita mendiang ke Main Asal lebih lagi ngagai balai ibu ayah ke ini kita ia gerinduk mendiang ke Main Asal 8:30 tu lagi aku mai kita mendiang ke Ramban ya. Jadi sebelumnya kita terus merindang peningah kita itu lagu ke Dubai Sullivan malam tu peningah gaul lagu bakal ni.

Iya, jadi jazirilah gue ini Ustandi ya kena aku merindang ya bala peninggal kita ya kaget terus gulai kau kami bak YFM bak sadar lemai kita ke lemai tu bayu bala peninggal ke bisik chat aku minta tebah ke lagu aku garap ke lagu-lagu ke bisik di tebah aku tusun aku lemai tu bak rintai lagu kita sadar lemai lemai ridua 22/9/2026 tau ngerindang gati bala kita ke bisik segulai sejalan engkau kami bak sada lemai kita lemai tu ya nyalai lagi terus merindang kita bergak ke sekali tu Siti lagu ke di baik Ricky Anderson lagu ke di Pinta Antis sama lemai Antis habis itu bergak gulai engkau kami lemai tu menuju ke lagu ngagai balakaban bak grup WhatsApp ku ya harap ke terperindang lagu Bungai Pinang.

0: Bintulu 97.5 FM.
1: Sarawakku sayang betul 2026. Mudah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M, kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat malam 26 hari bulan 9 2026 dekat Begolenggau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak, bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kali kita boleh download bak app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass, lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Ya, lagu ke di baik urai malam tu peninggal ngarap ke bisik tedai pengerindu nya ha, lagu kena merindang kita ke bisik gulai engkau kami lemai tu nak ngira nama nak pengawak ke benuang di kerja kita ni nemu jam ke dia tu tu dugau-dugau kita tering mata ke bala menyadik bala anak kita ke ngagak kerja sekolah sedak ya jadi ya tadi pulai sekolah lelak mandi lalu tidur jadi muat ke malam tu meh kita yang tadi medak lalu mata ke pengawak sedaya ni nemu bisik kerja sekolah kini diberi pengajar tadi jadi lemai tu malam tu sama tu merasa kantung tau ke biak sekolah bala anak kita bala menyadik kita kini di nemu sedaya tadi pulai sekolah udah mandi lalu tinduk nak ingat ke dirimpu bisik munyiku jaku orang kemaya kemayar itu kejar rumah jadi kita meh sama ngingat ke sedaya jadi nanti jam ke dia tu kita yang tadi benuang mata ke sidaya bergagak ke kerja sekolah tapi puji ngagai semua kita ya laban ulih ngelimpang ke dirimpu begulai ngawana begulai ngomnyadik kita lebuah sidak tadi bergagak ke kerja sekolah hanya Siti Ari Perangsang hari kita ungkup sidaya ya ngejak ke sidaya yang tadi semangat lagi mah lebuah ke gereja pengawak medak kita ke bisik baptisi sidaya ya jadi udah tu lagi pukul 8:30 malam kita mendiang ke main nasal jadi sebenarnya aku merindang kita dengan Siti lagi lagu lagu ke di baik saya biar banyi ke sekali tu diau ketegas sayau.

0: lagu ke di bayi sebiya banyi ke malam tu dia kita gal sayau nyelingo lagu yang ujung ke jam kita udah pukul 8:30 malam. Jadi malam tu mai kita mendiang ke main asal, lalu malam tu aku mai kita ninga ke Ramban dari Yelanya Nenek Mambang rugi Nenek Muna gau Sabang anak kula.
1: Ya doa gakal riu asagariu awal ka subuh nirai ka hipo.

ajalinam mitia ige umat mia telka ige ko mage yantam aku me doae ko ajako dara cirariang bita ca duriang nampon ko ada gigi

Sa yo ma de na chi nai.

mudderanya aku meduai ko yako narale ni kabi yalai milang ko deki tisi singai ya singai.

0: Dimulakan dengan lawatan kerja 3 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bersama Siti Salwa Yusof di lokasi penganjuran World Skills Shanghai 2026 untuk perkembangan di sana. Silakan Salwa.
1: Terima kasih Syah. Datuk Seri Anwar tiba di Shanghai pada 5.10 minit petang tadi bagi memulakan lawatan kerja 3 hari ke China. Ketibaan beliau di lapangan terbang antarabangsa Shanghai Pudong disambut timbalan Datuk Bandar Shanghai Wong Huaji, Duta Besar China ke Malaysia Ouyang Yujin dan anggota kumpulan kepimpinan parti pejabat hal ehwal luar perbandaran Shanghai Suli. Malam ini Perdana Menteri menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai. Manakala esok beliau dijadualkan menghadiri beberapa agenda berkaitan pembangunan kemahiran termasuk sesi meja bulat industri dan plenari pembukaan persidangan World Skill selain menyampaikan ucap tama pada persidangan berkenaan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Qiang. Selepas Shanghai, beliau akan meneruskan perjalanan ke Hangzhou bagi menghadiri Expo Perdagangan Digital Global ke-5 dan menyampaikan ucap tama pada acara berkenaan. Lawatan kerja Perdana Menteri kali ini mencerminkan komitmen Malaysia untuk terus memperkukuh kerjasama dengan China melibatkan bidang perdagangan, pelaburan, pembangunan kemahiran dan ekonomi digital. Setakat ini yang dapat saya kongsikan, Siti Salwa Yusof, RTM.
0: Terima kasih Salwa. Jurang antara penyelidikan dan komersialisasi perlu dirapatkan agar lebih banyak teknologi tempatan dapat diterjemahkan kepada produk, harta intelek dan syarikat milik Malaysia. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, meskipun negara mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi, masih banyak hasil penyelidikan berdepan cabaran untuk diterjemahkan kepada projek rintis sebelum komersial, sebelum dikomersial dan diperluas ke pasaran.
2: From my experience, the problem is not always the quality of the research. More often, it is the lack of the right partner, capital or pathway to scale. This is where government, universities, industry and investors must work together, more closely together.
0: Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Malaysia tidak seharusnya sekadar berbangga dengan produk buatan tempatan. Sebaliknya, perlu menyasarkan peningkatan teknologi yang dicipta dan dimiliki oleh rakyat serta syarikat tempatan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC masih menunggu terma dan syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup serta Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Tio sementara itu memaklumkan gabungan teknologi kecerdasan buatan dan data berasaskan lokasi berpotensi membantu pihak berkuasa meramal risiko banjir. Pada masa sama, membolehkan amaran awal disalurkan kepada masyarakat. Beliau berkata, gabungan teknologi tersebut berpotensi memberi impak kepada masyarakat di rantau ini. Jelas beliau, ia adalah aplikasi praktikal yang mampu membawa perbezaan merentasi ASEAN. Tio turut menegaskan penerapan teknologi bukan sekadar matlamat akhir. Sebaliknya, nilai sebenarnya terletak pada sejauh mana teknologi berkenaan mampu memperbaiki kehidupan masyarakat. Cadangan kenaikan allowance pekerja orang kurang upaya EPOKU dan petugas di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK akan diusul Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, cadangan berkenaan antara tumpuan kementerian bagi meningkatkan kesejahteraan golongan OKU dan petugas yang menyokong proses pemulihan dalam komuniti. Menurut beliau, kebanyakan PDK masih bergantung kepada sumbangan luar dan bantuan wakil rakyat di kawasan masing-masing bagi menampung keperluan operasi.
3: Sebenarnya PDK ini kebanyakannya mereka banyak bergantung kepada penderma juga. Terutama sekali wakil-wakil rakyat ialah untuk membantu masyarakat yang berada di sana. Jadi mereka juga bergantung kepada penderma dari luar ataupun melalui wakil-wakil rakyat. Sebab itu kita dapat dengar wakil rakyat pun banyak bersuara di dalam dewan supaya ditambahkan lagi allowance untuk membantulah masyarakat yang berada di
0: Jelas Datuk Seri Nancy, menjelang pembentangan belanjawan 2027, Kementerian berharap cadangan berkaitan pemerkasaan ekonomi penjagaan dapat dipertimbang dan diluluskan kerajaan. Ini pula mengenai kenaikan allowance guru kafa, imam, bilal dan siak di Pulau Pinang. Timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata, mereka bakal menikmati kenaikan allowance antara RM100 hingga RM400 sebulan bermula Oktober ini. Kenaikan tersebut membabitkan 800 guru kafa, 468 imam, 448 bilal dan 448 siak di seluruh negeri. Dalam perkembangan sama, waktu kehadiran bertugas bagi semua guru kafa turut diselaraskan kepada 4 jam sehari. Menurut Datuk Dr. Muhammad, penyelarasan itu bertujuan memastikan keselamatan murid ketika tiba di sekolah dan waktu pulang. Sebanyak RM7 juta diperuntuk Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bagi menaja 60 pelajar baharu dan meneruskan pembiayaan 350 pelajar sedia ada menerusi skim pembiayaan Hufaz. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan, skim yang dilaksanakan sejak 2012 itu bukan sekadar menyediakan bantuan kewangan, malah merupakan pelaburan strategik bagi melahirkan generasi hufaz kalis masa depan yang mampu mengimbangi penguasaan ilmu wahyu dengan kecerdasan akademik dan profesional. Berita seterusnya. Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri ke-16. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat berkenan Yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam. Akses kepada pembiayaan bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dan proses pengesahan kerja akan diperkukuh sebagai sebahagian daripada agenda reformasi persekitaran perniagaan yang berterusan. Kementerian Ekonomi memaklumkan usaha mempercepat pembayaran bagi perkhidmatan yang telah dilaksanakan turut diberi perhatian termasuk melalui penilaian kredit alternatif, pembiayaan berasaskan kontrak dan invoice, perluasan jaminan syarikat jaminan pembiayaan perniagaan dan penambahbaikan tata kelola pembayaran. Keperkembangan luar negara, menteri-menteri luar kumpulan G7 menggesa Iran agar menghentikan sokongan ketenteraan kepada kumpulan Houthi di Yaman. Kumpulan berkenaan turut memberi amaran bantuan berterusan oleh Tehran tersebut akan memburukkan lagi ketegangan di rantau itu. Seterusnya, mengancam aktiviti perkapalan antarabangsa dan kestabilan global. G7 pada masa sama mengecam serangan berterusan oleh kumpulan Houthi terhadap Arab Saudi. Jerman meneruskan rancangan melaksanakan ribat bahan api bertujuan mengurangkan beban kenaikan harga petrol dan diesel. Menurut jurucakap kerajaan, bermula 1 Oktober hingga 31 Disember, cukai tenaga ke atas petrol dan diesel akan dikurangkan kira-kira 14 sen euro seliter mengambil kira cukai nilai tambah. Pemandu kenderaan boleh menjimatkan sehingga 17 sen euro seliter ketika mengisi bahan api. Akhir sekali Sukan Asia 2026, skuad sepak takraw negara mara ke separuh akhir acara regu berpasukan selepas menewaskan India 3-0 di Nagoya City Mizuho Arena. Kemenangan mutlak itu mengekalkan rekod bersih Malaysia sebagai juara kumpulan B. Skuad negara dijadualkan turun berasi di pentas separuh akhir pada Khamis ini menentang sama ada Korea Selatan atau Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowance EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 22 ribulan 9 dalam tahun 1995. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud madah ke penumbuh Yayasan Tunku Lati Sarawak. Penumbuh yayasan tiba pun dari sadang penemu gerempuang bini-bini menteri ngau Menteri Muda Tau ke Sabati dikena ngangkat ke pemerhatiati raban bangsa senentang penyakit Tunku Lati serta merangsang cara hidup berpengerai. Tangku pengawak yayasan tu inya kena meri penau bekau penyakit Tunku Lati ngerembai ke penerang bakani penyakitnya nyadi serta berjalai ke pansi bekau cara nyeliah ngau merubat penyakit Tunku Lati. Berplasar ke statistik TBC dikeluar ke mayanya, ngayan ke 16% dari kes pemati direkod ke di Sarawak berpun dari penyakit Tunku Lati. Ngena awalnya megak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib nibar ke Jaku Lalau, ngagai raban bangsa kelebagi raban nembia ke benung belajar, ngambil sidak menyawah ke diri hari ulah nginsap. Kepala Menteri Megak bisi berkongsi ke penggelebak yang pu, tinggal tu nginsap, pengundan terima lukisan dari siku nembia sekolah, tingundan jagusan, awak kaya seruan nyaga pengerai diri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sebun yang majak balak nyadi. Nyaklai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin tikama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, masuk mua kita. Laban angin tikama. Boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.

0: di Sriaman 89.5.
1: Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil tu kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agi gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.
0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebagat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk nadai berbayar.

Daurau halinangau lagu ya perau miet. Okey, sebagai finalis kita untuk pihak ACSJ ke-9 ke dekat diatur di Betung kena ke 3 hari bulan 10 tu ilang ya. Okey, 3 jam di konti untuk ya malam tu pemerindang malam kita 22 hari bulan 9 malam hari 2 bulan gau tudah pangan DJ MA tau ke TU di konti 3 jam untuk ngagai tengah malam tu lagi ya. Kita akan gini dengan kami di Selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyuh-manyuh dengan kami secara online mega RTM klik tau ke channel Astro 871 lagi bersebun di Kota Semarahan gau di Bandar Kuching. Tebal lagi balik kita ke benung bat luar jam ke itu berjalan ke pengawak ya. Okey, sama berkenak ke Sengkabung hidung enggau nyawa anang kurang hangirup air ya, sama nyaga pengerai hari lagu darah lena perau kita nginjau lagu Betty Bawing enggau lagu ya begetil udahnya kedua lagi Maya Utang lagu kedipinta kita demalam lagu Igu Anthony enggau lagu ya meligai pengerindu.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Direktur Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Richley. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemuka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio tidak tabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngakai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngakai 2015, YFM Iban ditambah ngakai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban nadai agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakub Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak Channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang, Laban Miri ninga ke Jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakuk Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1 Rebulan 10 2022, nyentuk ke Datuk YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.
2: Dua puluh empat jam, YFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu, piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM segulai sejalai.
3: Sapa, kedekat mai pulai, trofi pemandut bilang. Ma Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemandu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Dibuka hari 8 bulan 9, ngakai 2 bulan 10. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, kau finalis di CSG ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
4: CSG ke-9, ngelatih ke industri, music Iban.

Ramlis, Walter sama dengan kau berpikir bahawa pentas final ACSJ ke-9 lagu yang dirantai pengingat manis mai jam kita 12 minit lagi nyaka pukul 10 malam. Bekas selama pukul 10 malam dari kami nabur ke berita dan nyat tampung baru pemerindang malam kita jam kedua ya. Malam tu ya, gayari kita untuk ke tumu pagi lagi dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Habis hujan bak sekedandur di Sibu Kapit Bintulu Miringau Limbang, gaya angin di menua kita tungak ke barat engkau utara Sarawak, angin berpupuk dari selatan barat daya engkau penglaju yang 10 nyentuk ke 20 km sejam, peninggi tasik kita bergelombang antara yang setengah nyentuk ke 1 meter peninggi ya. Ungkep ya 12 jam gayari kita berengkar pukul 4 lemai itu tadi ya, dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Silihat tadi pada kita bak portal rasmi met.gov.my. Sedau nabur ke berita malam. Okey, merindu kita ngau lagu di Sada Fadau Stanley, ngau lagu Yadira Elisha, kedua lagi Iklim Bunga Emas. Terus ngau kami pemerintah malam YFM.

Sarawak Agrofest 2026. Ke Sekalito, dekat diatur bak Padang Bilu Lama Bintulu, kena 25 hari bulan 9 2026, nyentuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi, Premier Sarawak, kena 28 hari bulan 9 2026. Bayuh perkara nari arti bak Agrofest tuila. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, Ngau Utai Tumbuh, Ngau Mayuh Agi. Sama-sama meh ngerami Sarawak Agro Fest 2026, 25 hari bulan 9, 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bak

Information Company Anggi Perintah Negeri tau ke SOE peringkat kedua bisi potensi nyungka penatai permisi tambah manggai 9.62 bilion ringgit manggai bat tahun 2030. Premier Datuk Beringgi Tan Sri Abang Johari Tenopeng Madah inisiatif ke udah ditentu kenyak megak bisi potensi tau meri peruntung 1.6 bilion ringgit pengudah cukai ngau urung 1.27 bilion ringgit dividen antara tahun 2027 nyentuk ke tahun 2030. Tajak pihak penyampau tu ianya unjuran serta ukai pemujur ti udah nyata. Transformation mega ndak ulih seminak berpanggai bak company besar bakal Sarawak Energy Berhad ngau Petroleum Sarawak Berhad Petros. Tang tiap entiti bisi pangku pengawal ngangkat ke pertasi serta nempak nilai berpelasar ke penegap dirimpung. RM534,638 penyampau projek hari baru agensi pemansang wilayah bersepadu Semarahan, Irusda, sudah tembuk di Kemujur. Bisi 30 projek agi benung di pejalai ke dia tu lalu 67 agi benung barengkat perambu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah dibegaknya di Chairman Komiti Pemandu Irusda madah ke seminak 7 projek ajak benung di perhati ke dia tu. Projek ke benung di pejalai ke nyak mungkur sektor infrastruktur bertanam ekonomi ngau rama. Agensi tiba jalai kenyak nyengkam upis kerja raya Sarawak, upis entaliai ngau parit, upis bertanam ngau raban perintah lokal. Hari sukut status perkara wang sepenyampau 1.264 bilion ringgit, hari penyampau 1.5 bilion ti diungkep ke udah dipelanja. Projek berkawal ngau pengawal nyaga pengelikun garis antara menua mesti di Kemarat serta di Kemujur nitih ke timpuh. Menteri Baupis, Menteri Besar Perkara Sabah ngau Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud madah perkara itu berguna amat dikena nentu ke kedaulatan menua dijaga kelebih lagi di Sabah ngau Sarawak. Semua projek di dikuasa Komiti Pengelikun Menua dekat di Pejalai ke Ngau Jampat. Ia berjaku ngagai pengarang berita Lebuh Nemuai Ngabang sepalan projek Kompleks Immigration Custom Quarantine Ngau Pengelikun ICQS Serikin. Berbangunnya projek ICQS Serikin iaitu sudah nyapai urung 11% di Kemujur ke. Datuk Mustafa Nerang pemar ke ditapi berjalai ke projeknya nyengkau menyedia ke jalai alun ngau peringkat guna bakal bekal kuasa karan bekal air ngau telecommunication nyalai atur coordination berguna amat dikena nyeliah ke projek laun ditembuk ke. Yang begat meri terima kasih ngagai kerjasama perintah Sarawak ti cukup manah dalam nyedia ke belanja dikena ngagak jalai nuju ngagai ICQS Serikin. Dulu arinya yang ngabas projek Palan Kawalan Garis Menua PKS Teluk Melano kedia tu benung dalam proses tender. ICQS Rikin disadang tembuk gagal dalam tempoh setahun lalu projek PKS Teluk Melano tau tembuk di Kemujur dalam tempoh 2 tahun. RTM mesti ngenegap ke pengarap mensemanyuh ngagai media arus perdana. Kepala Direktur Penabur Dato' Ashwat Ismail madah penumbuh media alternatif ngau media ramah bukai. Dia ia madah ke pengarap hati mensemanyuh ngagai media-media arus perdana majak kurang. RTM megap patut ngubah cara ngerembai ke penerang ia ngambil ke ulih nitih ke gaya moden nyerungkai cara mansiak nguna bala influencer. Tajak pihak, agensi penabur itu ndak dekat berkompromi bak berita ngau pengamat penerang ti ditabur ke tajak pen betapi ngau penglaju pengerembai penerang di media rama. Ia berjaku ngagai pengarang berita pengudah nguluk Randau House bak Sarawak FM. Menyujung ke berita malam kita ungkap ya malam tu malam hari 2/22 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Nur Akila Arvain hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Jom kita di pukul 10 malam. Selamat malam dengan kami nak berkata berita malam hari Y, FM Iban Kuching, kenakan malam hari 2, hari itu 22, hari bulan 9, tahun 2026. Program Transformers.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 22 ribulan 9 dalam tahun 1995. Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud madah ke penubuh Yayasan Tunku Lati Sarawak. Penubuh yayasan tiba pun dari sadang penemu gerempuang bini-bini menteri ngau menteri muda tau ke Sabati dikena mengangkat ke pemerhati raban bangsa senentang penyakit Tunku Lati serta merangsang cara hidup berpengerai. Tangku pengawal yayasan tu hanya kena meri penau bekau penyakit Tunku Lati ngerembai ke penerang bakani penyakitnya nyadi serta berjalai ke pansiak bekau cara nyeliah ngau merubat penyakit Tunku Lati. Berplasar ke statistik TBC dikeluar ke mayanya, ngayan ke 16% dari kes pemati direkod ke di Sarawak berpuan dari penyakit Tunku Lati. Ngena awaknya mega, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib nibar ke Jaku Lalau, ngagai raban bansa kelebagi raban nembia ke menung belajar, ngambil sidak menyawah ke diri hari ulah nginsap. Kepala Menteri Mega bisi berkongsi ke penggelebak yang pu, tinggal tu nginsap, pengundan terima lukisan dari siku nembia sekolah, pengundan jagup san, awak kaya seruran nyaga pengerai diri.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

Nyemak kita udah pada makai ba no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikenal kita ba sigit do. Ngambil ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dudia rila Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu hari aku Edmai Duet, ngau YFM.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Rengkat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Pepekit atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Sarawakku sayang betul 2026. Dan bersedia ke kita orang bertuang? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan bertuang. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M. Kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026 dekat bergulengau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bak app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh berbala mayuah.
2: Ya, sejak program ke dekat diatur di Betuang. Okey, Sarawakku sayang 25 ngagai 27 hari bulan tu ya. Okey, jam kita 10.19 minit malam. Limpang dulu ngagai fanpage YFM Station. Pemerintah kita Rini Sabai bisa nyapa. Terima kasih ya. MMN sahabat tugas MA minta lagu Achan. Aku kai penyangkai kena merindang diri bunggau semua peninggal kita ke malam tu. Ngarap ke terperindang Catherine Robin juga bisa nyapa. Terima kasih Margaret Uncing di Sibu dengan Nuan MA minta lagu Meligai Penerindu. Udah berlagu tadi. Kena berindang semua kaban kenglala Juni Band begap sinyapa Capuak Kira. Uih, nyak ya minta lagu William Awing Janji Tinggal Mimpi. Kena berindang di Rimpu meh. Okey, ngau semua bala di Sungai Durian, Durian Kiba ngau kanan. Ngaruk ke Bisik Ninga MA ke Kekucah bak Lubang Ribu Kekia. Berjimat pula lagi. Terima kasih tuan. Tidak jenak boleh mimpi manah mekitai malam tu Kekia. Terima kasih Mami Abah, selamat bertugas.

USA, Richard Unamega di Jalan Simpang Semunjan. Bismillah ke program kita minta lagu Arisa Hari Tanah Bernyang Band kena berindang kawan-kawan FB Ngabala Petunggal. Terima kasih MA Lina Bugis mendengar secara online di Kota Masai Johor. Hujan lemah itu tadi MA Kukia. Sorry NT minta lagu Anderson Ngalai Aduh Melalai Alan Umang Entui MA selamat bertugas. Terima kasih Anita Nawai MBFC Nyapa Roy Kuang sambil jalan ke pengawal MA Hagi Bersebun di Sri Aman jam ke dia tu Dumbling ke Bajam ke Habis mending ke program kita Nyapa MA selamat malam selamat bertugas ke kia. Terima kasih semua Abang kita ke Nyapa fanpage kami YFM Iban Stesen Pemerindang kita mendengar lagu Kedisada Stanley Puang dan lagi Nuan Nadai Ayan kedua lagi mendengar lagu hari David Akime Ngau Suwelin lagu Nebang Pisang Nebang Lengki ya terus dengar kami di YFM Begulai Sejalan Bandar Kuala Kuching Kota Semarahan dengan 101.3 FM.

0: orang ke ngelingit kita mayuh mere influence ko kita deh. Akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tok kelebih lagi ngau siapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pasal. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Anyak kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi paksa.
1: Aman aku nyau nyemerta aku ngau utai tabin zato ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Entik kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuannya jai runi yang jai perangai, jai ulah, jai jakut. Jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tan sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakiah. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi hari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah ni tiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah ni tiah ke pemanah orang awak ke kita itu ni tiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu. Madu merik pengiduk. Sampah merik penyakit. Penyakit ngerusak ke pengiduk. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesema aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
2: Sajurai 635 Pelasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Tun.
1: Ah, yes.
0: Dito tu ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tu napa kalau mi.
1: Oh, dito be? Eh?
0: Oh,
1: dito tu padah nyamai nak.
0: Ngatu.
1: Barang tu ngatu dito.
0: Eh, tun, nama motosikal nak luak deh.
1: Eh, kayaknya lama. Ya. Napa wajah nyau kan nyamuk sejam. Tu dito. Eh, lah, kena aram.
0: Oh, gak aram, aram.
2: 5 minit. Udahnya.
0: Udah itu enam pula itu ah.
1: Eh, yes. Bukan dito aku pakai motor tadi. Nah, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Nyir, berat nyir.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor nuan, tuan-tuan.
1: Motor aku. Ah, luan ku bro biar ki. Udah gatal pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita ngetu pas siti-siti tidur, anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri ndak kalangan ti lama. Sesikian pan dikenyadi ke sida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu, ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Tuan-tuan. Ha, bekeni to pula itu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu Arab. Aku ke kunti ku tinggal lagi.
3: Ya, lumba asyam ke benong diatur ba Archie Nagoya, okay, untuk bala kontingen menua kita temaga hati. Biar mega 83 iku pengari kita untuk ya kontingen Malaysia dekat samang dibagi ba pekit World Skill gitu. World Skill Shanghai 2026 enya program ke disediakan dur ngempuruk ke penau pengelandi Raban Sedak ke biar umur ari serata dunia kalai pengawal Nur Muka Pekit World Skill Shanghai 2026 belak digulu Menteri Besar Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Senin Diakdar nemuan berjalan ke pemerintah 3 hari udah ia ke 5 kangau khas hari perintah menua China kali pun menjadi ke Pekit World Skill Shanghai 2026 kena atur bapalan main asal Expo Dunia Shanghai udah mujur diatur malam tu tadi ya dipenjadi ke Menteri Besar Menteri China Li Qiang. Gau digulut lebih hari 20 ikut pemesai-pemesai menua luar bukai. All the best ngagai tim kita kontingen menua Malaysia. Siti berpekit World Skill. Siti lagi berpekit tau ke Lumba Asia ke Benung Diatur. Lagu di pinta pening kita ba FB tadi William Awing janji tinggal mimpi ditangkan gau lagu Linkin Park Somewhere I Belong.

0: Duh, pagi rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi nih, kasut baru tadi. Apa itu? Nah, nama kasut kak beli di tadi mang yang kalau beri duit, kalau boleh nanti indah itu. Nih nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah gimana ya genya tadi deh. Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriak lagi.
2: Kau nama ada Sam. Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekerja deh liri.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke Skalito, dekat diatur bak Padang Bilu Lama Bintulu, kena 25 hari bulan 9 2026, nyentuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi, Premier Sarawak, kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh perkara nari arti bak Agrofest tuila. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Induk, Ngau Utai Tumbuh, Ngau Mayuh Agi. Sama-sama meh ngerami Sarawak Agro Fest 2026, 25 hari bulan 9, 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
1: Sebun Nyamajak Balak Nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin tikama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin tikama. Uleh ngasuah mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Ya, lagi mending ke kami pemerintah malam mengkap ya. Malam tu jam ke tiga lagi kita mending ke tandu program Galeri Artis. Okey, program ke dikeluar ke RB Rajas Booking kita nyentuk ke ngagai pengujung program tengah malam tu lagi ya. Okey, so malam ngagai luar sambli. Habis nyapa ke malam tu. Terima kasih engkau semua balik kita ke bisi singgah di fanpage kami ke malam tu ya. Ngarap ke semua kita terperindang lagu-lagu ke bisik disedia ke semua malam juga agar kita ke baru muka radio ninga kami secara online tau ke ngena frekuensi bak kandang dur ke kita diau di matang ninga kami ngena 101.3 FM. Terima kasih ya ngagai tuan rumah ngadan ngau Madam Doris lagi mending ke program kita ungkep ya malam tu menikah lagu di sada Stella Film ngau lagu ya kemaya nuan netap ke janji kedua lagi Jonathan Jangan beri meh berita nuan terus ngau kami pemberindang malam YFM segulai sejalai.

ke Tampung Baru, pengrindu kita dengan kami bak jam ketiga hanggau program Galeri Artis ni tu ngagai 12:30 malam mending ke Timang Kerbak Tawas ya. Ngari ke kami sebuah dari YFM Iban Kuching merupakan hati ngagai siku penyampai radio bagi Red FM RTM Kuching Azrani Azmi 47 tahun tahu ke dikalang kau nama DJ Zek. Aku dah nadai malam tu tadi ya, pengudah yang ditaban ke ngagai sepita besar di Sarawak. Ngarap ke niang belelak ba dunia baru ngau hati lantang. Okey, kena menikah lagu dari Ada Pusah Apa Indai Endak Setuju dan yang menikah lagu dari Ika Saiful Malam Agi Muda sepeda aku nyerah ke program kita 4 jam ketiga ngau Gallery Artist penyanyi ke dekat di Kerandau Rajas Booking Enya Joshua Josh. Kita bertemu baru untuk ia pagilah Y9.12 terus merindang hati diri ninga kami secara online RDM Klik tau ke ngena channel Astro 871. Sama-sama kita nyaga pengurai. Okey, malam tu kita belalak ngawati ke cukup ia lantang tidur jenak boleh mimpi ke mana. Ingat pesan DJ May, jangan lupa untuk bahagia.

0: 20 Amperes.
1: Eh, pedak nuan. Penuh uras batis si jalan.
2: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan dua mui uras.
3: Nyak meh, bukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
2: Nyak meh kaku, engkau terlebak mui uras ngapak berbilik derimpau.
4: Mui uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kita, tanggung pegawak kita begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: sejalan.
1: Dinyaga Galeri Artis Lintiang Hari 2 pukul 11 malam. WFM sebulan sejalan.

0: Okey, selamat malam dunia, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis. Ha, kena Sarito. Okey, sudah bertunggak dengan aku ba studio jam ke dia tu penyanyi ke bisik. Di baik aku datang ke studio pagi ke malam tu. Jadi, ngambil ke nak masa jam, aku mai kita berkelala. Jauh temuai ke bisik. Di baik aku datang ke studio pagi ke malam tu dalam program Galeri Artis. Hello, semalam.
1: Hello, selamat malam semua.
0: Yeah. Nyak suara teka sadar nyawa temui aku ke malam tu. Okey, jadi aku kira ke neighbor nyebut nama. Laban aku Kak Yam pun nyebut nama. Kira ke maik bala peningnya berkelalam eh. Okey, jadi minta nuan madah ke asal penatai nuan, nama nuan dia tu, dia obat ini tentu bala peningnya akan nemu magiang tu deh.
1: Okey. Oh, okey. Selamat malam semua. Okey, nama aku Joshua George. Penatai asal aku dari Lubuk Meranti, Sebangan.
0: Oh, pianai?
1: Oh, Ros Sebangan.
0: Iya.
1: Okey, aku dia tu, sigi dia obat kuciang lah. Bayar ya pendian dia.
0: Oh, sikit dia ada kucing ni.
1: Sikit dia ada kucing.
0: Bukulang dengan family di tu ni.
1: Oh, bukulang dengan family.
0: Oh, bagaimana ni? Nyo nanya nuan kita ada kucing. Sikit hari miat atau dia tu dia ada kucing?
1: Sikit hari miat.
0: Sikit hari miat.
1: Oh, sikit hari miat.
0: Nanti sikit hari miat dikumai orang sikit orang kucing.
1: Sikit orang kucing.
0: Oh, bukan orang Sebangan je nak?
1: Bukan.
0: Orang kucing.
1: Orang kucing. Tang menua Sebangan.
0: Nyasal. Nak tahu ditinggal ke nak?
1: Ya, sikit kejap.
0: Okey, nyedinya ya. Peringat tu mai aku ke malam tu. Penanyi Iban kita Joshua Josh, kita megak baru dan dengar lagu Aria tadi, lagu nama tadi tadi ni Sehari Semalam. Okey, lagunya lagu keberapa? Keberapa aku?
1: Lagu Sehari Semalam tu lagu kedua aku.
0: Kedua di Gaganuan ni.
1: Kedua.
0: Lagu keterubah?
1: Lagu keterubah Subah Jaya Batu Tunggu.
0: Opia.
1: Oh, Jaya Batu Tunggu.
0: Nanti sempat lagi tuan ingat ke lagu.
1: Boleh.
0: Kagak kuningnya lagu keterubah di Gaganuan tu ni.
1: Lagu keterubahnya okey aku ngaganya lah. Si orang bukan.
0: Orang bukan. Erti aku tadi di pansut ke nuan. Salah okey di Gaganuan di pansut ke nuan. Okey, jadi begini ngangau nama nuan tu Joshua ke Josh ke begini ni?
1: Joshua boleh, Josh pun boleh.
0: Boleh ni.
1: Dua-dua boleh.
0: Okey. Tang malam tu kira ke Joshua mana?
1: Boleh ya.
0: Ada banyak segi nama di kira nuan.
1: Ya.
0: Stage name nuan nama?
1: Stage name ku Joshua Josh mai.
0: Segi Joshua Josh. Nyak segi nama main nuan.
1: Oh, Josh nya ukai.
0: Oh, ya.
1: Nanti nama dar ku segi Joshua Numan.
0: Oh, Joshua Numan.
1: Joshua Numan. Numan ya nama pai ku.
0: Nama pai.
1: Si diganti di boleh kaku Josh nya segi di kangau orang Aris Kowal lah.
0: Iya.
1: Orang selalu ngangau ku Josh ku sudah.
0: Oh, kira kerja kira ke nama nuan mana tadi?
1: Akhirnya
0: cuma ikut nama nuan Joshua, Josh nama apa nuan?
1: Okey.
0: Okey ne.
1: Okey.
0: Baru nemu ah.
1: Baru nemu.
0: Baru ya. Nanti aku nak interview nuan malam tu. Nak nemu.
1: Oh. Sebab kan Josh J O S hash deh. Kena tang dia tu. Leban utainya dah lekat tadi pikir kaku. Oh, tukar kaku je spellingnya tang na bunyi tadi sebaka kan ya.
0: Oh, amat baru ku fikir ni. Josh. Oh, okey. Kreatif.
1: Ijo jalan lekat lah yang jadi Joshua Josh kerja.
0: Ya, okey. Jadi jam eh Joshua Josh temui aku kelam tu dalam program Galeri Artis. Okey. Jadi minta nuan kunci tu Joshua.
1: Aau.
0: Begini nuan tahu bisa pengerindu bak pengawak belagu tu neh.
1: Begini tahu bisa pengerindu pengawak belagu tu aku start rindu keterubah kak belagu tu hariku form 3. Hari form 3.
0: Begininya segi suang orang berpikir bak sekolah begini.
1: Suang orang berpikir bak sekolah sobat. Maya ke form 3-nya sobat. Keterubah ku ngau orang berpikir bak sekolah sobat. Maya Merdeka lah, Hari Merdeka.
0: Hari Merdeka. Lagu patriotik.
1: Oh, lagu patriotik. Baik ku mayanya. Boleh nombor 3. Mayanya. Boleh nombor 3. Astarnya lah kalau rindu belagunya untuk ke dia tahu. Enggak orang tanda yang semua.
0: Oh, nyentuh ke nyadi penyanyi dia tahu ni. Nyentuh ke ngerekod lagu, keluar ke lagu.
1: Ya.
0: Okey. Tentu nuan bisi penyanyi dikerindu ke nuan atau ke idola nuan dalam industri muzik kita tu. Nangira penyanyi kita Iban, penyanyi Semenanjung atau ke penyanyi antarabangsa tu minta nuan kongsi ke ya Josh.
1: Okey, nanti penyanyi Bas Sarawak atau penyanyi Iban bisi Dwiko bisi Dwiko Harry Francis.
0: Okay.
1: Ngau Ben Kelvin. Sama mega penyanyi baru pialah. Nanti Bas Menanjung Ernie Zakri.
0: Okey.
1: Tiba luarnya international bukannya aku rindu ke Demi Lovato lah.
0: Okey. Jadinya idola nuan meh.
1: Ya, idola.
0: Penyanyi dikerindukan nuan. dalam industri musik Taiban di Semenanjung Gau, antarabangsa atau ke benua luar.
1: Ya, betul.
0: Okey. Ah, sebenarnya tu ni ke lagu. Lagu nama tu ni Terus Terang.
1: Terus Terang.
0: Nah, nama tu Terus Terang ni lagi kita nanya cerita dalam lagunya ni. Bisi kena bahasa gua paut nyap ngidup ya kini bisi nama cerita Terus Terang kini lagi kita nanya ni.
1: Ya.
0: Okey, Josh, minta nuan anu si meh pejalai nuan hari suba nyentuk ke dia tu reti ke kunya tadi ni maya nuan start ngerekod lagu ke teruba lagu kedua nyentuk ke lagu ke pembaru-baru dia tu minta nuan kunci ke dalam dengar tu Josh.
1: Alright, okay. Pejalai aku dalam industri music tu atau ke jadi penyanyi pengudah jadi penyanyi atau sebedar jadi penyanyi lah aku kala join Bintang KMP.
0: Okay.
1: Aku kelahiran hari Bintang KMP 6.
0: Edisi ke-6 lah.
1: Edisi ke-6. Mayanya. Masuk finalis, masuk final ga? Jadi finalis mayanya. Udahnya aku start ngerekod lagu ba tahun 2021 atau ke 22. Bukannya.
0: Okay.
1: Nya meh lagu
0: tu tadi.
1: Okay. Tu lagu kedua.
0: Lagu nama tadi.
1: Terubah tadi Jaya Batu Tunggu.
0: Jaya Batu Tunggu.
1: Nya lagu terubah
0: ni. Okay, dengar.
1: Nya tahun keduanya 2023 aku lu ngerekod lagu Sari Semalam. Keempat tahun 2024 ngerekod lagu Terus Terang. Tahun 2025 dua lagu pansut.
0: Oh, dua
1: lagu aku bakal tekan Gemala ngau jauh lah. Jauhnya lagu slow lah.
0: Oh, bisa aku dengar tadi.
1: Slow, ya. Dahnya tahun tu ngemasuk ke lagu baru Praja Matanya.
0: Rancak baru. Okey, dalam pemayuan lagunya dengar aku lepas aku tadi sebedau tampak ke konti aku sini dengar lagunya. Lagu Siti nya slow dengar aku ne.
1: Ya.
0: Dalam pemayuan lagu ke berentar rancak Siti nya slow. Tentu bisa ke buah lagi aku nanya ne.
1: Bisa.
0: Okey Joshua tu berperinan dulu. Okey, Anang minah kebukai, Anang nukar radio frekuensi radio, Anang nukar radio ne tu sana nukar radio. Frekuensi radio. Okey. Tentu kita terus dengar ke kami YFM dalam program kita Gallery Artist. Okey. Kita dengar ke lagu di by Joshua Josh ngau lagu Terus Terang.

0: Okay, terima kasih berikan. Lepas lagi terus dengar kami segulai sejalan dengan kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okay, lagi pula dengan aku bahas studio jam ke dia tu ianya Joshua Josh. Tak mungkin aku mai tak kena kengau Josh.
1: Josh.
0: Josh boleh, Joshua boleh. Nama Joshua Josh belakangnya pun nama ya.
1: Nama ya. Tadi.
0: How?
1: Minat ganti kena ada.
0: Spill yang.
1: Spill yang aja.
0: Sebutannya sama mungkin.
1: Sama.
0: Oh, oh kreatif ne baru kena mu. Okay, how? Papa aku bala DJ bukai pun baru nemu. Kumai sudah nama Pai Nuan.
1: Oh.
0: Nah, nanya Nuan tu.
1: How?
0: Ni Maya Nuan serius kayaknya dia penyanyi itu retinya nanti Nuan udah mutus hati seriusnya dia penyanyi itu retinya ni Maya Nuan ke udah ngerikut lagu laban nanti kita beda ngerikut lagu tentu kita uli lagi ngorang berpekit ni ya jadi nama nama kebuah Nuan mutus hati serius dalam ngomong lagu tu ne
1: lama mai ku mutus hati serius dalam industri tu ke dalam lagu tu ke benda maya ke lagu Jaya Batu Tungguannya pansuat lah sebab maya ngerekodnya sigi udang sigi udah ready nya udang sigi udah ready serius ke masuk dalam industri music
0: kita iban
1: sigi udah serius maya nya nyentuh ke dia tahu lah
0: minta doa nyebu baru di maya tahu lagunya dikeluarkan wan tadi
1: 2022
0: okey aku berdau nanya buat siapa ngakak lagu tadi ne
1: berdau
0: minta doa kunci kau ngakak lagunya
1: Komposer atau penulis lirik lagu tu ianya Robert Bell. Orang dari Sebuyau mega. Ya. Ya, mayuh lagu dah gagak ya. Ya, baru perabung kaban pem kaban music production mega. Lagu Jawa Batu Tunggu aku nya salah siti lagu digagak Arya lah.
0: Okey. Lagu-lagu kebuka itu kini bisi antara lagunya bisi leka kini digagak non pu bisi.
1: Yang ke baru
0: lagu-lagu kebuka antara lagu-lagu kebuka
1: start dari lagu Sari Semalam nyentuk ke dia tu sikit gagak ke dirai lah
0: oh pian leka ya
1: leka
0: ya pian tiun ni makin ni
1: tiun sama mega
0: nuan pun agak sebenarnya ngerekod baca
1: ngerekod studio ni ya ngerekod ngau arrangement music ke barunya lah
0: okey sebenarnya landi belagu landi mega ngagak leka lagu ni main muzik mu nuan
1: nama
0: nama alat muzik
1: alat muzik ketemu main kuda itu gitar piano drum gak seruling lah
0: sih bisa belajar begini
1: belajar YouTube
0: oh iya nada kelas apa semua
1: nadai.
0: Oh iya katanya belajar YouTube hari YouTube nya panai kini tak ke boleh aja
1: mula-mula belajar sobat sigi pediah lah tanya menti nanti belajar sigi instrumennya mesti sigi nya aja dulu udah habis temu magang
0: fokus itu
1: fokus baru ngagai kebukai semua nyari YouTube magang lah
0: ulih ne nebo
1: ulih ganti ama mai serius
0: betul laban dia tu dunia kita nya modern ne semua bisi magang video dan disediakan dia tanya bagi kita empu kak kendari belajar
1: ya betul nanti lebih mana kak lebih dalam bagi sigi belajar guru lebih
0: betul,
1: mana
0: betul, lah betul betul nya lagi kita empu mana
1: ya,
0: belajar bagi YouTube kini belajar ngagai kelas kini enggak orang kesini ajar ya nya tepulai lagi kita empu
1: mana ya tepulai lagi kita empu
0: okey jadi dalam kita ke nyari penanyi itu tentu bisi pemar atau kecubaran di tepinuan minta nom kunci jauh lebih dinya atau pemar di tepinuan mencari pun nuan tadi maya kak serius dalam kau pelaku itu nyentuh akhir itu
1: okay. Pemar atau ke penanggu aku kurang nih nanti dalam nyak tu maya kak nyadi penyanyi ku kita sekali ini dah masuk dalam dunia pemerintahan ku kita mesti udah nyedia keuntek
0: ya, untek
1: mental kekurangan leban bisa biasalah netizen kan bisa suka bisa enggak kerja bisa kaninga bisa enggak kerja jadi ya ke negatifnya kita ambil jadi perancang
0: betul
1: kita ambil jadi perancang pia mega bekerja lah yang positif kita ulah asuh ya lebih maju ge kerja anang alu berhenti tekalanya lah bila bisa komen-komen negatif atau ke orang gay medak kita bekerja lu terus merunduk kena ndak si ndak nyambung ke pejalai kita dalam dunia pemerindang tu kira ke nya okay serius lah
0: kaya awalnya sekedar pemaria mana tingkat usi mayu sebenarnya
1: ya mayu segi mayu
0: nya kira kari sukun katanya terima dari peminat tiga peningnya atau ne bunyi tuan tadi mayan wan sudah mutus hati serius dalam pop lagu tu tentu tuan sudah nyedia ke physical momental bunyi kurang sanggup kena tuan terima komen orang kini kritikan orang kini ngagai hasil di gagan tuan lagu di gagan tuan ne au okey au nyadinya pemar sekedar pemar tapi tuan lebih tuan ke najib nyadi nanyi itu nah.
1: Oh betul.
0: Okay. Oh, tadi aku bisa nyebut. Aku bisa ninya lagu nanti tadi sekiranya lagu rancak. Bisa sitinya lagu slow atau kayu rundai. Okay, kebenarnya nuan pu genre, nuan pu rentak atau begini lah. Bang bisa nanti kita benda Emelina contoh. Ya memang dangdut. Nya arti kaku. Begini nuan pu genre tu deh.
1: Genre ku ulah daripada mayuah kebenaran. Tanda tu ku segi fokus ngau pop, pop ballad, R&B ngau rancak lah atau ke remix bekanya.
0: Oh. Tang depan aku nak ke deto mayo lagu rancak nah.
1: Mayo lagu rancak.
0: Betul. Siti nya lagu lubah. Lagu lubah tadi tajuk ah?
1: Jawa.
0: Jawa. Okey, nama kebuah tiba-tiba nuan ngagak lagu lubahnya dalam mayo lagu tadi. Bisa Siti nya pansut lagu lubah.
1: Okey, lagu Jawa tu ya idea ku pansut mayanya bisa meda berita ke nyadi ba kucing tu soba ke kes ba insiden ba stutong ya.
0: Okey.
1: Insiden berintai ku kesida.
0: Au.
1: Mayanya idea ku boleh harinya lah. Laban bisa aku ninga tok aku meda si baka family tu tadi. Ya nyau indah ya nyau sebana ke anak yang udah nadai semua nyau berasa jauh hati ya nyau Ariana etang dalam masa yang sama tadi yang pun teh nyau udah nak cun gay ketika ditinggal anak laban ya laban
0: kalau kenang kutanya
1: nyau siku iku anak ya aja
0: ya
1: dari family nyau malu wujud di lagu jauh tu tadi berkaitan kau indah itu tadi rindu karena ya tang dah boleh dipulai lagi kayaknya ya
0: betul. Lagi itu mai pada peringan-ingan ke lagu Liao. Okey, hanya diingat kira ke cerita dalam lagu Jawa.
1: Jawa.
0: Okey, lagi kita dengar begini munyi lagunya. Okey, dalam mayu-mayu lagu tadi nyak Siti ari lagu berenta Ayu Lundai.
1: Ayu Lundai.
0: Sudah dikeluar ke Joshua Josh. Yeah. Okey. Awak jadi Joshua sudah tahu mai pada peringan-ingan ke lagu. Nama lagu itu nih. Lagu jauh
1: dah lagu jauh.
0: Lagu jauh dah tau. Okey, tahan gua ayo. Okey, anu gua jauh ngau kami bro tinggal. Semak-semak kagi ngau radio. Okey, jadi tadi kena ditanya aku ke sekali itu. Okey. Nama ke buah non milih jadi penanyi Iban. Tajak penon Iban mu. Nama ke buah nak milih jadi ngerikut lagu dalam Jakub Melayu kini. Jakub Putih kini. Nama milih gak jadi penyanyi Iban, merekod lagu dalam Jakub Iban.
1: Oh, okey. Nama kebuah ni laban kelimpah hari rindu, rindu ke lagu Iban. Pihak mega kena ngangkat ke Jakub-Jakub Iban lah nama atau ke lagu-lagu Iban. Pihak mega banyak salah segi marketing kita Sarawak lah.
0: Betul.
1: Laban lagu Iban segi lebih kuat di marketing ya.
0: Iya. Nanti diberi peluang merekod lagu Melayu, kah?
1: Boleh?
0: Boleh ya?
1: Boleh.
0: Naga kedai tu nampu, laban nampu, demu ngagak leka, demu ngagak tiun lagu. Ada hati ngagak lagu Melayu kini?
1: Nanti bisa rezeki, boleh ngadu.
0: Dia tu berapa turun dia?
1: Berapa turun dia?
0: Ya, kira ke fokus ngagak lagu Iban dulu. Ini mu kira mah, laban nanti nuan bisa lagu Melayu tertentu nuan pu kata ya. Boleh disebut pasaran ni kini, datai ke Semenanjung Kin. Nanti ngagak lagu dalam Jaku War Putih, datai ke Semenanjung Kin.
1: Ya,
0: okey, nyameh. Kita ngarap ke bekenya mana Joshua?
1: Ya, boleh ya.
0: Okey.
1: Sebenarnya ngarap bekenya
0: agak. Betul. Tahunya keluar anak kira itu lagi fokus ngau lagu kita Iban.
1: Ya, lagi fokus lagu Iban.
0: Okey. Sebab baru Joshua bapa itu lagu dah dikeluar guna anak kira itu.
1: Nak tu.
0: Ngau lagi ngira dulu nih.
1: Ngau ngira nyong udah ngira.
0: Lebih hari 10.
1: Beda datai.
0: Beda datai.
1: Asaiku 8
0: kena 8 kena
1: ayah 8 kayaknya. Sitik lagu, sitik lagu nyalah lagu campur lagu duet lah kira ke lagu duet lagu pencetik kan.
0: Ah betul asik dengar tadi. Okey au. Okey Joshua, tua mai belum dengar-dengar ke lagu Jawa.
1: Boleh ya.
0: Okey lagu Jawa kita by Joshua Josh. Okey dalam program Gallery Artist.

0: Oke, berikutnya juga masih lebar lagi terus hingga ke program Galeri Artis. Oke, mulai ngau Joshua Josh. Oke, nama pengharap hati Nuan tentu dalam bisnis pengharap hati keterbatu pengharap hati Nuan ngagai industri musik kita bantu. Joshua.
1: Oke, nama pengharap hati ku ba industri musik tu ngarap ke lagu-lagu iba nuliah
0: diterima
1: ngau bala mayuah lah. Tajak pun kene madah genre atau ke jenis-jenis musik ya belayan di dengar.
0: Betul.
1: Arab ke bala peninga oleh nerima ke nitiah ke singkang orang bukai lah, nitiah ke apa namanya menua atau ke bangsa-bangsa bukai.
0: Tu oleh bakal lagu-lagu berentak ke baru-baru dia tu.
1: Ke baru-baru dia tu.
0: Ngarap kulen nerima.
1: Ya, ngarap kulen nerima.
0: Oke, okay. Nyedinya pengharap hati Nuan ngagai industri musik Taiwan. Pengharap hati Nuan pu dalam industri musik Taiwan.
1: Pengharap bekening ke mana ya? Ngarap ke aku leh, nanti aku pulang ngarap ke aku leh berdiri ba pentas te lebih besar. Oleh ngau bala-bala artis bukai belagu tau ke paling dingin nanti ku oleh berentap ngobala artis sebuah pentas SSJ.
0: SSJ, okay. Jangan nak kau ngai SSJ dalam lagi paket semifinal
1: ya,
0: SSJ. Tang berada pada ni Maya, ngandur. Okay, nyame ngarap ke menyekurang masin nama orang nih. Masin mulut.
1: Mulut masin.
0: Aku ya ngarap ke nyame dikamat kene.
1: Ngarap ke kuliah.
0: Ngarap ke misi rezeki. Lagu-lagu Nuan udah tahuninmu masuk ngagai carta.
1: Ya,
0: benya hanya di juara. Oleh Nuan enggak orang berpikir bahwa SSJ.
1: Ya.
0: Ngarap ke pia bene.
1: Ngarap ke kuliah
0: pokoknya. Oke, nyedinya kira ke pengharap hati Nuan meh
1: ya,
0: dalam industri musik kita bantu ya. Oke. Minta nunjuk baru tu, Nuan pun media sosial tu Joshua. Okay, yang kau belum dengar kita tukar follow Nuan tu neh.
1: Nanti ba media sosial aku ba Facebook kita oleh Niga nama sama mega Joshua George. Ba TikTok sama mega Joshua George atau ke ID ya Joshua OFFS. Nanti ba Instagram kita oleh Niga nama aku sama mega Joshua George.
0: Masih ada sama juga ternyata.
1: Sama juga. Tapi kalau lu kak telanjur.
0: Tiga saya kena telanjur deh. Sama juga aku ya. Okay, jadi lagu dah tu lagu Bakar Tekan Gemala.
1: Bakar Tekan Gemala.
0: Lagu tu ni main Nuan record tu?
1: Tahun lepas.
0: Okay, minta Nuan cerita lagu tu pasal nama, siapa ngaga. Lekar Nuan pun ngaga?
1: Lekar.
0: Tiun
1: ngena, aku mainnya ngena gitar kah? Ngena gitar, udahnya baru ku nganjong demo yang ngagai music arranger yang ngadu ke semua sekali lah.
0: Okay, lagu tu ngenang pasal nama?
1: Ngenang pasal beka Nuan memuji induk tu tadi, bahkan Nuan memuji induk tu tadi lebih hari semua lah kenyata tadi. Jadi induk tu tadi berga bahkan tekan gemala.
0: Betul. Nanti di sebut ke kita tekan gemala tu nakak ayam ya nih.
1: Nakak ayam ya. Dahnya tajak orang yang meda Nuan segi kuandai bukannya.
0: Wah, hanya lekai dalamnya.
1: Bisa. Tajak orang yang meda Nuan tetap ku jaga bukannya.
0: Lagu tu, bukan ni Nuan boleh idea ngak lagu tu.
1: Aku ngagak idea lagu tu mayanya benong sakit kok.
0: Benong sakit?
1: Benong rengak aku kurang. Benong rengak aku nyok. Benong gali aku nyok udah pakai ubat aku. Pejam aku mah tak pejam. Lalu nan mau cun-cun tu tiba-tiba na kayak ari chorus ya ari kenyak tadinya ya ke udah chorus lalu bisa taja urang gai mada arinya dulu mula ya mana ganti untuk kau terima ada kayak adanya baru ku hari siginya angkatku cuncun hari minggu kayak onyak aku start ngambil gitar apa semua lu main gitu tengigak key mainnya ngigak key dulu tentu udah boleh tune apa semua tadi baru ku ngagak lirik ya
0: kayak now ninya tuan kejebut bunyi yang tadi begini kebenar ya kita boleh idea ngagak city lagu tu begini start nyau tiwon dulu punya ke punya alu nyadi tiwon dan baru kita ngegak lekau ya begini.
1: Nitih ke apa namanya? Nitih ke
0: lagu ke?
1: Lagu atau ke penulis lirik nyampu lah. Oh. Nitih ke siku-siku orang ke kadana sebahkah bisi orang tadi. Ya nemu
0: leka dulu
1: baru yang ngegak tiun. Bisi orang hari tiun baru ngegak leka. Bahkan aku tadi hari tiun baru ngegak leka. Kayaknya.
0: Oh, kadang kita ninya utanya bisi mansa ba runde yang tua munyi-munyi tau ne. Mana tu ko? Ulah digak ke lagu tu teh.
1: Ke lagu kadang tiun tadi ulah dambe ari kini ada inspirasi ari lagu ke lagu urang enggak
0: kada. Betul.
1: Tang ukai ari
0: nak niru ya.
1: Nak niru kayaknya. Alunya masuk kianya utanya lu nyadi nanti aku sigi mulai tiun dulu baru kulirik.
0: Tahu tiun dulu ne.
1: Tiun dulu.
0: Angiga tiun dulu udah nyak baru ngadu lirik. Oke, kira kira nyamagi caranya ne.
1: Nanti aku sigi nyamagi cara bekerja lah.
0: Oke. Jadi nyamai tadi tu udah bercerita kena bergaul dengan lagu Baka Tekang Gemala. Oke, jadi kita dengar ke lagu tu. Oke, udahnya tinggal Siti lagi lagu lagu Praja Mata lagu ke pemuda baru. Lagu baru ne.
1: Lagu baru.
0: Lagu gawai kena baru nah ne.
1: Lagu gawai baru ge.
0: Baru ge. Datang sarito ne buah main lagu gawai lah. Hanya kan ngiling tikai dah.
1: Ya kan tutup dah.
0: Oke. Tuaninya ke lagu dulu. Oke, lagu Baka Tekang Gemala di by Joshua Josh.

0: Okey, jadi nyam tadi kita baru dengarkan lagu dari Joshua Josh, lagu nama tajuk tadi ni.
1: Baka.
0: Baka tak yang gemala. Kenapa mata aku muda peraja matanya. Kasar ni.
1: Kasar.
0: Okey. Lagu Peraja Mata. Okey, ya. Lagu kira-kira pemadu baru menya.
1: Pemadu baru.
0: Nak ngira lagu gawainya ni. Lagu gawainya ke pemadu baru gi.
1: Pemadu baru ge.
0: Kang sar itu kira-kira nak ngenang lagu gawai leban kira-kira udah menya ni.
1: Udah.
0: Udah. Badu gawai ni.
1: Badu gawai.
0: Te ngenang gawai gi belalak sai.
1: Oh.
0: Ke benda gawai tahun baru ye lah menda bah baru ni.
1: Oh ya, betul.
0: Okey, lagu Peraja Mata.
1: Peraja
0: minta
1: Mata.
0: Minta si nama cerita lagu Peraja Mata tu.
1: Lagu Peraja Mata tu yang ada kaitan dengan aku ke benda ya.
0: Ada kaitan ni. Dulu madan ni.
1: Dulu madan ada kaitan. Ya, lagu tu tu beramai secara spontan dengan aku. Lagu tu secara spontan, tiunnya secara spontan, liriknya pun secara spontan gamayanya. Pansun benung mandai. Benung mandai. Cun-cun bisa terdengar bunyi ringtone telepon indai ke.
0: Okay.
1: Ringtone telepon indai ke. Macam mana ya bunyi ringtone telepon ke hari hari awal ke bunyi intro.
0: Namanya telepon lama sebenarnya.
1: Telepon lama. Udah jadi ke ringtone ke. Iya, ini ya, nuket telepon lama, tapi telepon culiak
0: udah tau. Bunyi ya, nyo kaku ne.
1: Bunyi ya tadi. Mana ke bunyi itu tadi? Kuku, tadi dia
0: kalau lihat nang tuh.
1: Kalau mulai dia. Kalau mulai dia terus hereja. Lagunya, tang sih gen ada kaitan ngau aku lagunya lah. Tang dalam cerita lagu to, ya sama megaya nak jauh beza ngau terus terang ke benda ya lagu to. Ya tentang ya nyerita pasal Entik non kak aku berterus terang aja kayaknya ya. Laban aku dah nganggap menurut tadi Peraja Mata kayaknya.
0: Kira nganggapnya kira ke special.
1: Special kayaknya. Laban bekeni penuh madah nonggai aku tetap ngantik.
0: Kau nonggai pansal.
1: Kau nonggai pansal kayaknya.
0: Okay, lagu tu nadai sakup aku menua.
1: Nadai.
0: Lagu-lagu kebukai deh.
1: Lagu-lagu kebuka.
0: Nah, patut ada Siti tanya ne.
1: Bisa. Lagu sare semalamnya lah bisa ngayen.
0: Ngayen
1: sebab bisa pulai ke menua urayang. Jadi bisa terkait ngau.
0: Orang berumahnya.
1: Orang berumahnya. Rumahnya aja. Sama megaga mayaku mayanya sebab bisa show. Aku lu begawai ngau orang den megah. Sekali mayanya. Sama orang datai ga hari nyamak aku boleh idea ngagak lagu sehari semalam to bertemu sehari semalamnya jam ya
0: yeah. Orangnya nemu gini
1: non mau
0: nah.
1: Oh, dalam diam aja.
0: Kira ke crush dalam diam itu deh.
1: Dalam diam aja.
0: Okey, nang awak gene. Okey, kira-kiranya Siti ari lagu ke bisi nyait bab ngidot doa meneh. Okey. Begini udah tu lah. Lagi udah bisi perambung ke lagu baru kini.
1: Bisa. Dah bisa demo minat kan ngadu kayak full instrument sekali lah.
0: Apa ya?
1: Kali topan sok ngau lagu. Rentak ya. Rentak yang lain mimit lah.
0: Tang yagi kehin mimit ne.
1: Tang yagi agi dalam rancak mina yang lain mimit lah. Nite trend ya. Beri kehin mimit lah. Yang pura rentak ya rentak timur.
0: Asa timur.
1: Rentak timur.
0: Tentu tak sabar belum dengarkan ini ne. Okey, nyadinya meh galau punya ne.
1: Oh galau.
0: Gila kan sama dengar kia. Okey, begini nuan meda sambut bala peninga tu ngagai lagu-lagu nuan. Semua lagu-lagu nuan meh begini nuan meda sambut sedaya baka viewer sedaya ba YouTuber semua peminta sida minta lagunya ba radio begini nuan meda.
1: Cukup mana ya? Mama cukup mana?
0: Positif,
1: positif. Nak nyangka lagu-lagu ke dipansur ke kuliah diterima bala mayuah lah. Uliah diterima bala mayuah pihak megan. Nak nyangka lagu-lagu kunya uliah dikelala orang
0: kaya.
1: Tajak penlubah tang uliah dikelala kaya.
0: Betul.
1: Uliah diterima bala mayuah. Nyak ke Siti positif ke uliah diasai lah kaya.
0: Okay, jadinya. kelimpar ini ke radio, lagu yang baru radio YFM, kita mungkin boleh mendapat YouTube ni.
1: YouTube.
0: Sama-sama support ya, ngambil ke, nambah ke view mana.
1: Betul.
0: Boleh pada dia, sebentar tindu dengar ke dulu.
1: Dengar dulu.
0: Udah dengar dia, dengar apa YFM ke.
1: Tau.
0: Dini-dini boleh dengar.
1: Request saja guys.
0: Request. Boleh request, komen buat Facebook kami, lagi pada DJ kami main. Ne. Okay, jadi... kira ke nyok kera tiba pun jurang dau tu Joshua. Okey, minta tuan meninggal ke kira ke jaku. Tahu dukung mak Yakub, jaku nama tu pesan kini ngaji bala nembi ya. Sebagai tidak ke bisik pengerindu bapa pengap lagu tu tang nak ke detoh nya bedau bedau berani, bedau berani ke serius dalam pengap lagu tu.
1: Kira ke merek jaku perancang
0: mas. Jaku perancang, jaku nama kau kau tadi. Jaku pesan.
1: Jaku pesan.
0: Dojo mulut kita sebenarnya Joshua. Jaku perancang.
1: Jaku perancang. Okey. Jaku perancang nojo ngagai nembia ke dekat mencuba atau ke dekat serius dalam industri muzik daya atau ke mana-mana industri muzik lah pihak. Atau ke no, kita akan masuk dunia pemerindang. Kita mesti mas, kita mesti ngawah titik. Kena madah ngawati ti baru lah. Nanti kita start masuk dalam dunia pemerindang tu anang ninggi diri lah.
0: Betul. Aja. Betul.
1: Anang ninggi diri dulu udahnya. Terus belajar nya aja paling betul. Penting. Nanti kita malu, kita belajar mulai malu nya.
0: Betul.
1: Laban kita baru rumah atau ke kita baluar nanti ya nak sebahkan kalau kita batas stage nanti betul. Kita dah berdiri berdepan orang. Jadi mesti mulai malu lah. Sebab aku pun malu ke banyak agak keterubah ngeluah ke lagu disuruh lagu mau malu
0: tu ya.
1: Dia tu dianti ku yang ke kanyua
0: mikrofon ya.
1: Dianti-anti kerja.
0: Ulang ngerampas.
1: Ulang ngerampas. Asa ya. Tanya meh jaku perancang nuju nambi arba baru. Ila. Tau ke ya kekan coba masuk dalam dunia pemerindang. Sedia hatinya jelas, sedia hati, sedia mental, ana malu, terus belajar.
0: Betul. Ya meh, nambah mimik nguan tadi, baka kita ikutnya di penyanyi tu. Anang kita ngerekod lagu, kita luka. Terbilang tukar popular dia kita berengkari baru lupa-lupa niki enang tua luka famous ni korang kami disiplin mesti kak jaga
1: famous bula ada semua orang kak famous nanti aku pun kak famous bula ngai kerja ya dan segi belajar baru dulu lah makanya slow-slow kita nikai
0: betul
1: sang ke derimpo
0: ke pemadu berguna tu jaga kualiti
1: ya,
0: hasil kerja kita lagu di pansut kita itu lihat lagu ke mana meh lagu ke bunyi ke lagu nuan tadi boleh diterima orang
1: boleh diterima
0: okey jadi nya meh kira ke tok ke perlu dinar tu meri awak nuan tok peluang nuan menatai ke jaku. Kira ke Jakob, terima kasih ya. Guys, semua orang ke selalu nyukung Nuan dan kira kita sebilik kini walau nampu takut kawan melayan. Kau semua orang ke selalu nyukung Nuan buat mau belagu untuk Joshua. Okay.
1: Alright. Aku dekat meraih terima kasih ya nuju bala peminat, bala follower ke udah ngulu ke Joshua atau ke nitiah Joshua Ari ke Joshua Baruah ke Lia. Untuk ke dia tahu lah. Biar mega ngagai bala sebili ya Joshua mpu laba dah nyukung Joshua tajak pun suba nak nyukung dia tu dah nyukung akanya terima kasih mega ngagai abang kumpul laban suah di baik kuking kia ya ka kaja dahnya terima kasih mega ngagai bala kabang belayan lah ya ke alam maya atau ke bisi di pedak bekenya mega terima kasih nuju sida ke suah nyukung ngagai bala senior-senior ke suah merik jaku peran sayang megang ngagai aku ngelamak tu laban utainya dia baik sampai bila-bila sampai betul. Kita amamai niki ba utai ke ndak dijangka kita
0: kayaknya betul. Okey.
1: Ya.
0: Okey, jadi terima kasih Joshua Josh.
1: Sama-sama.
0: Udah nuan kejebut namanya nama nuan tadi kak sesaruk kejebut ne.
1: Joshua Josh
0: Joshua Josh nama tu.
1: Ya.
0: Lagi dengan siapa lah boleh datai. Tajak pentunya jauh malam ni. Nanti baru mau dah tindu apa itu. Aku kumpul, saya ke kumpul. Jam tu. Kau 10, kau 9. Dah tindu. Nanti nak on air.
1: Menang ke pergilah cuti.
0: Lagi dengan saya Joshua.
1: Sama-sama.
0: Nanti bisa awak. Ila datai baru ke studio.
1: Ya, ngarap kita boleh bertemu baru.
0: Nanti bisa berita. Pemuda baru. Berkawan-kawan. Perjalanan luar dalam industri muzik Teban. Ila jangan ngomong baru.
1: Boleh.
0: Okay, dalam program galeri artis pun boleh. Ila ngomong baru.
1: Boleh.
0: Okey. Jadi nyami benda rada aku kulainggal Joshua Josh ke malam tu dalam program Gallery Artist YFM. Okey. Nama lagu ketuk nyong kecil tu Joshua. Bedau tu lagu pejam mata tadi nak?
1: Bedau.
0: Bedau. Kenapa? Mau nyong mula nyau tadi.
1: Mau nyau. Ija.
0: Okey. Okey, lagu Joshua Josh pejam mata. Sudah tu dengar lagunya. Kira ke nyata mimi tu ne? Kira ke live mimi aja. Okey.
1: Pejam mata.
0: Heeh.

0: asik.
1: Ya, jom lah dengan eh. Okey, terima kasih semua. Kita sudah mendapat Facebook Live. Kita sudah dengar kami nak radio, takut frekuensi radio YFM ke semua notarial di Serata Benua Sarawak, di Sabah, di Brunei, di Selangor Malaysia, di namanya di luar negara, takut benda luar.
0: Ya.
1: Okey, boleh dengar kita dengan cara online. Maka, okey, sebenarnya kita di Sarawak aja. Okey, jadi kita akan mendapat kita mengat. Terima kasih semua. Okey, jadi itu nak program kita ke malam tu. Lalu menjuang ke program atau ke segmen pemerintah malam YFM. Jadi pukul 12 tengah malam untuk ke pukul 6 pagi pilak kita dengar ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okay, terima kasih Joshua, selamat malam.
0: Sama-sama, selamat malam semua.

0: Tuh, pagi riwayat.
1: Kadang kadang betul tak kita? Kak, kasi tak ya?
2: Tang ti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Ergau tay ke beratur-atur tadi. Bisa ke kadang kita minta kurang mimit sano ke? Nanti kita nyonya beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Ergau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak, kasi tak ya mereka? Kadang si dah yang pun nyebut di email atau baru bukai nak ku nyual beketau sana ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ke mana gede kita ni pun minta berkaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak buat kadang-kadang anak ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatu
2: sama
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba orang kejadi melaki bini serta prinsip kepatut dititi dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badasnal nama kebuahku nyebut cukup badasnal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh na ruang bilik ti dekak puntan dekak belah dekak pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai ti selalu disebut aku ianya semina pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita leka jakut selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagi ayat ke 29 tu berjakut ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakut pasal berbasa ke pangan diri berjakut pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus di rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergede ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakut Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitanya disebut aku rumahku sergaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Penyakit tunggal hati, tidikumai megak, penyakit kardiovaskular. Dia tu kaisminak ditemu bak orang tuai aja dan megak bak umur orang ti agi biak, umur 26 tahun. Penyakit tu berpun ari gaya penyidup, nak berat ke pengerai, bakar, pemakai, tinggundan mayu lemak, nginsap, nak exercise, tinggi darah, ngau diabetes. Ubah ming gaya hidup ti berpengerai. Badung nginsap, suah exercise, ngau makai pemakai ti kurang ngundan lemak, tak ngurang ke penyakit tungkul ati. Sinu kedirimpu. Pesan saya untuk Ari Ubis Pengerai, ngau YFM Iban, RTM Kucing.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan berhidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekalian. Nanti kaban tu ke kali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau dah pastor. Jadi nanti kali yang tu ke kaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sida. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato, bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasta.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku ngau utai taban zato na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya manah. Manah mabuah ya. Tangti kaban nuannya jai runiang, jai perangai, jai ulah, jai jakok. Jai mabuah ti debre yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ya bakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit ngerusak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Geus kalitu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didirike di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing. Belabori tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagaknya di upis perintah. Lalu kalatnya di palan nur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower ti mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke My TV
0: YFM
2: YFM segulai sejalai.

Buddha Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kadang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia terlegak di Kelala ngau nama Sri Aman. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak gak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ikut lembia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengerangsian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pilih udum ngau tau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kedeberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu tidi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua Semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adab ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, tini anak inci, jubin anak empulan, pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak libuh, selamau anak katekis ayai, ngau bentai anak lagan. Katekis Martin Nanang anak dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suratu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawa nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak bantuan awal udah ngetu gawa tang yang dah angkat hari Sabu, serta dia mendambak rumah vicarage di Sabu nyentuk KLC bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua, Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah kediri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah Alaya Diau serta ngeruang tiang rumah Nur yang lalai ke not duit Raja Brook dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia kedebahi Jipun lalu dikena berjual yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Munggu Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah ia ke majah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting datai dudi agi nambah ke tubuh mantu katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantu Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953 kupis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission berindi hari peminta tidik kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission sabu bersawup niri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuah menyadi Robert Eddy. Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megak belak mantu Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Secondary kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah semiang tu berpun ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang de pedak kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Keningnya gapta itu nih. Abisin dah dia tuh. Jeng jeng jeng.
1: Nama kagak ada nyau.
0: Capi ngelepuat. Dia nyapi aja. Kenyit kulaban dia.
1: Iga gak. Tanya lalu lah teh Rito.
0: Tanya dinyanda ngasuh kulah teh jap. Tan beliwam nyawa di kemenggarnya. Kengasuh kena head attack. Kue head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nemure membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tuh bejako nyau. Empai kalah meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kalah sedap parai bejako ngaku. Umur aku tuh bejako kau sudah ketegal nyawa aku tuh aja.
0: Ente salah hari kakunya jap. Tuh nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tuh jeluh gak ada tuh, hah?
0: Nih tuh kode.
1: Artinya meh.
0: Terima meh jam. Innovation terbaru wariahku. Tada! Kerungan manual portable.
1: Hah? Kerungan manual portable?
0: Ya jam. Kerungan manual portable. Kerungan manual kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tuh, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuk kita maya mindah. Ngau kerungan manuk portable tuh, kita boleh mindah sekali ngau manuk-manuk kita. Ni buah rawan ke manuk kita kena curi. Nak takut lagi ke manuk kita telan sawah. Laban kita bisi kerungan manuk portable.
1: Oh. Kerungan manuk portable. Siapa aduhnya mudik kari itu nade kalau mesti aduhnya kedebab langit tu nemu jeluh kepada itu mereka malu iban tu tadi gagal itu nemu di nyau
0: ketawa kaku dijap
1: ya kata jaku nak ketawa nyau kau dengar dia mana jaku kau nyau tau jaku peran siapa dah begitu itu isa gamal kita itu beli nyau dan andang opnio kita sekali sekapa uta digaga bakal ditau nyipa kagak mal limpu kurungan manua tah.
0: You jap ah, you don't forget to remember you jap ila dem dah jap ti utai ku tu dah nyadi
1: ha ya tadi repeat udah nyadi cici lagi nama jelu table apa ber tetegagan itu ha bisi beli orang lita ukai bola aku ilah aku nerjuan diri tunjang hari puninya ke pemandu tinggi bak menua tu timpu milih ni bagi puninya gila apa tibal lah.
2: 6 months later, 3:28 a.m.
1: Wih. Hei, tokenyau. Hehehe. Lawa mai di dia tau na. Sumbang senias udah maju. Nyau jari yang mai di pulang ke rumah kuda aku. Yang pada mai ga di buai batu nyau.
0: Ukai lawa aku tu jap. Jang, nyameh. Kelalu mayuah orang kuda kerungan manual portable aku tu. Benar lama tu kemarin nemu dek. Sidari Filipin. Bala Pinoy kuda. 48,000 IG kerungan manual portable.
1: 48,000 IG? Wow, amazing.
0: Nyak, baru si dari Filipin. Bedau gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbisik udah portable manual aku tojak.
1: Wow, sampun tebun, hamai mayuanya. Ente anak uliah dikerja di siko nyau. Akhirnya bakal tuk meh. Nanti bakal anak uliah dikerja di siko nyau. Aku panjang tuk nadai gantung bisik ngawa. Akhirnya tuk. Sakun mimit meh ngage aku. Aku panjang kekak meh. Ngasai pampai bakal di.
0: Bakal ketemu-temu gede nejap. Baru aja nanti aku tuh madah kuntak kemarin di projek aku tuh jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah tadi subkuat di atas kunyau.
0: Nah, tuh ambil di tali tiap tuh. Projek keterubah beri aku pakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Balak di kebaruah, kaki di atas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung. Ada sekali-kali mantah singkah kebanyakan dang tebiang. Anda muji sarang burung kanji, saja yang tuci kapas magang. Anda ketawa ke sarang burung pula, saja yang sarak semina ranggang. Nemu-nemu kita, understood?

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu, dekat diatur bah Padang Bilu Lama Bintulu, kena 25 hari bulan 9 2026, nyentuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi, Premier Sarawak, kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh perkara nari arti bah Agrofest tu ilah. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, Ngau Utai Tumbuh, Ngau Mayuh Agi. Sama-sama meh ngerami Sarawak Agro Fest 2026, 25 hari bulan 9, 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bak

0: Sarawakku Sayang Betung 2026.
1: Udah bersedia ke kita orang Betung? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betung. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M, kau penanyi Bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat malam 26 hari bulan 9 2026 dekat Begolengau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi Bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat dia Tour Fun Run 5 km. Kita ke datang megak, bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kali kita boleh download bak app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass, lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

0: pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut, ambil ke banding tadi ni kasut baru tadi apa itu nak nama kasut kak beli di tadi mang yang kalau beri duit kalau boleh nanti indah itu ni nama kasut dah lama adanya deh kini dengau dah gimana ya gengnya tadi deh kau ya yang ngai sesengapa angka ya pelabak ku indah itu pak pengurusan duit ya teriak lagi
2: kan nama ada Sam laman dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah Siti lagi kena sampai utanya jai yang anak itu belajar nama teka dekat ya ulih tekalanya alu boleh ya yang ngai anak bekenya deh lirik
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: 4 lemari. YFM, semula sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Alang nak ingat, dengarkah.
3: Hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mari orang nanya, pekerja baca berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliah.
4: Hai Larry.
7: Muji ke dirimpu, ya tiening dirimpu. Dinyak lama-lamanya nemunya bisik pengerindu. Labuh pengerindu, Pak. Instrumen kita tu.
4: Barbara.

0: Oke.
1: Tak kebajen lah, tang mana bisa tak kaya.
2: Hashtag Nempia Aktif.
3: But YFM.

Segulai sejalai Gawa FM, ba program 34 Serah Nyawa. Nitiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari.

0: Sapa, kedekat Pulai, trofi pemadu terbilang, Mak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9, Sapa, kedekat Mike Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang, kau ke popular. Hari 12 titik lagu, ni bagi lagu, kedekat Mike Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri Music Iban.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Tu bisa hari peninggal kita siku tuan-tuan ia ke bisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansa tampar. Asal berpansa tampar. Tahu bukannya ini.
1: Ya, ya bukan positif ini minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundi yang memain. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
0: Udah nyawa tu dia puati nih.
1: Puati melawan dia udah nampak deh.
0: Anak.
2: Anak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Y Arena. Y Arena. Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

0: Seru Aku Sayang Betung 2026. Mudah bersedia ke kita orang Betung? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betung. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M. Kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergolengal Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datai megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kali kita boleh download bak app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass, lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Timang Kerbau Tawas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, merenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Timang Kerabatan Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

ko pransang kita'y kasarito. Bagampung besukong segulai sejalai. Bejalai rumpas, nanti kita'y dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu, nanti kita'y dekat bejalai jawa. Baja kura putih yang bunyitu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika, di mandang ke kita, pemesai reti kita, di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerja ke diri. Gamat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembuk ke ia, nitiah ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung, betulung ngerjaya. Segi deras, nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, laban kita mensiandang terlebak berhidup, bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisik bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lihat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, pengawak kita dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu tu dah setangkai. Bersabar meh kita ngau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus ke hati, ngai lagi hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kita, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kita. Anang jampat ngempas ke peringat kita bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari ilok sidak begak dekatnya dia pindai. Bisi maya jaku kita terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kita bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yo. Dua pagi rewind.
3: Kadang-kadang betul tak kan kita? Kak ke sini tak ya?
4: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tak ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke? Nanti kita nyanyi beratur tadi ni. Kita gagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sini yang mereka? Kadang si dah yang punya buat DML atau baura bukai nak ku nyual beketau sana ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya anak madah kurang ku ya
3: ke madah gede kita dibu minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nyak ku buat kadang-kadang anak gua nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh kita minta tolong ya deh.

Bandara, lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Dengarkan Pengarap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalan.
1: Selamat pagi Sarawak Tanah Kejalan. Tentu ya Segulai Sejalan baru kita bawa Pengarap Pagi YFM. Kita bawa Arya 3 Sarito 23 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu apa yang mari salam Malaysia Madani ngagai kita semua. Terima kasih atumu pagi udah mulas ke Twitter radio kita ngagai frekuensi FM YFM ke semak ba alai duar kita diau pagi kita pagi Arya 3. Lalu dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi dia tindua malam kita udah dia timang di pelanai kami ngau seleksi lagu-lagu bawa timang kerba tawas ngarap ke buliah meh kenyap ya kemana pagi tu. Okey, jadi pagi tu bakal sama bawa Pengarap Pagi YFM bakandang sejam ya ke terubah tu. Kita ada Segulai Sejalai engau aku Uncle Stone lalu sebelah kita nyingkang ke mua lagi bawa Pengarap Pagi kita ke pagi tu tentu ya kita dekat dulu amri terima kasih ya ngagai petara lawan ke udah nampu ang sepot kita ba dunia injau tu sari hada agi lalu ke pagi tu kita dah terima kasih ya kita ngagai petara lalu pia mega minta berkat ngau embiang ya bab ngawa ya kedeka di kerja kita ya sepanjang hari tu ngarap punya tadi mujur magang lalu bawa sampai pagi ya kita aramah kita ya sama dia jenuh na lama belak kita itu tadi bersampi dalam hati diri di ulu ke Raban Christian Arya Gereja Roman Catholic bawa sampai pagi YFM pagi Arya 3.
2: Tabik bala peninga semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 3 kena 23 hari bulan 9 tahun 2026 aku pada kibin hari Mary Dasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita dalam nama apai ngawana ngau roh kudus

Latalapai no ngirum kanak nuan nyadi ke penebus nyadi ke penyelamat ke nuan pu Emmanuel Allah Taala tibisi ngau kami. Terima kasih keberkat nuan ke udah. Lalu pagi tu buka hati kami lebo kami ninga ke jakun nuan tu lagi jakuk pemendar kering ke kami. Buka hati kami awak kami boleh ngasi lalu ngerja penekat nuan lalu mantuk nuan dalam mission nuan ngerembai ke berita mana pasal perintah surga nengah Kristus Tuhan kami. Amin. Kemudian kita ninga ke baca Injil. Kita ambil Injil Luke bagi 9 ayat 1 hingga 6. Injil Luke bagi 9 ayat 1 hingga 6. Jesus ngasuh 12 ikut murid berjalan. Jesus selalu ngempuru ke murid ya ke 12. Lalu murid sedak kuasa muru semua antu ngau ngerai ke penyakit. Lalu ngasuh sedak madah ke berita pasal perintah Allah Ta'ala serta ngerai kurang kesakit. Ku ya berjakuk ngagi sidak. Ana mai utai lebuah kita berjalai. Ana mai tungkat toka kambut, toka pemakai, toka duit. Baju kena bersilih pendak meh tau mai. Sebarang rumah halai kita tamak dia. Datai ke kita mupuak arindurnya. Di sebarang orang ndak nerima kita tesai abus ada kaki kita nyadi kesasi kena ngelaban sida lebuah kita angkat arindurnya. Sida murid mupuak lalu berjalai nengah semua genturung pendiau. Nusui berita mana serta ngerai kurang di semua nur. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi dalam Injil Luke pagi tu bagi 9 ayat 1 hingga 6. Jesus merik kuasa ngagai sida murid ya. Ngasuh sida ya berjalai tu ke dalam mission. Ngajar lalu berpanggai ba'alah tala ke semua utai. Lalu madah ke sedaya berguna amat. Merita ke perintah Allah Ta'ala. Ukai semenak nengah jakuk atau kebelak nengah jakuk ngau pengawak ke dekerja sedaya. Mission sedak murid tu tadi. Jadi dalam sebagian karang gentaran Injil pagi tu, Jesus ngangau 12 murid ya. Lalu merit sedak kuasa atau ke kuasa muru semua antu ngau ngerai kurang kesakit. Lalu ngasuh sedak madah ke berita pasal perintah Allah Ta'ala setengarai ke sakit. Jadi tumeh maya nanda ke berguna amat dalam penghidup sedak murid. Sedak dikandal ke sama berkunci ke mission Tuhan Jesus tu tadi. Jesus bisi medak ngemata ke setajak Jesus ndak ngau sedaya. Jadi ditu Jesus ngajar sedak murid awak kena mai utai lebuh sedak berjalai. Anang mai utai lebuh kita berjalai. Anang mai tungkat, kambut, tukar pemakai, tukar duit, tukar baju kena bersilih. Ndak tahu dia baik kau ya. Bah nama reti tu dah. Kati sedak murid tubuh murus, tinitih kerja tu aman. Lalu Jesus madah ke sedaya. Sebarang rumah halai kita tamak, diau dia datai ke kita, mupuak arindurnya. Tentu rumah kena sedar dia, orang keterima sedar, tentu sedar ya. Meri pemakai nyaga, ngamata sedar ya. Jadi utanya, udah cukup. Artinya sedar ya, patut ngemuan pengandal, pengharap bertuhan Jesus, Allah Ta'ala, tukar Jesus sempurna segi, nyaga ngamata. Jadi sedar ya, berpanggai bak pengharap, ukai berpanggai berta tengkira dunia tu tadi. Jadi berkeni utai tu boleh diperhati ke kita dalam perjalai pengharap kita ninting hari. Kita ke Arab tu tadi di kangau awak ke medak mission ke tempo. Nama mission aku Siti hari mission kita ini segi amat ngerembai tu ke madah ke berita pasal perintah Allah Ta'ala. Sekedar kita boleh nemu kuasa dari empu uliah sama megak dalam mission gereja ministry muru antu. Tuka ministry ngerai kurang kesakit. Bukan kata bersemayang ke hospital, tuka bisik abang balan kesakit. Nyamah mission kita. Mayu hagi mission kuliah di kerja tang semua tetuk berpanggai. Ba Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ke merik kita kuasa. Jadi serito ngingat ke kita berguna amat. Jaku inje serito. Ngingat ke kita kuasa ke deberi ngagai orang karab lalu tangguh pengawak ngerja perintah Allah Ta'ala
berguna dalam komuniti kita, lalu berguna benar andal ke Allah Ta'ala uliah mari nyaga ngamata kita dalam perjalai mission pengarap kita itu. Mata Maria mega tetap bersemayang ke kita dalam mission kita itu. Tabi Maria penuh nimin Tuhan ngau nuan. Nuan dia berkat hari semua Hindu lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus yang Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa. Dia tahu ngau maya kami paraila. Amin. Tawakkalah Ta'ala ti madu berkuasa berkat kita. Apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: bulan September orang putih nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak maya belanggang kerban ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung. Hijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita besai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Kita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu ngintai kae mimpi nunu ga bawem manah anang belat api kita ngiga pamakai ila abis mati. Sungai ti penyai jalai digagak titi ulu dulu seluap nanganya dudi nyak tengawak ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajah megai api cerita getah perah gawak galantang hati. Gawak ganda lama asa minak seketa hari. Bulih ke duit mimit kena beli ruti. Bekal gawak nugal laki. Kena ga beli lawak manuak ga ngau babi. Ga bisi lebih pakai dudi hari.
3: Jadi hatuk mengat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan dua kita gawak tu tadi orang kebulai ngotua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngotua begulai deh pastor ukai sikok tu aja kelimbah harinya ngemuan mayu mengat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita. Jadi abak perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Jadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bahkan ni tua oleh nyadi saksi dah pastor.
4: Oh, mana mat labau tetut nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya.
3: Ya.
4: No, nang amat kita begulai ngau orang mayuah. Kita begulai ngau orang banyak munyi kurang dini-dini ndol kita bekerja nah ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tidak sama. Ya, nitiah ke baik penumbuh diri empu ba ruang bilik lalu ba nama terkerap ke kita. Tang, ba mayanya mah nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus. Begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang. Tang nuan nyadi ke pengubah bak nualnya. Ya anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah inah cara sidak ya kagi berjaku ke orang bukain ya. So anang kita nitiah ke sidak ya nama kebuah. Kebuah aku kak nal aku namanya Nando atau kenyebut ke jaku Tuhan Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia madah. Kita iti ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyelai agi ari orang tiba dunia tu. Nama kebuah nyelai agi laban kita iti ngelala Tuhan kita bisi nilai Tuhan baka ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya ianya kita nemu Tuhan secara pribadi. So nama tu kepada ke kita ari hasil penemu kita kita iti ngelala sapa Tuhan ya ti benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai ti benal ngaji orang utai ti aman.
5: Lasar jurai 6:35. Lasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapan wan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang Bukai.

kita agi benuang segulai sejalan engkau kami bawa penggerak pagi-pagi hari tiga kita ke Saritung. Lalu ke peningkat kita di menua Sri Aman Pasar Semarang ti mendiang ke frekuensi YFM penggerak pagi bawa frekuensi 89.5 MHz ngawa pia mega lalu ke peningkat kita di Bandar Raya Minyak Malaysia Bandar Raya Miri ke pagi tu au jadi sebut kawal ngau menua Miri tu ya ke alainya kena bulan baru nyen ila ianya peka hari satu nyetok ketiga hari bulan 10 tu ila dia menua Miri deka nerima kira bisi 300 ikut profesional ngau pemga raban pemansia serta ahli ekonomik ti deka datang ngulu awam hajo sain kebangsaan ya ke 39 NGC 2026. Jadi penerang ke besi adik keluar ke University Kelantan Malaysia mana ke awam ke diatur Geological Society of Malaysia atau ke GSM tu ngau sawup ari upius mineral ngau Geoscience Malaysia Sarawak serta Kelantan Malaysia kira ngulu bala penyerta ari menua Malaysia ngau pihak mega menua bukai bakal ari Nigeria Afrika Selatan India, Brunei, Jepun, Australia, Norway, ngau pihak mega ari menua Indonesia. Jadi ya bar rambai jaku innovation and sustainable geoscience for resilience future. Awam tu tadi anang ya dekat berjurai ke maiwah isu berkait ngau ubah iklim ngau pihak mega ya risiko ba penusah tegal gayari ambil contoh baka kemarau kudi ngau pihak mega tanah bernyang sumber tenaga ngau pihak mega mineral baka air dalam tanah ngau pihak mega cara nur nyaga geotourism lalu 165 kejajurai serta poster ti bisi 12 iti rambai jaku deka dibantai ke bak pengelama sidak ti merandau ke kerja jurai tu lalu pengawak ti berkata enang ya merangsang mayu agi pengawak berkongsi ke bak pansia teknologi ngau pihak mega cara baru kelebih agi bak penemu geoscience tu lalu nyerumak program tu mega pengawak nemuai sambil belajar ke pilih menua Bintulu kena 29 ngau 30 hari bulan 9 tu ngau pihak mega bak pasca persidangan ke diatur bak taman negara ni ya kena 3 hari bulan 10 tau ilah jadi ya pengawak dor menjadi ke NGC 2026 tu disadang dekat dipenjadi ke subjek premier menua Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan jadinya program bulan baru tu lah lalu program dia ke semak ya kena diatur dalam kandang minggu tu ianya program jelajah Sarawakku sayang kena diatur ba pilih menua betul ianya kena 25 ngawa 27 hari bulan tu ila hari 6 itu ke hari minggu lalu ba program tu tadi 40 iti agensi perintah deka ngatur 158 iti servis program ngau pia mega berkongsi ke penemu ngakai mensia mayo bekau ngau servis ngau pia mega information ya ke bisi disedia ke upias tau ke agensi sidak ya jadi orang ya ke ulih penguntung kelebih lagi ba akses berita berkawal ngau inisiatif ti disedia ke perintah menua Sarawak nyengkau mba sumbangan asas Sarawak tau ke skas ngau pia mega mensia mayo ya ke datai mega deka terang lagi berkawal ngau syarat serta cara bak peminta skas tu tadi serta pihak mega nur sidak tu tadi menerima bantu bak SP Global lalu pihak mega bala nembiak ya ke bersekolah ngau pihak mega bala apa indah ya sudah tadi ngulu program tu ira deka dia terang ke bak skim pelajar tinggi ti endak berbayar menua Sarawak atau ke dikumbai FTES ianya tadi nyengkawam institusi ya ke bisi ngambil bagi bak pelajar tinggi tu serta pihak mega nama syarat nur sidak ya masuk dalam institusi pelajar tinggi ti ndak berbayar ke disedia ke perintah menua Sarawak kelimpah harinya mega job Sarawak mega bisi nyedia ke kaunter nur meri peluang ngagai bala orang ke benua begiga ke pengawak lalu pihak mega ngagai bala pengaji ti benuang begiga ke orang ya ke gawa ha cuannya
ia ke benuang iga, ia ke benuang iga digulu ke ba program tau ila. Nyam tadi program ia ke dekat diatur di pagi pelilih menua betuang ia tadi program jelajah Sarawakku sayang ti adi sadang dipenyadi ke premier menua Sarawak Datuk Peringgi Tan Sri Dr. Abang Johari Tun Datuk Petinggi Abang Openg kena 26 hari bulan tau ila ba komplek sukan betuang namanya program ke dekat diatur lalu nyerumbanya megak ya kena 25 ngawa 27 hari bulan kelimpah hari program jelajah Sarawakku sayang pihak megak gereja Saint Augustine betuang berisi ngatur program perisel mayanya ila berkah hari jam 10 pagi ba perisol gereja Saint Augustine betuang jadi balaraban gereja kelebagi area gereja Anglika Naya di Perangsang sama datai luar ngericah kagi program ke diatur maya tula laban maya tu macam barang ya ke bisi dijual bakal lawa ari rumah panjai hasil tanam topi ngapai mega hasil keranjai jari mega bisi ada sedia kelimpah harinya nyangkanya seminggu tu tadi bala kita nyau nandai tu hari ka betuci ke kereta ini tau mainnya mega bisi ada sedia ke pengawal sebis kawas betuci ke kereta dan ingat datai meh ngagaya program ya ke diatur gereja Saint Augustine betuang ujung minggu atau ila ia yang tadi perisel ok jadi ya dah tahu lagi bakal selama dekat ngetai ke pesan berat ya ke sini dikirim ke peninggal kita ba email ngapain dah WhatsApp konti YFM tang sebraunya.

0: di rumah itu. Cara nganyung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Mengetahui ke pesan berat yang bisa dikirim pelingga kita bawa pengarah pagi YFM kita pagi itu ke terubah itu mengetahui ke pesan pemati ya ke dikirim Silviana Tuah ngarik menjadi ya yangnya tadi Christina Lajang anak kuya tau ke Indai Ike jadi pesan itu menuju bala kamar belayan ya ke hadiah dia kekan nah dalat pemgabala ya ke dia ba nanga meriat tanjung kenawiat tanjung kapiat kuci yang serikai kebelayan ke dia di sibu bintelu ngau ya kenala di rintai ke ditu ti ngelala Benjamin anak ago tau ke apai ike jadi pesan tu tadi madah ke Benjamin bin William ago Benjamin bin William ago tau ke apai ike udah nadai hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang Benjamin bin William Ago niang Benjamin bin William Ago tau ke apa ike tu deka di bayi pulai ngagai umah Michael nyaling long pawah belaga sarito hari 23 hari bulan 9 lalu maya nganjuang niang tu agi berdawah ditetap ke ditu ngai bala kabar belayan ya kan mu sili agi bekawal ngawa penusah rabatu tau bertanya ngagai ani banombor 014-311-6061 tau ke ngagai ike banombor 011-3181-9504 nandu baru isi pesan mati ke dikirim si Vena Tuah ngari ke menjadi ya ianya tadi Christina Lajang double nama ku ya tau ke Indai Ike lalu pesan tu madah ke Benjamin bin William Ago Benjamin bin William Ago tau ke apa Ike udah nadai hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang Benjamin bin William Ago niang Benjamin bin William Ago tau ke apa ya Ike tu deka di sengai bala maya ba Uma Michael nyaling long pawah belaga lalu maya ngajung niang tu agi bedau ditetap ke ditu ngaga kita engkanya kanmu sili agi bekawal ngau penusah rabat tu tau bertanya ngaga ani ba nombor 014-311-6061 tau ke ngaga Ike ba nombor 011-3181-9504 lalu kita nguyang ngaga pesan yati keduanya pesan pemati ke nuju kapal belayan ke diau ba rumah guan sungai Paku Mujuang rumah nisan sungai Paku Mujuang kapal belayan ya ke diau ba sungai Tiau ulu Mujuang naga bawai baliah rumah aluang naga majau kapal belayan ya ke diau ba Kalimantan Barat Indonesia pemga bala ke diau ba pasar kapit ngau ya kenalah di rintai ke ditu tinggalah Markus Anak Bujang jadi ya pesan tadi madah ke Markus Anak Bujang Markus Anak Bujang tau ke apa kili udah nadai hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang Markus Anak Bujang niang Markus Anak Bujang tu deka di sengai bala mayuh kena malam hari 5 tu lah 25 hari bulan 9 bar rumah satu Malaysia kapit sebedau ke di anjuang pagi hari 6 26 hari bulan 9 minta khabar belayan ya ke dipesan tak ngelala datai ngesah penusah rabatu lalu kau nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai kili anak asuak bernumber kusuang 14-686-85251 nandu baru pesan pemati ke dikirum kili anak asuak ke pagi tu nyari pesan madah ke paya Markus Anak Bujang Markus Anak Bujang tahu ke apa kili udah nadai kena hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang Markus Anak Bujang niang Markus Anak Bujang tahu ke apa kili tu kau dintu balamayu hari 5 tu lah 25 hari bulan 9 baru mah satu Malaysia kapit sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 26 hari bulan 9 kabelayan ke pesan Minta data ai lalu ka nemu sili agi tau bertanya ngagai Kelly anak asuh ban nombor kusuang 16868 5251. Lalu pesan kita ia ketiga pagi tu ngatai ke pesan pemati ti di kirum tu rumah Haji Sepin anak Cenatin Man ngari ke sida sebilia ngopi yang berindah ya dari janam anak calat yang dipesan tu nuju kabablayan ke dia ba Tamien Igu Stapang pemak kabablayan ke dia ba Uluya Tangit Tajam Pelugau Balengian Bayan Tasik ngau pihak mega kabelayan kenalah di rintai ke ditu ti ngelala Petrus anak Jonathan Man tau ke US tau ke anak Niang Man nyari pesan tu tadi madah ke Petrus anak Jonathan Man, Petrus anak Jonathan Man, tau ke Yus, tau ke anak Niang Man. Udah nadai kemari hari 2, 22 hari bulan 9. Lalu Niang Petrus anak Jonathan Man, Niang Petrus anak Jonathan Man, tau ke Yus, tau ke anak Niang Man tau. Deka di senggai bar rumah Josephine anak Jonathan Man, Tamien Landai Batu 36 Tamien. Kena malam tu, malam hari 3-23 hari bulan 9, lalu di Anjuang pagi hari 5-25 hari bulan 9. Kita akan silih lagi kawal ngau penusara batu tahu bertanya ngagai tu rumah Josephine tempu bar nombor kusung 19588-8997 tahu ke ngagai Angelica Nu bar nombor kusung 19584895009. Dan baru pesan pemati ke dikirum tu rumah Josephine anak Jonathan Man ke pagi tu ngari ke sidaya sepilih ya. Lalu pesan tu madah ke menjadi ya ianya Petrus anak Jonathan Man, Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus tau ke anak Niang Man. Udah nadai kemari hari 2-22 hari bulan 9. Lalu Niang Petrus anak Jonathan Man, Niang Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus tau ke anak Niang Man tau. Deka di senggai balam mayuh ba rumah Josephine anak Jonathan Man, Tamien Landai Batu 36 Tamien. Malam pergila malam marimpat 24 hari bulan 9 sembrau ke di Anjuang pagi area 5 tau ila 25 hari bulan 9. Kita akan mu sili lagi bekawal ngau penusara batu tau bertanya ngagai ke rumah Haji Sepin tempu bar nombor 0195888997 tau ke ngagai Angelica Nu bar nombor 0195489509. Lalu nangkan kenyatu pesan pemati ke dikirum serang anak amuh tau ke Indaya Munan yang dipesan tu nuju kamar belayan ke dia Bableti Sereman dua berumah Kedang kebelayan ke dia Sabu Langkang Ili Langkang Ulu Kaluang Basi Iju kebelayan ke dia Tawai Pak Liu Tanjuang Pedalai Bala Bertemu Dua Pia Mega nuju kebelayan ke dia Lepuang Simpai Perangan Ulu Rasau Gentingsan Sungai Keruah Nanga Kumpang Cangkul Melugu Batu Lintang Undup Semuih Baru Jawang ngapai muka kebelayan ke dia ba Taman Gamang gawiak kenalah di rintai ke ditu ti ngelala Gidun anak nyambar jadi pesan tu madah ke Gidun anak nyambar, Gidun anak nyambar udah nadai kenal dari satu tu tadi 21 hari bulan 9. Lalu ni yang Gidun anak nyambar, ni yang Gidun anak nyambar tu dekat di senggai malam tu lagi malam hari 3-23 hari bulan 9 sebelum ke di Anjung pagila pagi hari 4-24 hari bulan 9 kabar belayan di Anglala di Pertaratai Ngesah Nusara Batu ngagai rumah Andrew Sah Nangesan Undup Seri Aman. Dan baru pesan pemati ke dikirim serang anak amuh atau ke Indaya Munan ke pagi tu nyari pesan madah ke Indaya ianya Giduan anak nyambar, Giduan anak nyambar udah nadai kena hari satu tu tadi 21 hari bulan 9. Lalu niang Giduan anak nyambar, niang Giduan anak nyambar tu deka dia senggai malam tu lagi malam hari 3-23 hari bulan 9 sebelum ke di Anjuang pagila pagi hari 4/24 hari bulan 9. Kabar belayan ke dipesan tim teratai ngesah mesara patung ngagai rumah en rusah nangesan undup Sri Aman. Lalu pesan ke Siti tu inya pesan pemati ke dikirim lipa anak angkat yang dipesan tu menuju rumah panjai ke sama sepekat mai persahabat bakal bala ke dia barumah join simpang kabo rumah Ali rantau ke calak rumah Patricia Agustian sungai Bangkuang rumah misi sungai Tapang rumah Legi Lubuk Kawi rumah Elis Bibiana ngopi mega bala ke dia barumah Luyu atau ke rumah Mandau rumah Juan Semambu rumah Igat Kantan sungai Jira rumah Matali Meruji rumah Silvia Gupi Meruji Lansat Anaisut ke dia ba rumah Rosita Nangabudu ngopi mega nuju Kabah Belayan ya ke dia ba rumah Mang Sungai Wuang Brayang rumah Albert Beji Plasu Ruban ngopi mega bala ke dia ba Keranggas Ruban serta ya kenalah di Rintai ke ditu ting bala Raca Anak Gire yang dipesan tu tadi madah ke Raca Anak Gire Raca Anak Girek tau ke Bini Lipa Anak Angkat udah nadai kena hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang Raca Anak Girek niang Raca Anak Girek tau ke Bini Lipa Anak Angkat tu deka di Sengai Bala Mayu Barumah Jimmy Inggu Ili Kabau Krian 1 malam tu lagi malam hari 3 23 hari bulan 9 sudah ke di Anjuang pagi hari 4 pagila 24 hari bulan 9 ke Pendama Kristian Gereja NGC 100. Okey. Jadi minta bala ke dipesan datai ngesah penusah rabatu nando baru isi pesan pemati ke datai hari lipa anak angkat ke pagi tu jadi pesan madah ke pemati binia yangnya Raca Anak Gire Raca Anak Girek atau ke Bini Lipa Anak Angkat udah nadai hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang Raca Anak Girek niang Raca Anak Girek tu ada ke di Sengai Bala Mayuh Berumah Jimmy Inggu Ili Kabo Krian 1 malam tu lagi malam bertiga 23 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang pagi hari 4 pergila 24 hari bulan 9 ke Pendam Kristian Gereja NGC 100. Lalu macam pesan kita ia ke enam pagi tu ianya pesan ngetas ulit setemuai antabalu ke dikirim Agnes Anak Mamat ngari kindaya lalu pesan tu menuju bala kabana belayan ia ke ngelala niang Joseph Mamat Anak Juno kelebih lagi dikelala ngau nama Apai Hatina ke hadiah wadi suang nanga dalai mapai kenawin pia mengga balaba penyulau sibu tatawa miri serta kabang belayan ia kenalah dia rintai ke ditu magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas uliat ke niang Joseph Mamat Anak Juno niang Joseph Mamat Anak Juno tak ke dikelola lagi dengan nama Apai Hatina deka diatur kena 26 hari bulan 9 ianya hari 6 tu ila jam 8 lemai ba rumah Mamat Anak Juno Batu 15 Jalai Bintulu Miri sila lagi kawal ngawa pengawak tu ila kita boleh bertanya ngagai Kristina ba nombor 0198067745 tau ke ngagai John ba nombor 0198254419 tau ke ngagai Agnes ba nombor 0178557262 nanda baru pesan ngetas ulis tamuan terbalu ke dikirim Agnes Anak Mamat ke pagi tu ngari kindaya tau pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulis ke niang paya yangnya niang Joseph Mamat Anak Juno niang Joseph Mamat Anak Juno tau ke dikala lagi dengan nama Apai Tina deka diatur kena 26 hari bulan 9 atau ila hari 6 jam 8 lemai ba rumah Mamat Anak Juno Batu 15 Jalai Bintang.

pesan 55-72-62. Lalu ke situ pesan ngetas uliat ngau ngupas ente balu ke dikiru megres anak magai yang dipesan tu nuju bala ke diau ba nanga ngungun nanga jagau nanga niru nanga sungai pui ngau piak mega bala ke diau ba nanga tadak ngau kabah kenauit kapiat bala ke diau ba sungai yuang sibuah bintuluah miria kucing betung sikai ngau yak nalah di rintai ke ditu ti ngelala magai anak sawiang yang dipesan tu madah ke pengawak ngetas uliat lalu ngupas entah balu ke niang magai anak sawiang dekat diatur kena hari minggu bulan baru tu ilah 4 hari bulan 10 jam 7:30 pagi ba rumah sembai anak bukit nangangungun sungai ngemah kenawian sili lagi kita tahu bertanya ngagai Marvin Magai ba nombor 013-556-6002 tau ke ngagai Andrew Bano ba nombor 019-805-6846 James Jamit JS ba nombor 010-409-5433 Josephine Dula ba nombor 013-274-8020 tau ke ngagai Wani ba nombor 019-675-5594 nandu baru pesan yang ngetas ulit ke dikirum megres anak magai ke pagi tu madah ke pengawal ngetas ulit ngau ngupas terbalu ke niang apa ya yang niang magai anak sawiang deka di atur kena 4 hari bulan 10 bulan baru nyenilak jam 7:30 pagi ba rumah sembai anak bukit nanga ngungun sungai ngemah kenawian sila lagi kita tahu bertanya ngagai Marvin Magai ba nombor 013-556-6002 Andrew Wabana ba nombor 019-805-6846 James Jamir JS ba nombor 010-409-5433 Josephine Dula ba nombor 013-234-8020 tau ke ngagai Wani ba nombor 019-670-5594 lalu nangkan kenyata Siti pesan ya ke dikirum peninga kita datai Ari Rosidah Sinja anak David dari ngari kesidak ya sebiliknya dipesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke diawas kayu air macan pasar macan rasan semayam sungai pui piamaga angin ke diawas semaram kabar belayan ke diawas di Batu Niah meluan julau babangan mujuang kapit bawan tuah ngau kabar belayan ti ngelalan yang David dari anak ajai lalu pesan tu madah ke pengawak ngetas uliat kenyang David dari anak ajai setelah muain terbalu dekat diatur kalai kena malamah 26 hari bulan 9 yang hari 6 telah pengawak nguan uliat lalu uliat dekat di ketas pagi area minggu 27 hari bulan 9 tembuk pengawak ngetas uliat dekat ditangkan kengah pengawak muai terbalu lalu kabar belayan ia ke dipesan dipinta datai ngagai kampung Pulau Buak nanga macan. Sila lagi tahu bertanya ngagai Duris anak Atabau ba nombor 011-33-71-4412 tahu ke ngagai Rosidah Sinja anak David dari Tumpu ba nombor 019-47-488-97 nanda baru pesan ngetah sulit ngau main terbalu ke dikirim Rosidah Sinja anak David dari ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang payah yangnya niang David dari anak ajais tamu main terbalu dekat diatur kalai kena malam hari 6 tu ilah 26 hari bulan 9 pengawal nguan ulit lalu ulit ada kak di ketas pagi 27 hari bulan 9 niang pagi hari minggu kemas pengawal ngetas ulit dekat ditangkan ke ngau pengawal muai antabalu lalu kabar belayan ke dipesan di datai nguluk pengawal tu ke dekat diatur ba kampung Pulau Buak nanga macan sila lagi tau bertanya ngagai Doris anak Tabau yang bini yang tumpu bernombor 011-33-71-4412 tau ke ngagai Rosidah

sinyal anak debit dari penombor 0194748897. Lalu pesan ke 9, pesan ngintu 100 hari kenuju kabar belayan ia ke diau Pak Sengkabang 2 berumah Pak Tawai piamuga bala ke diau Balangkang Ili Langkang Ulu Iju Tanjung Pedalai Lio piamuga bala ke diau ba Tekalung Ulu Tekalung Ili bahasa ia merinduan setaya kengelalan yang nyambung anak apunde nyari pesan tu madah ke pengawal ngintu 100 hari ke niang nyambung anak apunde dekat di atur ba rumah krizon anak nyambung Tawai Ili engke Lili lalu kita akan nemu sila agi berkawal ngau pengawal tu tahu terus bertanya ngai rumah krizon nah nyambung okey jadi nanduk baru pesan ngintu 100 hari ke dikirim peningal kita madah ke pengawal ngintu 100 hari keniang nyambung anak apunde deka diatur ianya tadi ba rumah krizen anak nyambung Tawai Ili Uncle Lily lalu pengawal tu deka diatur kena area 5 tu ila 25 hari bulan 9 jam 9 pagi. Lalu ngetai ke pesan ya ke 10 pagi tu jadi pesan tu datai hari jimbu anak muyang lalu pesan tu nuju ke belayan ya ke diau rumah liman entalau ngau piak mega ke belayan ya ke diau rumah veli ya Sungai Pinang rumah unya jambu lalang rumah entebang belai rumah jelani ya darai balai ya ke diau rumah muluk kujuah rumah karian murat rumah bili ya mejuang rumah pitai guah mujan ke belayan ya ke diau rumah jack payes rumah empadi yang bunuh rumah kunsil peluk rumah cawang pulau rumah manai pulau ke belayan ya ke diau rumah tawi belawan rumah sawi yang murtih rumah mani pelepuak rumah nyalau mumana sepak ke belayan ya ke diau bungkang enteban ulu ngau piak mega tanjung sekerang meriuk keleli ngau ke belayan ke diau dia menua limbang suai niah geluang nibuang bunuh begiang Tito dua buah rumah ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelalah nuyang anak nyalau jadi pesan tu tadi madah ke nyuyang anak nyalau nyuyang anak nyalau udah nadai ya kemari hari 2 22 hari bulan 9 lalu niang nuyang anak nyalau niang nuyang anak nyalau tau deka di itu bala mayuah kena malam hari 4 24 hari bulan 9 lalu kita kak nemu sili agib kawal ngau penusah rabat tu tau bertanya ngagai Jenny ba nombor 0135691819 tau kang Gederman ba nombor 0197494457 lalu ada baru isi pesan pemati ke dikiru jimbu anak nuyang tau ke apa Gederman ke pagi tu jadi pesan tu tadi madah ke apa ya ianya tadi nuyang anak nyalau nuyang anak nyalau udah nadai kemari hari 2 22 hari bulan 9 lalu niang nuyang anak nyalau niang nuyang anak nyalau tu deka dintu bala mayuah malam apigila malam hari 4 24 hari bulan 9 bananga tebat lalu hasil lagi bekawal ngau nusara batu kita tahu bertanya ngagai Jenny bernombor 0135691816 tau ke ngagai Jerman bernombor 0199749457. Lalu kesan kita ia ke 11 pagi tu ngelatai ke pesan ke dikirim Luya anak belalang lalu pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau ba nangesan berarti nyakai siga tekaluang pegak bala ke diau ba sengelau sabu terusan tembuang lipat kejemut tekaluang ulu pedalai ke belayan ia ke diau ba iju langkang ulu langkang ili skim sekerang skrok putat ensurai peruan acai tau ke apa ya nabau ke diau batemulan piamega nuju bala ya ke diau ba rumah sambau entulang
Keliang ana rawop kediau bakubal balau batanjuang sekarang inai uni dia sengelau ngau semua yaknalah di harintai ke ditu nyari pesan madah ke isang ana umpang tau kapai menggau udah nadai hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 laluan yang isang ana umpang tau kapai menggau tau dekau di sengai balamai mah malam tu lagi malam hari 3 23 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagilau pagi hari 4 24 hari bulan 9 ke pendam Saint Laurent Sabu kabar belayan ke dipesan datang ngesah penusara batu ngagai rumah langkat kedang undup Sri Aman nando baru pesan pemati ke datai area luya anak belalang ke pagi tu nyari pesan tu tadi madah ke isang anak umpang tau kapai menggau udah nadai hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 laluan niang isang anak umpang tau ke apa yang menggau tau dekat dia senggai malam tu lagi malam bertiga 23 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagilau pagi hari 4 24 hari bulan 9 ke pendam Saint Laurent Sabu kabar belayan ke dipesan dipita sampal datai ngesah penusara batu ngagai rumah langkat kedang undup Sri Aman. Lalu pesan ia ke perdi sempat dikenatai kami bawa penggerak pagi YFM benya pesan ke dikirim Edward Anna Lancap tau ke W nama 2 tau ke Bujang Sawit ya jadi ya pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau di Stratua bakabala ke diau baru menyalang lubuk empiat Ulu Awi nang atui pemgabala di sungai Keruang Ulu Awi nang risau sungai Lelabia kerap tinjar kemudian ke dia rumah Richard Pai Bakas Putih Ruben Cembai semenjadi pihak nuju Margaret Cembai tau ke Inai Kandau Frank Sayang Rita Adam Jonathan Berdindang pihak nuju Penghulu Abau Nawiang pengajar Bennett ngau pihak nuju ke pelayan ia ke dia di Kuching Betuang Seratu Sibu Pintulu Meria Brunei Darussalam ngau pemga balakaban ti sama gawa ba Syal Halutuang Meri ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ting lala lancap anaguna tau ke apa ya duat jadi pesan tu tadi madah ke lancap anaguna tau ke apa ya duat tau ke Aki Brandon udah nadai kemari hari 2 22 hari bulan 9 ba Hospital Meri lalu niang lancap anaguna niang lancap anaguna tau ke apa dua tau ke Aki Brandon tau deka di senggai ba Taman Bumiko Miri lalu di anjuang kena pagi area 5 tau ila 25 hari bulan 9 ke pendam Anglika Lambir Miri. Okey, jadi sila lagi kawan kau pengusara batu kita boleh bertanya ngagai Edo Lancap atau kemudian sawit nombor 012-88-92-997 tau ke ngagai Gilbert Baji dua boleh nama mau ban nombor 013-807-4325 nanu baru isi ya pesan pemati ke dikirim Edward anak lancap tau ke dua tau punya tadi ya bunyan sawit jadi pesan tu madah kapai ya yang lancap anak guna tau kapai dua tau kaki ya Brandon udah nadai kemari area 2 22 hari bulan 9 Hospital Miri laluan yang tau dekat di sengai Bala Maimah ba Taman Bumiko Miri sebedau ke di anjuang pagi area 5 tu ialah 25 hari bulan 9 kabar belayan ia ke dipesan dipinta datai ngesah penusaha rabatu lalu nanti kita akan musil lagi tak bertanya ngagai Edo Lancap tak kemudian sawit tempuh menombor 012-88-92-997 tau ke ngagai Gilbert Beji dia boleh nama mau dan nombor 013-807-4325 nyadakan kami kena tanya ke pesawat berat bawa pengerak pagi kita ke pagi tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kami Nuri Bangkita, Nintia Ngali, bermacam lagu yang

0: Kalimanta, Binali Hari, Tadalamay, Tamarindang, Malay.
1: Sigulan, Sigulan.
2: Aku Tony Rumpang. Kita dia tok benong ninga ke YFM. Segulai, sejalai.

Selamat pagi, bulan aku Ken Michael. Meningka berita pagi hari 3, 23 bulan 9, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Bajet 2027, Sarawak ngarap ke MA63 terus diberi perhati. Kerjasama RTM, Perintah Negeri, numbuh katur tik konstruktif. Awam Kaunsel Negeri ke Penudi Dun Sarawak dijangka diatur bulan 10. Nyebatang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Sarawak ngarap ke pengawak berjalan ke perkara tidak setuju hari baru sepekat Malaysia 1963 MA63 dekat terus menerima perhati dalam bajet 2027. Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg manah antara tidak karap kenyak yang kaum perkara belanja kena nyukung guna pemansang mengerito. Lebih ditanya sekali ke Sarawak di pelabak kebisik penambah bahagian belanja dalam bajetnya, Premier madah pemutusnya dilempai ke ngagai Menteri Besar, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bajet 2027 dekat dibantai ke bab Parlimen kena 9 hari bulan 10 tu ilah. Kerjasama rat antara Radio Television Malaysia dengan Perintah Negeri jadi kepuguk ngidup ke cara tik konstruktif. Ia temerik penguntung ngagai komuniti serta pemansang Sarawak kelebih lagi kelimpah Malaysia. Direktur Besar UPS Penabur Malaysia, Dato' Ashwad Ismail, madah aturnya ukai seminak buat sesebengkah program tau ke pengawak tik spesifik aja. Tangnya mungkur pengawak nempak kaul tik lebih dinamik antara RTM ngau Perintah Negeri yang kaul mutar ke pemar napik ubah teknologi ngau isi penerang. Transformation digital antara pemar tik berguna ke kerjasama antara sektor. Laban isunya ndak seminak ditekat ngagai sempadan politik ngau geografi. Kaul antara komuniti di Sarawak gaul semenanjung megak mesti ditegap kagi dengan cara gitu penglebih serta penegap ti udah entap di tempat. Setipak gaul aspiration gaul pengarapati mensia mayuh gambik ke terus mansang. Dato' Ashwad maksud ke Jakutu, pengguna sesi town hall bergulai gaul ya di RTM Kuching. Awam Konsel Negeri Dun Sarawak tidakkah datai di pelabar dekat dibuka bulan 10 tu. Ianya awam ke penudi penggal ke dia tu. Speaker Tan Sri Muhammad Asfi Awang Nasar madah penerang ke sila agi berkawal ke awamnya tinjeng kawam rintai rang undang-undang RUU dekat dibantai dekat dipadah ke awam pengarang berita sari sebedau awamnya berengkah. Dekat ke dia tu, upis speaker nandai terima sebarang RUU hari perintah. Ia berjaku gagai pengarang berita pengudah berjadi seminar Aku Kasih Malaysia pimpinan belia negeri Sarawak di Kuching. Timpuh Dun Sarawak ke dia tu dekat habis timpuh dalam bulan 2, 2027. Unit Hal Ehwal Sabah Ngau Sarawak UPS Menteri Besar udah ngepun ke pengawak libat urus ngau Komiti Pengawak Berpilih SPR berandau ke 7 ngau mekanism berjalan ke Perambu nambah ke penyapau Ahli Dewan Rakyat Ari Sabah Ngau Sarawak. Menteri UPS Menteri Besar berbagi perkara Sabah Ngau Sarawak Dato' Mustafa Sangmut madah ke perkaranya di Kerandau, rambau penemuai basa ngagai Chairman SPR Dato' Sri Ramlan Harun. Randau yang megak ngemerat ke proses ngau atur konstitusyen, undang-undang ngau teknikal, ia kenyengkaum aspek pengawak ngagak garis antara sitak pengawak berpilih, data tik diguna, ngau gaya atur libat urus antara perintah, SPR ngau raban tiba kawal. Kediatuk Sabah Ngau Sarawak megai 56 penduduk tau ke 25.3% hari penyampau semua penduduk dalam Dewan Rakyat. Kita lihat benda-benda ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. Boulevard Semarahan disadang jadi palan ngatur program besai perintah Sarawak dalam timpuh 3 tahun tidak datai. Pengawak ngemujur ke projek kebungkus RM127 juta ringgitnya udah dekat masuk renggat iatik kedua. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka projek renggat keterubah bungkus RM25 juta berjalan ngau lancar. Tender ungkup renggat kedua di pelabak bungkus RM70 juta. Pengawak ngagak Boulevard Semarahan cukup besar reti laban dekat jadi palan alternatif ndur ngatur pengawak besar jemaah ila.
Nduar ke dikemisi dia tu bakal padang sentral suah napi isu penyekut jalai alun tiap kali pengawak tau ke program bisi diatur. Yang maksud ke perkaranya, rambau awam pengarang berita di Kuching. Bapakara sebakal Perintah Sarawak dah bersetuju berjalan ke fasa kedua projek tebingan Sungai Tembirat di Asah Jaya. Projeknya di Pelabak berguna ke ukus lebih 100 juta ringgit. Datuk Seri Abdul Karim yang kemegah adun Asah Jaya marah ke fasa kedua dekat mukur selampur genturung Kampung Tembirat, ngawal penyawah 1 km. Pengudah tembuk gagailah yang diperambu dekat jadi palan gemegah ke hati peranak Kampung Tembirat. Renggat keterubah projeknya ke terjanggal pengudah napik pengerusak 2 tahun keudah yang kadekak debaik ngagai renggat undang-undang tau ke diperunding antara agensi kengemata ngau raban kontraktor. Urung 1,000 ikut peranak bak sekedak rumah panjai di Sepawah dekat ngasai ke penguntung kebesar hari pengawak ngangkat ke pemanah jalai putus nuju ke Nanga Bangkit yang kudah temuk tumu hari timpuh. Andun Bukit Saban, Dato' Ahmad Douglas Zugambas madah ke projeknya ngembuan 7 dekat ngangkat ke akses penyambung serta nyungka aktiviti sosioekonomi. Projek kebungkus 350,000 hari baru program Transformation Menua Pesisir mungkur pengawak ngagak jalai konkrit sepemanjai 911 meter. Jalainya dekat ngurang ke timpuh pejalai duju ke Pasar Sepawah. Hari urung sejam ngagai semina 15 minit. Jalai itu megak nyambung beberapa buah rumah panjai bak kandang gendur yatik ngelingi. Tujuh kawam rumah panjai Matup, Beduruk, Sungai Pelandua, Tebruk, Mungguk Gernis, Pelawak, Nanga Bangkit Ulu, Nanga Bangkit Ilik ngau rumah panjai putus. 445 ikut penerima hari mukah udah boleh pemain hari bantu ngemanah ke rubah hari baru program ngemanah ke rumah serantak Sarawak PPRMS. Kejauh di tahun 2019 nyentuk ke tahun tu. Kaban Parlimen Mukah Dato' Hanifah Hajar Taib bak penerang Facebook ya. Madah keraban komiti PPRMS Mukah dah nyedia kagih belanja sepenyampau 6.49 juta ringgit. Ungkup pengawak nyeruri ngau gemanah ke rumah ungkup penerima kepatut. PPRMS nyadi sebengkah hari inisiatif Perintah Sarawak yaitu seruran di pejalai kena mantuk raban ti kurang penatai pemisik. Ngau ruang bilik tip berguna ke bantu buat pengawak ngemanah ke rumah sida. Tu nyawab ngelempuang ke tating belanja, seraya ngangkat ke tikas pemilikun ngau pengelantang ngendur diau. Ziko pengeluar program buat Red FM RTM Kuching, Azrani Azmi. Ke umur 47 tahun, ke dikelala ngau nama DJ Zek udah nadai demalam. Bagudah ditemu ndak ngeledah bau piasia di RTM Sarawak. Niang ditetap ke udah nadai, oleh pemesai perubat dari Hospital Besar Sarawak HUS. Siku bakih ke Samagawak tertemu ke Azrani nak ngeledah ke diri bak bilik agu pis urung pukul 8.40 minit malam. Ia udahnya ditaban ke ngagai HUS. Pengudah pengawak nyelamat ngau resuscitation dak mujur. Kebuah pemati niang bedau ditemu lalu dia tu benung dipansir. Sama bising ngabas niang buat hospital ianya sapit Direktur Penabur Sarawak, Nur Jihad Yahya. Kena ujung ke berita pagi itu, tu batang berita baru. Bajet 2027, Sarawak ngarap ke MA63 terus diberi perhati. Kerjasama RTM Perintah Negeri, nubuh keatur ti konstruktif. Awam Kaunsel Negeri Kepeduli Dun Sarawak, dijangka diatur bulan 10. Sudahkah kami nak ke berita pagi itu? Berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko dulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mansia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mansia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mansia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mansia mayuah megak, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang ampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsur, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsur, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsur, perang kebepun ari mensia di ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai di ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
5: Pesantu Ari YFM.
6: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual kebaran. Kita megak dekat di perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M, kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergolengga Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur fun run 5 km. Kita ke datai megak, bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bak app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass, lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
7: Lagu-lagu bangsa kita
8: ini bisi Nur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
7: Segulai sejalai.

0: Gus Kalito, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama di diri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing. Belaburi tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah menumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah. Lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak. Nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam. Ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak. Kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tingayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.
2: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali itu, dekat diatur bak Padang Bilo Lama Bintulu, kena 25 hari bulan 9 2026, nyentuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi, Premier Sarawak, kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh perkara nari arti bak Agrofest tuila, nyengkaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, mandang ke utai hidup ngau utai tumbuh ngau mayuh agi. Sama-sama meh nurami Sarawak Agrofest 2026, 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
3: Kolej Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup pala nebiya Sarawak endak berbayar. Lalu ndur diau bisi megak disedia ke. Minta dia tu. Laman pegawai register nebiya ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Nanti kita dekat nemu penerang kesili. Berpanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, palang pelajar babaru kuasa Yayasan Sarawak.
4: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di Penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan Betul. Masuk nadai berbayar.
5: Hai kawan-kawan.
6: Hai kawan-kawan.
7: Aram merindang bala nembi amin.

0: Bogolay nga antimin ba program namya meet hari nam pukul 8 malam.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi Nur Bukai, tentu ya Bawa FM. Segulai sejalai.

0: Cimit, cimit ngujung ke jam kita pagi itu cimit, cimit ke pukul 8.
1: Lalu pihak muka gagal kita ya ke benua nyeput benua nabak gula ke dalam teh atau ke kopi jadi cimit, cimit aja hao.
0: Anda mayu.
1: Anda mapak kata kalau benda nanti benda kenyawa yang kekal. Lepas apa ngerai kita tu patut dijaga.
0: Iya. Selamat pagi, okay, semua bala kita pagi itu pagi hari 3.
1: 23 hari bulan 9 tahun 2026 tentu ya pagi tu bugal yang aku Uncle Stone.
0: Ku Ken Michael bakal selama ba 2 pagi.
1: Okay, jadi ba pagi tu cak. Kira hati ku tu bisi tarindu mimin aku mesti mendak berita ke keluar ba so kabar kita yang pagi tu. Kalau ba sukan Asia atau Asia Game ya kebenung diatur ba menua Jepun cak. Kemari akun tijam Malaysia udah boleh emas ya keterubah cak. Ba acara karate.
0: Karate ya. Jadi emasnya di uliah ke tahu ke kini mana hal di pengi
1: di pengi punya dempu ya
0: dempu atlet karate kita Sumendak Sabah ya,
1: ya. Udah ke Sumendak ya lagi biar aja 20 tahun udah pakai emas ya. Aku pemandu biar aku megai emas mayaku umur apa meri tiga ya nyapan emas acara berjalan kaki tiga
0: oh bayar menggedenya ya aku emas aja dua ya ya
1: oh perlu saya kira kau ya
0: emas coklatnya mudah tapi si coklat
1: ada mau udah ada empat lu lekat ke bagi gigi ya
0: ya masku tapi nyam tadi tadi kan kasih kita temu hati namanya Nemia ya ke agi baru tu agi biak deh udah uliahnya apa